0: mereka, monggo. Dan jika pun nanti kalau nanti ada pengembangan ke depannya, saya mendukung penuh apa yang dilakukan oleh KPK ke depannya.
1: Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga menyita berbagai barang bukti dalam operasi tangkap tangan. Barang bukti yang diamankan terdiri atas 7 unit mobil, 15 sepeda motor, dan 11 sepeda. Hingga Rabu malam, seluruh pihak yang diamankan masih menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Dan dalam perkembangan ini, KPK juga meminta Wakil Menteri IMIPA Silmi Karim untuk menyerahkan diri terkait dengan operasi tangkap tangan ini. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Balikpapan memastikan kesiapan menyambut kedatangan jemaah haji kloter pertama asal Kalimantan Timur. Berikut informasinya Deni Kartikasari.
4: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan terus mematangkan berbagai persiapan teknis menjelang kedatangan jemaah haji asal Kalimantan Timur. Kloter pertama dijadwalkan tiba di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan pada 7 Juni mendatang pada pukul 22.30 WITA. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto mengatakan kesiapan penyambutan dilakukan melalui koordinasi lintas instansi guna memastikan seluruh proses debarkasi berjalan lancar dan aman. Koordinasi melibatkan berbagai pihak mulai dari maskapai penerbangan hingga unsur keamanan dan kesehatan.
5: Untuk kesiapan embarkasi, insya Allah kita sudah melakukan koordinasi dan rapat kemarin terkait dengan kedatangan jemaah haji kloter 1 embarkasi Balikpapan. Kita sudah bincang-bincang semua dengan stakeholder yang lain, termasuk dari Garuda, Angkasa Pura, Migrasi, kemudian dari Bea Cukai, juga dari BKK, Badan Kekarantinaan. Semuanya sangat mendukung dengan kedatangan jemaah haji kita ini. Insya Allah untuk debarkasi Balikpapan siap kita.
4: Selain koordinasi, PPIH Debarkasi Balikpapan juga akan melaksanakan simulasi kedatangan jemaah haji pada 6 Juni 2026. Simulasi dilakukan untuk memastikan seluruh alur kedatangan, pemeriksaan dokumen, layanan kesehatan hingga proses penjemputan jemaah berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Sebanyak 359 jemaah pada kloter pertama nantinya akan menjalani proses debarkasi sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing. PPIH berharap seluruh rangkaian kepulangan jemaah haji tahun ini dapat berlangsung tertib, aman, dan nyaman. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
2: Sementara itu sebanyak 885 jemaah haji dari Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat telah kembali ke tanah air melalui debarkasi Batam dalam dua kloter pertama pemulangan haji tahun ini. Kloter 3 dijadwalkan mendarat di Bandara Hang Nadim pada sore ini dari Jeddah. Berikut informasinya Meta Fajar Walinda.
6: Debarkasi Haji Batam terus menyambut kepulangan jemaah haji Indonesia dari Tanah Suci. Hingga 2 Juni 2026, sebanyak 885 jemaah dari dua kelompok terbang atau kloter telah kembali ke tanah air dengan selamat. Dua kloter yang telah tiba di Batam berasal dari Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Kepulangan jemaah disambut langsung oleh kepala daerah maupun perwakilan pemerintah daerah masing-masing. Secara simbolis, jemaah diserahkan oleh ketua kloter kepada kepala kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kepulauan Riau. Bagi jemaah yang berasal dari luar Batam, mereka terlebih dahulu menginap di asrama Haji Batam sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal. Proses pemulangan jemaah dibantu oleh Kementerian Haji dan Umroh bersama dengan pemerintah daerah. Salah satu yang masih harus menunggu adalah jemaah asal Natuna. Mereka menunggu sekitar 3 hari untuk mendapatkan penerbangan dengan kapasitas yang memadai, mengingat jumlah berat bagasi yang dibawa cukup besar setelah menunaikan ibadah haji. Sementara itu, salah satu jemaah yang juga merupakan Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kota Batam, Adamrin, menilai penyelenggaraan haji tahun ini menunjukkan peningkatan fasilitas dan pelayanan dibandingkan pengalaman hajinya pada tahun-tahun sebelumnya.
7: Ya, Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar. Alhamdulillah, secara umum, luar biasa tahun ini. Ya, jemaah di Qabliyah betul akan yang luar biasa lagi di Armusnah. Di Arafah itu konsumsi jemaah melimpah. Dari semua aspek ada perbedaannya, termasuk fasilitas ya. Di Arafah, di Musdalifah juga. Dulu di Musdalifah itu belum banyak toiletnya. Sekarang alhamdulillah ada banyak, sehingga jemaah lebih terbantu kan. Kemudian di Haram, di Madinah juga luar biasa layanan di sana, pengawasan, kontrol, kenyamanan jemaah untuk berjemaah gitu ya.
6: Dari sisi kesehatan, Dr. Kloter II, Fulristami Zainab, menyampaikan bahwa gangguan kesehatan yang dialami jemaah umumnya tergolong ringan dan dapat ditangani oleh tim kesehatan kloter.
8: Kemarin di Madinah mungkin ada yang kita rujuk, ada yang masuk ICU, ada 3 orang. Di Mekah ada yang kita rujuk ke rumah sakit, tapi alhamdulillah sudah pulang dari rumah sakit dan kembali ke kloter. Jelas batuk pilek, udah stok obat banyak tapi tetap aja kayak gitu. Risiko tinggi yang paling banyak hipertensi sama gula ya, tapi alhamdulillah semua terkontrol. Jadi jamaah-jamaah yang tidak ada pendamping, jamaah-jamaah berkebutuhan khusus, ini dibantu oleh sesama jamaah. Ke haram, ke ibadah, mereka saling membantu. Alhamdulillah mereka kompak.
6: Hari ini Debarkasi Batam dijadwalkan kembali menerima kloter 3 yang merupakan kloter pertama asal Provinsi Riau dari Kota Pekanbaru. Jemaah diberangkatkan dari Jeddah pada pukul 2:25 waktu setempat menggunakan pesawat Saudia dengan nomor penerbangan SV5186 dan dijadwalkan mendarat di Bandara Hang Nadiem Batam pada pukul 15:50 waktu Indonesia Barat. Dengan kedatangan kloter-kloter berikutnya, Debarkasi Batam terus bersiap memastikan proses pemulangan jemaah haji berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dari Debarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana bersama dengan dua pejabat lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Penetapan tersangka tersebut dinilai menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan pembenahan tata kelola Badan Gizi Nasional. Berikut informasi selengkapnya Alfred Tuter dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: Dan dengan kelembagaan sebagai tersangka.
3: Kejaksaan Agung menetapkan 3 tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis pada Badan Gizi Nasional tahun 2025 hingga 2026. Ketiganya yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sanjaya, serta mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan Lodwik Busung. Ketiga tersangka langsung ditahan selama 20 hari ke depan setelah penyidik menemukan sedikitnya 2 alat bukti yang cukup. Kejaksaan Agung menyebut perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam tata kelola program makan bergizi gratis yang merupakan salah satu program prioritas nasional pemerintah. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Syarif Sulaiman menjelaskan dasar penetapan tersangka dan konstruksi perkara yang sedang diusut penyidik.
2: Setelah melalui serangkaian pemeriksaan tersebut, Saudara DH, Saudara SF, dan Saudara LP sebagai saksi dan berdasarkan 2 alat bukti yang cukup yang diperoleh tim penyidik, maka tim penyidik menetapkan Saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, Saudara SS selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, dan Saudara LP selaku Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan sebagai tersangka.
3: Dalam penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung menemukan dugaan penyimpangan dalam penunjukan Yayasan Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Yayasan yang ditunjuk diduga memiliki keterkaitan dengan para tersangka meskipun tidak memenuhi persyaratan sebagai mitra pelaksana program. Selain itu, penyidik juga menemukan dugaan penyimpangan dalam sejumlah pengadaan barang dan jasa, diantaranya pengadaan motor listrik, tablet, televisi, serta perlengkapan lainnya yang diduga tidak sesuai kebutuhan dan mengandung unsur markup sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Di tengah proses hukum tersebut, pemerintah memastikan program makan bergizi gratis tetap berjalan dan pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap tata kelola Badan Gizi Nasional guna memastikan program strategis tersebut dapat berjalan lebih baik ke depan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah berkomitmen melakukan pembenahan dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berlangsung.
4: Selama 1,5 tahun melakukan monitoring dan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini dengan harapan catatan-catatan tersebut dapat segera untuk kita perbaiki. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam 1,5 tahun ini.
3: Kasus yang kini ditangani Kejaksaan Agung turut memperkuat pentingnya evaluasi terhadap tata kelola program makan bergizi gratis. Berbeda dengan program pembangunan lainnya, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari besarnya anggaran maupun jumlah penerima manfaat, tetapi juga kualitas layanan, transparansi pengelolaan anggaran, serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat. Perhatian terhadap tata kelola program juga sebelumnya telah disampaikan DPR melalui fungsi pengawasan. Berbagai catatan terkait pelaksanaan program telah diteruskan kepada pemerintah sebagai bahan evaluasi dan perbaikan. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, DPR menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Menurutnya, berbagai masukan yang pernah disampaikan Komisi 9 DPR RI telah menjadi bagian dari bahan evaluasi pemerintah terhadap Badan Gizi Nasional.
5: Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodasi oleh akomodir oleh pemerintah dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN. Soal-soal lain saya juga kurang mendalami karena itu langsung dikirimkan ke pemerintah.
3: Penetapan tersangka terhadap sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional menjadi ujian besar bagi pelaksanaan program makan bergizi gratis. Namun berbagai pihak berharap proses hukum yang berjalan justru menjadi momentum memperkuat tata kelola, meningkatkan pengawasan, serta memperbaiki akuntabilitas pelaksanaan program. Pemerintah memastikan program makan bergizi gratis tetap menjadi salah satu program prioritas nasional. Dengan pembenahan tata kelola dan pengawasan yang lebih ketat, program tersebut diharapkan tetap mampu mendukung upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat dan percepatan penurunan angka stunting di Indonesia. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah proses hukum yang kini menjerat sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional, masyarakat berharap program tersebut tetap berjalan dan memberikan manfaat bagi penerima secara optimal.
1: Menurut saya yang paling penting transparansi dan kualitas makanannya. Jangan sampai anggaran besar tapi makanan yang diterima tidak sesuai standar gizi atau kualitas berbeda-beda di setiap daerah.
6: Ya, perlu dievaluasi programnya menurut saya. Tetap bagus untuk membantu anak-anak, tapi pengawasannya harus diperketat supaya anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
7: Kepercayaan pasti sedikit berkurang, tapi saya berharap programnya tetap dilanjutkan. Yang perlu dilakukan pemerintah adalah memperbaiki tata kelola dan menindak tegas siapapun yang terbukti melanggar aturan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai evaluasi tata kelola MBG dengan pimpinan BGN baru menjadi topik editorial pada pagi hari ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Sejak awal, MBG bukanlah program skala kecil atau sekadar bagi-bagi makanan gratis. Sasarannya sangat fundamental, memotong rantai stunting pada balita, menjaga ibu hamil dan menyusui, serta meningkatkan kualitas SDM siswa sekolah. Sebagai program prioritas nasional, MBG dirancang menjadi instrumen pembangunan manusia sekaligus penggerak ekonomi daerah melalui pemberdayaan pangan lokal. Namun fakta di lapangan justru kerap diwarnai persoalan struktural yang memprihatinkan, mulai dari kualitas makanan yang buruk, menu yang tidak proporsional, hingga masalah akurasi data penerima manfaat. Tantangan teknisnya pun tidak kalah pelik. Berdasarkan data BGN akhir Mei 2026, tercatat sebanyak 8.182 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG atau dapur umum MBG pernah dikenai sanksi suspend akibat gagal memenuhi standar higienitas dan nutrisi. Meski 5.659 unit diantaranya kini telah kembali beroperasi setelah perbaikan, masih ada 2.213 unit lainnya yang membeku dalam status suspense karena belum mampu menyelesaikan karut-marut teknis maupun manajerial. Angka ini adalah bukti nyata bahwa standarisasi kualitas di tingkat akar rumput masih kedodoran. Oleh karena itu, masyarakat berharap pimpinan BGN yang baru untuk bergerak cepat, bersihkan sisa-sisa tata kelola yang koruptif, perketat transparansi anggaran, dan pastikan kasus hukum yang berujung penahanan pejabat MBG tidak terulang kembali. Kembalikan kitoh program MBG ke jalur kesehatan promotif dan preventif yang akuntabel dengan penguatan literasi gizi yang benar. Rakyat tidak hanya butuh anak-anak mereka kenyang, tetapi mereka berhak atas jaminan bahwa setiap rupiah dari uang pajak yang dikelontorkan untuk makanan bergizi ini benar-benar dinikmati anak-anak bangsa tanpa dikorup sepeser pun. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Pertemuan bilateral Menlu RI dan Menlu Madagaskar di Jakarta pada Rabu sore sepakat memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Adapun hubungan bilateral kedua negara telah mencapai 50 tahun pada 2025 yang lalu. Berikut informasinya Retno Mandasari.
9: And in the area of political cooperation, we achieve a significant.
10: Indonesia dan Madagaskar sepakat memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Hal itu menjadi hasil dalam pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Madagaskar Elis Nadie kemarin di Gedung Pancasila, Jakarta. Dalam pertemuan bilateral, kedua Menteri Luar Negeri menandatangani nota kesepahaman tentang pembentukan komisi bersama untuk kerjasama bilateral serta perjanjian tentang pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas. Menteri Luar Negeri Sugiono menilai pembentukan komisi bersama akan mempermudah koordinasi antar pemerintah sekaligus membuka peluang kerjasama yang lebih luas di berbagai sektor. Selain itu, kebijakan pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas diyakini dapat memperkuat interaksi resmi antara kedua negara.
11: Perjanjian-perjanjian ini akan memberikan kerangka kerja kelembagaan yang lebih kuat untuk kemitraan kita. Kesepakatan ini juga akan memfasilitasi koordinasi yang lebih erat antara pejabat pemerintah kedua negara dan menciptakan peluang yang lebih besar untuk kerjasama di berbagai sektor.
10: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Madagaskar, Elis Nadie, menyebut kunjungannya memiliki arti khusus karena berlangsung setelah peringatan 50 tahun hubungan diplomatik kedua negara pada 2025.
12: Madagaskar menganggap Indonesia sebagai mitra penting yang memiliki komplementaritas ekonomi yang kuat. Kami telah mengidentifikasi beberapa sektor dengan potensi kerjasama yang tinggi, termasuk pertanian, seperti yang Anda sebutkan.
10: Adapun hubungan Indonesia dan Madagaskar telah terjalin selama lebih dari 5 dekade dan didasarkan pada kedekatan sejarah serta sosial budaya yang kuat. Dalam bidang ekonomi, kedua Menteri Luar Negeri membahas peluang peningkatan perdagangan dan investasi serta penguatan kerjasama bisnis. Indonesia juga menyambut minat Madagaskar untuk membuka misi diplomatik di Jakarta pada masa mendatang.
13: I am confident that the fruitful.
10: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Thank you. Terima kasih.
0: Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Nicholas Jacquin, Raymond Indra berhasil melangkah ke babak 16 besar dalam Indonesia Open 2026. Keduanya mengalahkan pasangan Jepang melalui pertandingan 2 game langsung dengan skor 21-9, 21-13. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman, punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas, mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana, perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Perhatikan sekarang bagaimana kualitas di produk atau jasa yang Anda tawarkan kepada pelanggan Anda. Apakah mereka mau memberi dengan harga mahal? Ataukah Anda ragu menjualnya dengan harga mahal? Coba perhatikan lagi kepada diri Anda. Apakah selama ini Anda juga takut untuk membeli sesuatu hal yang Anda butuhkan dengan harga mahal atau dengan kualitas terbaik? Karena hal ini saling berhubungan. Perhatikan bagaimana Anda membangun kualitas, membangun value sehingga Anda yakin dan Anda percaya diri terhadap diri Anda untuk menjual dengan harga yang lebih baik, dengan harga yang lebih mahal sehingga pelanggan Anda membeli kualitas bukan karena membeli karena harga. Jika Anda ingin membangun kualitas tersebut, bangunlah nilai-nilai dalam kehidupan, bangunlah nilai-nilai dalam bisnis, bangunlah nilai-nilai untuk Anda berinteraksi dengan lingkungan dan klien Anda. Semoga pesan bijak saya ini dapat membuat Anda jauh lebih baik dalam bisnis. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun Anda berada, masih di NTB pagi ini. Saya Andi Suhandi menyapa pagi Anda ya di opini publik dan klarifikasi di season kedua. Kalau tadi di season pertama saya mengajak para pendengar untuk ikut bergabung memberikan cerita-ceritanya ya, memberikan sarannya mungkin dalam topik kita di pagi ini, yakni bagaimana menjaga kesehatan di masa peralihan musim. Karena kita tahu bersama ya, cuaca saat ini ketika siang panasnya terik ya, dan malam yang dinginnya lebih dingin dari biasanya di wilayah NTB. Nah, ini tentu akan memberikan usaha yang cukup untuk bagaimana menjaga kesehatan agar tubuh ini bisa menerima cuaca yang peralihannya signifikan ini untuk bisa tetap beradaptasi ya, sehingga tidak drop untuk dalam kesehariannya. Baik pendengar, berbicara mengenai perubahan musim, tentu banyak pertanyaan yang muncul di tengah masyarakat ya. Di opini publik dan klarifikasi seperti janji saya tadi, kita akan berbicara bersama Dr. Muhammad Samsul Sabri. Beliau adalah Dekan Fakultas Kesehatan UNU NTB. Baik pendengar, kami menyapa Bapak Dokter yang sudah tersambung via telepon di pagi ini ya. Assalamualaikum Pak Dokter.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi, semangat pagi.
1: Iya, selamat pagi.
0: Ya, kalau pagi ini posisinya di mana ini Pak Dokter? Pak Dekan?
1: Iya, ini posisinya sedang di kampus.
0: Lagi di kampus. Oh, di sela-sela ya. Kesibukan, di cuaca yang begitu mengagetkan juga, tiba-tiba panas, tiba-tiba dingin. Ini kalau menurut Bapak Dekan, sebenarnya secara kesehatan apa nih yang terjadi pada tubuh manusia ketika memasuki masa peralihan musim menuju musim kemarau ini?
1: Ya, jadi yang terjadi itu tentunya adalah proses adaptasi ya, yang dilakukan oleh tubuh. Apalagi dengan kondisi cuaca saat ini, tiba-tiba hujan dan tiba-tiba panas ya. Ya, itu juga sangat mempengaruhi terkait dengan kondisi kesehatan tentunya. Nah, yang pertama terkait dengan imunitas kita tentunya terjadi, istilahnya terjadi shock lah istilahnya di imunitas tubuh kita. Karena perbedaan kondisi yang ada. Misalkan contohnya perbedaan suhu yang ekstrim tadi. Itu juga sangat mempengaruhi kondisi tubuh. Karena tubuh kita belum siap untuk beradaptasi, ya tiba-tiba berubah kondisinya. Nah, itu menyebabkan kondisi tubuh kita dapat turun kondisi imunitasnya.
0: Dan yang berarti kondisi tubuh kita ini belum siap untuk beradaptasi gitu ya Pak Dokter ya?
1: Iya, masih proses adaptasi. Sehingga yang beradaptasi tentunya akan tahan dengan kondisi tersebut. Nah, yang belum siap untuk beradaptasi terkait perubahan itu tentunya akan mudah terserang oleh beberapa penyakit.
0: Wah, menarik ini Pak Dokter. Orang-orang seperti apa yang bisa cepat beradaptasi dengan kondisi-kondisi yang berubahnya cepat seperti ini?
1: Tentunya yang pertama yang menjaga kesehatan tubuh ya. Yang tentunya yang pertama adalah asupan, itu yang sangat penting. Asupan dari makanan yang bergizi dan seimbang tentunya. Terus pemenuhan terkait dengan cairan tubuh itu juga sangat penting. Terus yang tentunya yang istirahatnya cukup juga. Ya, karena tubuh kita itu juga perlu melakukan regenerasi ya terkait dengan sel dan regenerasi terkait dengan sistem

0: Ya, untuk orang-orang yang punya kegiatan yang banyak sehingga untuk malamnya tidak bisa 8 jam, itu bisa dicicil nggak Pak Dokter?
1: Iya, bisa. Di samping itu juga perlu aktivitas fisik ya. Jadi tidur 8 jam juga belum cukup sebenarnya untuk mengatasi perubahan itu. Hal yang penting itu juga adanya aktivitas fisik ya. Apalagi orang yang bekerja ekstra seperti itu ya, perlu adanya aktivitas-aktivitas fisiknya. Contohnya olahraga ringan ya, olahraga ringan 15 sampai 30 menit misalkan, itu sangat sangat penting karena itu dapat merespon tubuh kita untuk menghasilkan berbagai macam hormon ataupun berbagai macam imun yang ada di dalam tubuh kita.
0: Oke, berarti tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Dokter, asupan makanan dan minuman harus dijaga, kemudian apa tadi istirahat yang cukup gitu ya, kemudian bagaimana berolahraga seperti itu. Nah untuk kegiatan-kegiatan seperti ini nih, tadi seperti makanan ataupun minuman, seperti apa itu makanan dan minuman yang harus dikonsumsi terlebih untuk menjaga kesehatan badan dalam kondisi musim yang selalu berubah signifikan seperti ini?
1: Jadi mayoritas sebenarnya sistem imun kita itu kan mayoritas banyak di sistem pencernaan sebenarnya. Jadi sebenarnya yang paling perlu untuk lebih banyak dikonsumsi itu adalah probiotik ya tentunya ya. Jadi itu yang sangat penting di dalam tubuh. Misalkan mengonsumsi tempe itu kan banyak mengandung. Terus yogurt misalkan, ataupun makanan-makanan lain juga penting juga. Yang penting dia seimbang ya, seimbang dengan kondisi di dalam tubuh kita sesuai dengan kebutuhan harian. Itu kan sudah ditentukan. Dan tentunya air juga, ya air itu sangat penting ya. Rata-rata misalkan minimal ya sekitar 2 liter per hari itu sangat penting. Karena itu menjaga dan menstabilkan kondisi cairan dalam tubuh. Karena setiap waktu kan cairan kita banyak yang keluar itu, apalagi di musim panas, sudah masuk ke musim panas ini kita tidak sadar berkeringat banyak kan. Betul. Beraktivitas luar dan kita tidak menyadari bahwa kita dalam kondisi kekurangan cairan, apalagi malam dingin kan. Dan biasanya kalau dingin kurang minum, nah itu juga berbahaya juga karena kondisi dingin itu juga belum tentu kita tidak butuh air, jadi kita butuh juga air untuk ada di dalam kita.
0: Oh, walaupun dalam kondisi dingin, otomatis kita tidak haus tuh Pak Dokter ya?
1: Iya, tidak haus, tapi sebenarnya tubuh kita butuh cairan gitu.
0: Ah, berarti jangan tunggu haus gitu ya?
1: Iya.
0: Harus dilihat apakah sepanjang hari ini cukup cairan yang masuk atau enggak gitu.
1: Iya, benar. Okay. Karena kalau kondisi gini, dingin kan biasanya kita banyak ini juga kan? Mengeluarkan apa namanya, urin ya, kalau dalam kondisi dingin. Padahal kondisi tubuh kita itu pasti banyak butuh cairan juga tuh.
0: Pantas Pak Dokter, ketika saya buang air kecil kok rasanya agak sedikit berbeda gitu, karena mungkin saya merasa selama ini cairan saya cukup padahal tidak pernah minum gitu ya. Nah ketika musim kemarau nih, apa ada pola apakah ada pola penyakit tertentu yang biasanya meningkat? Nah, penyakit atau gangguan kesehatan apa nih yang biasanya paling sering muncul saat musim kemarau saat ini?
1: Ya, di masa peralihan seperti ini biasanya yang sering muncul itu adalah flu ya. Flu, batuk itu sering muncul ya, apalagi dalam kondisi masih peralihan ya, kadang hujan, kadang panas. Nah, terus juga terkait dengan penyakit di saluran pernapasan tentunya tadi ya. Terus DBD juga itu sangat berpengaruh ya. Apa namanya, sangat meningkat ya kondisinya. Diare juga sama. Nah, hal itu diakibatkan karena pertama terkait dengan udara ya. Jadi udara itu juga membawa berbagai macam penyakit, membawa bakteri dan virus bersamaan dengan debu itu, debu yang berterbangan itu juga sangat bisa menyebarkan berbagai macam penyakit tersebut. Terus bisa juga asma atau alergi, bisa juga penyakit kulit ya biasanya ya, karena kan kondisinya itu masih peralihan ya. kalau tidak menjaga kondisi lingkungan, tentu lingkungan

0: lingkungan itu juga sangat berdampak terhadap kesehatan itu.
1: Nah, selain tadi menjaga pola makan, pola gerak atau olahraga dan istirahat ini, apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat kita nih setiap hari untuk menjaga tubuhnya agar tidak terpapar?
0: Nah, salah satunya itu ada gerakan dari Kemenkes itu yang 3M itu ya.
1: 3M, apa itu?
0: Iya, 3M. Itu pertama itu menguras ya. Jadi kan kalau di musim ini biasanya banyak air-air yang tergenang ya. Nah, itu harus dikuras karena penyakit seperti DBD yang dibawa oleh nyamuk itu biasanya banyak hinggap di air. Dan dia kan sukanya justru di air-air yang bersih ya, bukan di air-air yang kotor. Ya, jadi dia suka di air yang tergenang seperti itu. Itu perlu dikuras. Terus mengubur, misalkan mengubur bekas-bekas sampah atau apa yang dapat dihinggapi oleh lalat dan lain sebagainya. Karena lalat itu juga salah satu vektor yang bisa membawa berbagai macam bakteri. Contohnya E. coli, Salmonella, itu kan bisa menyebabkan diare, kan menyebabkan tipes juga. Itu harus dikubur dan mendaur ulang tentunya. Sampah-sampah bekas yang ada di sekitar lingkungan itu harus ditampung atau dibuang atau ditaruh di tempat yang sesuai, karena itu dapat mengandung cairan atau air dari hujan dan lain sebagainya. Nah, itu perlu diperhatikan.
1: Oke, 3M tadi gitu ya, menguras, mengubur atau mendaur ulang.
0: Ya, mendaur ulang.
1: Nah, ini penting ya untuk masyarakat yang mungkin melihat ada genangan air di sekitarnya, boleh dibersihkan karena DBD itu sebenarnya sukanya di tempat-tempat bersih malah, Pak Dokter ya.
0: Iya.
1: Baik. Nah, kadang tanpa sadar nih ada kebiasaan sehari-hari yang justru membuat tubuh ini lebih mudah drop. Nah, menurut Bapak Dokter nih, kebiasaan apa yang paling sering dilakukan oleh masyarakat kita ini yang justru itu membuat mereka lebih rentan sakit pada saat peralihan musim ini?
0: Ya, pertama itu biasanya begadang ya.
1: Oh, begadang?
0: Iya.
1: Saya banget itu, Pak Dokter. Begadang ya, ini begadang karena kerja gitu.
0: Karena kerja ya. Ya, tapi ini biasanya begadang karena tidak melakukan aktivitas yang lain ya. Karena kan kalau begadang kerja kan biasanya istirahatnya di siang atau di
1: rapel gitu ya, di siang
0: hari. Ya, rapel lah istilahnya ya.
1: Oke.
0: Nah, itu biasanya karena tubuh kita itu sebenarnya punya jam biologis ya. Jadi jam biologis dari tubuh kita itu sudah memiliki waktu tertentu kapan dia bisa melakukan regenerasi dan memperbaiki sel dan meningkatkan imunitas tubuh, dan itu biasanya terjadi di saat cahaya itu tidak ada gitu. Jadi saat cahaya itu tidak ada kan tentunya di malam hari, makanya waktu kita tidur malam itu disarankan untuk matikan lampu, karena di sana tubuh-tubuh kita itu sudah mulai bekerja untuk memperbaiki mana yang rusak dan mana yang perlu ditingkatkan. Itu sangat penting. Nah, ini banyak yang dilakukan, apalagi mahasiswa ya, banyak yang begadang-begadang juga dengan alasan yang lain, dengan kegiatan-kegiatan yang lain misalkan. Nah, itu sehingga banyak juga di kampus yang mahasiswa-mahasiswa yang sakit ya, yang akibat peralihan musim seperti ini, karena memang salah satunya karena begadang itu.
1: Salah satu begadang ya.
0: Dan yang, tiga istirahatnya nggak cukup 8 jam. Karena paginya kan harus bekerja lagi, atau apa, kuliah lagi gitu misalkan. Sampai sore, nah itu kan gak cukup waktunya. Paling istirahatnya hanya 3-4 jam, nah itu sangat-sangat kurang tentunya. Di masyarakat juga mungkin seperti itu.
1: Baik, Pak Dokter, saya kok tertarik dengan istirahat tadi nih, karena memang saya juga kerja dari sore sampai dini hari gitu, sampai jam 12 malam. Nah, kalau kita ganti tidur malam kita tuh kekurangannya tuh di siang hari, itu tidak apa-apakah atau tidak apa-apa atau akan ada apa-apa kalau itu dilakukan dalam jangka waktu panjang gitu?
0: Idealnya sebenarnya kalau begadang boleh sekali dua kali ya. Itu katanya beberapa ya. Karena memang waktu malam itu sangat-sangat penting ya. Karena waktu tubuh kita itu kan memiliki jam biologis itu. Dan waktu idealnya itu untuk meregenerasi itu memang di di malam hari, sehingga kita itu kan disarankan sebenarnya kan tidur lebih cepat sebenarnya kan. Tidur lebih cepat nanti biar bisa bangunnya lebih cepat juga.
1: Tidur
0: kalau di siang hari tentunya ada berbagai macam tubuh kita tentunya tidak bisa masih merespon bahwa itu adalah waktu siang, jadi belum waktunya untuk melakukan regenerasi. Jadi tidak maksimal lah prosesnya.
1: Oh iya, make sense sih ya. Karena malam harinya tubuh ini sudah melakukan tugasnya, ada tugas-tugas tersendiri di malam hari gitu ya.
0: Iya, benar. Dilakukan.
1: Nah, tadi ada yang ikut bergabung Pak Dokter di season pertama, Ibu Siti di Pagesangan. Katanya anaknya juga sering drop ketika peralihan musim seperti ini. Nah, untuk kelompok-kelompok rentan, baik itu anak-anak ataupun lansia ini, apa perlu melakukan penanganan ataupun penjagaan yang lebih ekstra di peralihan musim ini?
0: Iya, sangat penting ya, apalagi kelompok-kelompok yang rentan itu tentunya ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Salah satunya misalkan menggunakan masker tentunya ya.
1: Masker karena ya?
0: Ya, masker itu sangat penting. Karena untuk menghalangi debu tentunya, karena melalui debu itu juga penyakitnya bisa menyebar ya, bakteri, virus itu bisa berpindah. Nah, begitu pula dengan kondisi cuaca seperti ini yang kondisinya kadang lembab, kadang kering, itu juga dapat memudahkan bakteri dan virus itu bisa berpindah. Karena lebih cepat berpindah melalui udara sebenarnya kan. Karena saat kita ngomong misalkan itu ada udara yang keluar, begitu pula dengan uap air yang keluar, nah itu kan bisa berpindah, apalagi kondisinya dalam kondisi yang lembab. Jadi kondisi air di udara itu tinggi. Nah, itu kan lebih mudah masuk ke dalam tubuh kita, apalagi dengan kondisi berubah-berubah. Nah, itu kondisi cuaca yang berubah-berubah itu menyebabkan tubuh kita juga belum siap menghadapi itu, sehingga perlu adanya penanganan ekstra, baik itu dari dalam. Kalau dari dalam kan biasanya konsumsi makanan bergizi dan sebagainya. Kalau dari luar ya kita bisa menggunakan masker tadi, menjaga lingkungan yang baik dan lain sebagainya.
1: Oke. Kalau dari dalam tadi, Pak Dokter, perlukah suplemen untuk menjaga?
0: Iya, iya bisa. Ya tentunya suplemen-suplemen yang direkomendasikan ya tentunya. Yang bisa dikonsumsi multivitamin ya. Multivitamin kan bisa dijual, bisa dibeli di pasaran karena dijual bebas kan, itu bisa juga untuk mendukung. Tentunya kalau yang lain-lain misalkan kalau obat-obatan ya tentunya harus menggunakan dokter tentunya. Kalau multivitamin ya bisa.
1: Oke. Kalau berkaitan dengan menuju dokter ini Pak Dokter, kapan harusnya masyarakat itu mulai memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan dan tidak hanya mengobati sendiri di rumah? Karena terkadang nih Pak Dokter, saya sendiri ketika ngerasa demam atau flu, saya perbanyak air minum air dulu yang hangat-hangat atau pakai rimpang-rimpang. Kadang sembuh, kadang berlanjut gitu. Nah, ini kondisi seperti apa yang seharusnya masyarakat langsung menuju fasilitas kesehatan?
0: Iya, kalau dari di aturan dokter itu kan biasanya ada obat yang bisa dikonsumsi mandiri ya, misalkan paracetamol. Kalau paracetamol itu kan bisa menurunkan demam ya, salah satunya menurun. Nah itu kan dijual bebas dan bisa dikonsumsi tanpa resep dokter kan, kalau paracetamol. Nah itu bisa dikonsumsi. Kalau misalkan belum turun sampai beberapa hari, 2 hari, 3 hari ya harus segera dikonsultasikan ke dokter, harus membutuhkan resep dokter. Kalau misalkan belum berubah ya setelah mengkonsumsi.
1: Berarti tergantung dari kondisi badannya juga gitu ya?
0: Iya, kondisi badannya.
1: Oke. Ya Pak Dokter, semakin merapat ke pukul 9 waktu Indonesia Tengah, mungkin sebagai penutup nih, apa pesan Bapak untuk masyarakat kita nih, pendengar kita, agar lebih siap untuk menjaga kesehatan saat menghadapi musim kemarau yang akan datang ini?
0: Ya, pesan saya yaitu jaga kesehatan tubuh dengan cara mengkonsumsi makanan yang seimbang dan bergizi. Terus jaga lingkungan sekitar dan tentunya tetap menjaga kebersihan dan menjaga kebersihan diri tentunya untuk agar terhindar dari berbagai macam penyakit.
1: Ya, oke. Okay. Bersama Bapak Dr. Muhammad Samsul Sabri, MPD, Dekan Fakultas Kesehatan UNU NTB. Terima kasih Pak Dokter di sela-sela kesibukannya menyempatkan untuk berbagi bersama kami di Pro 1 RRI Mataram. Terima kasih Pak Dokter.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar, demikian opini publik dan klarifikasi mengantisipasi penyakit di masa peralihan musim bersama Bapak Dr. Muhammad Samsul Sabri, MPD, Dekan Fakultas Kesehatan UNU Nusa Tenggara Barat. Nah, seperti yang disampaikan tadi, dari perbincangan kita hari ini, kita belajar bahwa menjaga kesehatan itu memang terutama di masa peralihan musim ya, bukan hanya mengobati ketika sakit, tetapi bagaimana kita mempersiapkan tubuh agar tetap kuat menghadapi perubahan. Cuaca mungkin berubah, musim akan terus berganti, tapi kepedulian terhadap kesehatan harus tetap menjadi kebiasaan yang kita jaga setiap hari. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di NTB pagi ini, di Opini Publik dan Klarifikasi. Kami cukupkan menemani Anda karena nanti akan ada rekan kami Agus Santosa yang akan mengajak Anda ya untuk menyimak dialog NTB pagi dengan topik menuai manfaat dari event olahraga lari di objek wisata. Seperti apa obrolannya nanti di NTB pagi ini? Pastikan terus bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Nggak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing busok memiliki garis wajah mirip leopard, tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, sebelum kami hadirkan dialog NTB pagi, kami ketengahkan satu informasi untuk Anda dalam cek fakta, di mana ada perdebatan mengenai pemanis alami kerap menempatkan gula aren sebagai pilihan utama bagi masyarakat yang peduli kesehatan. Dan tidak sedikit yang meyakini bahwa mengganti gula pasir dengan gula aren ini bisa menurunkan risiko diabetes secara instan. Namun benarkah anggapan tersebut terbukti secara medis? Jadi berdasarkan publikasi dalam International Journal of Food Science, gula aren ini ternyata memiliki nilai indeks glikemik lebih rendah jika dibandingkan gula pasir. Nah, indeks glikemik gula aren ini berada di kisaran 35, sedangkan gula pasir berkisar antara 60 hingga 65. Artinya, mengkonsumsi gula aren cenderung tidak menyebabkan lonjakan gula darah secepat gula pasir. Jadi dengan indeks glikemik yang lebih rendah, gula aren dinilai bisa memberikan beban kerja yang relatif lebih ringan bagi pankreas dalam memproduksi insulin. Kondisi ini membuat gula aren kerap dianggap sebagai alternatif yang lebih ramah bagi pengendalian kadar gula darah, khususnya jika dikonsumsi dalam jumlah yang terbatas. Selain itu, pendengar, gula aren juga tidak melalui proses rafinasi seketat gula pasir. Karena itu, sejumlah mineral seperti kalium, zat besi, dan magnesium masih terkandung di dalamnya. Meski demikian, para ahli kesehatan juga menegaskan bahwa gula aren ini tetap mengandung sukrosa dan kalori yang cukup tinggi. Jadi mengkonsumsi gula aren secara berlebihan tetap berisiko meningkatkan berat badan, resistensi insulin, serta ada gangguan metabolisme lainnya. Dengan kata lain, penggantian jenis gula tidak serta-merta menghilangkan resiko penyakit apabila pola konsumsi tidak dikendalikan. Kementerian Kesehatan menganjurkan mengkonsumsi gula tidak melebihi 50 gram atau sekitar 4 sendok makan per hari. Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk memperhatikan label produk, khususnya pada gula aren cair, agar terhindar dari campuran sirup jagung dan pemanis buatan. Pada akhirnya, pemanis sebaiknya digunakan sebagai pelengkap rasa, bukan sebagai sumber energi utama dalam pola makan harian. Pola konsumsi seimbang dan gaya hidup aktif, tentu ini tetap menjadi kunci utama dalam menjaga kesehatan metabolik. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: membahas topik-topik menarik dan aktual, menghadirkan narasumber berkompeten, diulas mendalam dan komprehensif. Inilah Dialog NTB Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, berjumpa kembali di Dialog NTB Pagi. Dan kali ini saya Agus Santosa bersama Anda hingga mendekati pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Setiap Kamis selalu hadir nuansa kreativitas yang tentu saja mengundang sejumlah pihak. Dan kali ini temanya tentang, ya kita bisa sebut saja, sebuah industri, tetapi industri olahraga. Bagaimana kita menuai manfaat dari event olahraga lari yang tempatnya tidak di lintasan tetapi di objek wisata, karena sesuai dengan tema besarnya yaitu fun run, lari sekaligus bergembira, kira-kira ya begitu. Dan tempatnya kali ini di objek wisata yang legendaris di Lombok, yaitu di Senggigi. Dan dalam perbincangan kali ini, selain olahraga, kegembiraan, kemudian pernak-pernik, kita juga mencoba untuk menjembatani apa sebenarnya nilai-nilai filosofis yang ada di kegiatan ini. Menurut sebagian pihak, hidup itu seperti berlari ya. Tetapi sama juga kehidupan itu seperti berlari. Artinya ada keinginan untuk memaknai lari itu dari sisi-sisi yang mengarah kepada nilai-nilai filosofis, yang tentu saja salah satu goalsnya selain sehat, juga bisa memiliki teman baru, kawan baru, bahkan ke depan bisa menjadi sebuah manfaat baru dalam konteks usaha atau industri. Dan sudah hadir di tengah-tengah kita atau di studio Pro 1, yang paling dekat di paling kiri saya ini ada Pak Lalu Pail. Ya, beliau adalah ketua Senggigi Fun Run di tahun lalu, yaitu di tahun 2025. Assalamualaikum, Mik Pail.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tos dulu, Mik. Apa kabar nih?
2: Alhamdulillah,
1: sehat afiat,
2: kabar
1: ya.
2: Sehat walafiat.
1: Iya, terima kasih yang pertama. Yang kedua, karena kehadirannya di sini sudah menyita waktu, tentu kita sangat-sangat memberi apresiasi. Yang kedua atau yang terbaru, di paling selatan ada Pak Yakub, Ketua Panitia Senggigi Fun Run 2026. Assalamualaikum Pak Yakub.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam kenal nih, apa kabar Pak Yakub?
3: Alhamdulillah perkataannya.
1: Terima kasih juga pada pagi ini sudah hadir. Ini ada juga ya semacam sedikit panduan dari Pak Yakub tadi, sebuah propose ya untuk kegiatan di Fun Run 2026 yang isinya adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang event Senggigi Lombok Fun Run, sebuah event kerjasama Astindo, Dinas Pariwisata, dan tentu saja induknya pemerintah provinsi NTB. Ya,
3: betul ya sekali.
2: Benar-benar.
1: Artinya event kita bersama ini ya.
2: Ya.
3: Benar.
1: Siapapun bisa join. Pasti ya.
2: Ya, ini sebenarnya untuk umum ya.
1: Umum ya. Ya,
2: jadi tidak hanya untuk dinas, mm-hmm. tapi ini kita memang kolaborasi dengan semua pihak ya.
1: Pihak ya.
2: Jadi karena ini acara umum, jadi bisa diikuti oleh semua level.
1: Semua level ya.
2: Semua level, dari
1: muda, tua.
2: Dari muda, tua, anak-anak juga.
1: Laki-laki, perempuan.
2: Laki-laki, perempuan.
1: Okay.
2: Jadi semua level.
1: Keren ya. Ini jarak tempuhnya 5 km. Ah, ini relatif mudah ya,
2: ya.
1: Apalagi yang sudah sering mengikuti atau berlatih, saya rasa lebih kepada kegembiraan. Dan ada beberapa hostnya nih Pak Yakub ya, yang menjadi tuan rumah baik finish maupun startnya ya.
3: Benar sekali.
1: Teman-teman di properti, dua diantaranya Jakarta dan Meru Matawa, ini pihak-pihak yang sudah akrab dengan RRI nih. Baik, yang ingin bergabung maksud saya di 0818-0205-6000 ya. Nomor teleponnya ini yang versi GSM, saya ulangi 0818-0205-6000. Yang untuk nomor telepon studio 0370-646-521. Saya juga bersiaran atau visualisasi pada pagi ini di kanal YouTube RRI Mataram Official. Yang ingin bertanya baik ke Pak Lalu Pail maupun Pak Yakub bisa mengetikkan pesan di kolom live chat. Nanti di tengah perjalanan dialog ini kita akan bacakan ya apa yang menjadi pertanyaan Anda. Saya ke Pak Yakub dulu nih.
3: Silakan.
1: Pak Yakub, tahun ini apakah ada yang berbeda dibandingkan tahun 2025?
3: Benar sekali, perbedaan itu selalu ada. Ini sudah merupakan tahun ketiga kami melaksanakannya. Di tahun pertama yaitu tahun 2024, saya masih ingat itu foundernya adalah pegagasnya itu Pak Haji Heri, kemudian ketua panitia Panran itu Bapak Suhaeli ya.
1: Pak Heri ini Ray.
3: Pak Heri Lombok Paradise.
1: Lombok Paradise ya. Ya. Dan Pak Haji Suhaeli Bupati?
3: Bukan. Suhaeli itu juga anggota. Dari Astindo juga. Mereka berdua ini adalah foundernya lah ya.
1: Astindo. Astindo ini singkatan dari Asosiasi
3: Travel Agent Indonesia.
1: Wah, keren ya. Asosiasi Perjalanan Wisata ya.
3: Benar sekali.
1: Pak Yakub di sana, Pak Fail juga ya.
3: Benar sekali.
1: Oke, baik. Tapi saya ingin lagi ke Pak Yakub nih. Kalau tadi ada yang berbedanya di mana?
3: Yang berbedanya dari tahun ke tahun, pertama dari hashtagnya.
1: Hashtag dulu ya?
3: Iya, dari hashtag. Kalau tahun 2024, kalau tidak salah, mohon dibenarkan Pak Lalu Fahil ini ketua tahun 2025. Itu kalau nggak salah, Senggigi Esbek. Kemudian berubah lagi tahun 2025 menjadi Senggigi Reborn.
1: Dan
3: ya, sekarang ini menjadi Senggigi Level Up. Jadi setiap tahunnya itu selalu meningkat. Baik dari pertama dari segi kualitas, jumlah peserta, kemudian hadiah-hadiahnya
1: ya.
3: Kalau hadiah-hadiahnya dari tahun ke tahun itu menarik banget nih. Terutama tahun ini super menarik nih. Jadi kami minta sih agar masyarakat tuh bergabung nih. Disebabkan karena di sini ada hadiah yang utamanya yaitu
1: Keren.
3: Hadiah Haji Plus voucher senilai 15 juta. Maaf, boleh disebutkan ya?
1: Boleh dong Pak Yakub ya. Kemudian, semakin memeriahkan.
3: Kemudian voucher umroh ada dua, masing-masing 10 juta. Di samping ada 150 hadiah lainnya di belakang. 150 ya? Ya, 150 seperti itu. Untuk tahun ini, tahun sebelumnya ya hampir mirip-mirip, hampir mirip, cuma agak meningkat begitu aja. Itu dari segi hashtag. Kemudian dari segi rute juga, dari tahun ke tahun juga kami ada perubahan. Untuk tahun ini, itu kita melewati yang awalnya dari tahun pertama sama tahun kedua, itu dari dari Jayakarta ke Meru Mata, itu melalui jalan utama, dan masuk di jalan menuju ke Meru Matanya. Tapi tahun ini ada perubahan sedikit, yang mana peserta itu akan melewati pasar seni. Dari pasar seni mereka akan berlari menuju ke Meru Mata melewati pinggiran pantai. Jadi pinggiran pantainya itu terutama dari saya terima kasih kepada pemerintah provinsi khususnya Dinas Pariwisata Provinsi NTB itu sudah memperbaiki jalur jogging tracknya sehingga alhamdulillah sekarang kalau kita berlari sambil berwisata kayaknya menyenangkan banget ya.
1: Sesuai berarti ini fun ya.
3: Benar sekali.
1: Fun run. Oke, sebelum ke Pak Lalu Pail, dari sisi peserta, apakah ada batas?
3: Kalau dari sisi peserta juga ada tambahan dari tahun pertama, tahun kedua. Sekarang ini bahkan target kita itu minimal 1.000, maksimal 2.000. Kenapa dibatasi? Karena pertama kita akan menggunakan fasilitas umum. Jadi kita tidak enak juga nih kalau kita semua yang menggunakan jalan dari Jayakarta ke Meru Mata. Dari peserta untuk saat ini kami dapat kan kami mengakses untuk jumlah pesertanya. Asal pesertanya bahkan yang saat ini sudah ada dari beberapa negara Eropa yang saya terima barusan ada dari Belgia.
1: Ya, Eropa Barat ini.
3: Ya itu udah jauh banget ya. Kemudian kalau Indonesia sih Jogja itu udah umum banget ya.
1: Senang ini, mereka ya.
3: Benar, alhamdulillah.
1: Betul karena sekali.
3: Di samping suasana Senggiginya juga keren banget.
1: Keren ya. Ini dari Isbek Rebounds Level Up sertanya ditambah sampai angka 2.000.
3: Benar.
1: Ini satu dapil kalau pemilu ini. Ini kalau ada yang populer bisa jadi anggota dewan. Iya, ya menarik ini berarti ditambah ada wisatawan lah kita katakan runners dari Belgia, ketambahan dari Nusantara Jogja ya. Ini kita akui memang cukup banyak event lari di nasional ya Pak ya. Dan mereka sangat legowo mau datang juga di Singgigi besok ini.
3: Alhamdulillah.
1: Baik, nanti kita akan update terus seperti apa perkembangan atau kemungkinan dari sisi kepesertaan. Saya ke Pak Lalu Pak El nih, di sisi sesi opening ini memang kita ingin gali dulu apa yang menjadi tujuan dari kegiatan ini. Pengalaman di 2025 apa yang paling berkesan?
2: Nih. Ya, baik. Jadi pengalaman yang paling berkesan untuk Panran Singgigi Lombok Panran 2025 adalah keikutsertaan dari peserta-peserta yang dari luar negeri ya. Jadi alhamdulillah karena tahun lalu kurang lebih belasan peserta dari luar negeri juga mengikuti event Singgigi Lombok Panran. Jadi mereka sangat-sangat luar biasa antusias. Jadi harapan mereka juga dari tahun ke tahun diharapkan Singgigi Lombok Panran ini akan eksis terus menjadi pendobrak promosi pariwisata NTB secara nasional kemungkinan ya, dan khususnya untuk meningkatkan kunjungan atau okupansi hotel yang ada di kawasan Singgigi Lombok Barat. Itu tujuan utama sebenarnya dari event Panran ini. Dan alhamdulillah tahun kemarin okupansi hotel di kawasan Singgigi itu boleh dibilang 100% fully book ya, alhamdulillah.
1: Ya, 100% ya.
2: Ya, 100% fully book. Kemudian ada ya bahkan yang harus menginap ke Mataram. untuk teman-teman yang pelari dari Sumbawa, dari Lombok Timur, jadi mereka enggak bisa bolak-balik jadi harus menginap Jadi itu opsi mereka ya harus mencari penginapan di kawasan Singgigi atau Mataram. Nah, tahun lalu banyak yang saya dapati dari peserta-peserta itu mereka kesulitan kamar di Singgigi, akhirnya harus ke Mataram ya. Jadi alhamdulillah efek dari Singgigi Lombok Panran pada saat itu juga bagus ya. Jadi banyak peserta dari luarnya juga ya. Karena tahun lalu kita juga mencoba bundling dengan paket tour sebenarnya ya. Awalnya kan kita coba promosi dengan dua bahasa tahun lalu, yaitu kita menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Jadi respon dari wisatawan Middle East juga sangat bagus ya. Dari Australia, dari mancanegara juga sangat bagus. Itu mereka sangat respect lah.
1: Respect ya.
2: Ya, semoga ke depan juga akan lebih bagus lagi.
1: Betul sekali.
2: Ya, itu yang kita lihat. Jadi antusias wisatawan asing, domestik dan ya pelaku-pelaku UMKM, ya para pelari dari Lombok Timur, Lombok Tengah itu cukup antusias sekali tahun lalu ya.
1: Jadi reboundnya dapat nih Pak El ya.
2: Iya, reboundnya dapat ya.
1: Iya, tak lupa kita mention juga ini Pemkab Lombok Barat ya. Ya, salah satu penyelenggara yang terlibat ya pasti ya. Oke, kalau begitu sebenarnya bisa dibilang bahwa ya tidak menutup kemungkinan ya, kalau tahun ini terpenuhi ya, mereka juga ada yang menginap di Kuta juga ya.
2: Iya. Ya kita harapkan
1: jauh-jauh ya.
2: Iya. Kita harapkan Singgigi Lombok Panran ini menjadi, karena sudah menjadi kalender event ya. Betul. Jadi kita akan terus meningkatkan seperti
1: Pak Yakub tadi bilang.
2: Jadi dari tahun pertama 2024 kita ambil tema karena Lombok waktu itu sudah pariwisata Lombok ini sangat terpuruk dengan adanya gempa di tahun 2018 kalau nggak salah ya, 17-18 ya. Nah, kemudian dilanda COVID-19
1: ya.
2: Jadi pariwisata itu sangat terpuruk, apalagi Singgigi ya. Jadi itulah pada saat itu dari pelaku pariwisata asosiasi yang ada di Lombok ini ya mencoba bagaimana membangkitkan, menghidupkan pariwisata khususnya di kawasan Singgigi. Jadi makanya pada saat itu di Singgigi Lombok Run pertama kita ambil tema Back to Singgigi, sebenarnya. Back to Singgigi ya. Kembali berwisata ke daerah kawasan Senggigi. Jadi menampilkan view Senggigi yang masih alami, fresh, ya, itu yang kita tampilkan kan. Nah, di tahun kemarin kita coba karena sudah tamu sudah mulai balik, ya, dengan adanya event MotoGP tahun 2002, jadi tamu sudah mulai balik, jadi makanya di Senggigi Lombok Panrang kita ambil tema Senggigi Ribbon, ya. Senggigi Ribbon, ya. Nah,
1: keren.
2: Ya, jadi tahun ini jadi hashtagnya kita ubah menjadi level up. Jadi untuk peningkatan yang lebih bagus. Jadi seperti Pak Yakub bilang, jadi semua ditingkatkan. Baik dari peserta, kualitas eventnya nanti.
1: Hadiah juga.
2: Hadiah terutama ini. Rute, sangat menarik.
3: New rute.
2: Ya, new rute juga sudah bagus. Siap. Ya, karena ada pinggir pantai juga. Jadi mungkin untuk selfie-selfie khusus untuk anak-anak muda ini di eventnya nanti bisa memposting acara ini ke Facebook, Instagram dan lain-lain untuk promosi objek wisata yang ada di Senggigi.
1: Iya, betul sekali. Kita istirahat dulu, Pak Yakob dan Pak Lalu Pael. Memang dalam perjalanan ini ada beberapa warna, salah satunya yang jeda berikut ini merupakan pesan-pesan tematik yang tidak untuk kemungkinan ini juga tersambung dengan obrolan kita pada pagi ini. Saya akan kembali lagi setelah jeda berikut.
0: Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan di lapangan, tetapi juga tentang cerita, identitas, dan semangat yang menyatukan dunia. FIFA menghadirkan 3 maskot resmi sebagai wajah dari masing-masing tuan rumah. Mereka bukan sekedar karakter, melainkan simbol budaya dan jiwa dari tiap negara. Dari Kanada, hadir Mepal, seekor rusa besar yang tangguh sekaligus kreatif. Seorang penjaga gawang yang mencintai seni dan gaya jalanan, Mepal menggambarkan ketahanan, kebebasan berekspresi, dan keberanian menjadi diri sendiri. Beranjak ke Meksiko, kita mengenal Zayu, seekor jaguar lincah dari hutan selatan. Sebagai penyerang, Zayu bukan hanya cepat dan cerdik, tetapi juga membawa semangat persatuan yang menari, merayakan tradisi, dan menghubungkan banyak budaya dalam satu irama kegembiraan. Dan dari Amerika Serikat ada Clutch, elang yang penuh energi dan memimpin, menentukan tim dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Dan dari Amerika Serikat ada Clutch, elang yang penuh energi dan optimisme. Seorang gelandang yang memimpin, menentukan tim dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Ketiga maskot ini akan hadir dalam berbagai merchandise resmi, menjadi bagian dari euforia yang bisa dirasakan oleh para penggemar di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan perbedaan dalam satu semangat yang sama. Sepak bola.
4: Dialog NTB Pagi, Pro 1 RRI Mataram.
1: Kita berbicara tentang bagaimana menuai manfaat dari event olahraga lari di objek wisata. Tapi saya yakin dari kalimat ini Anda pendengar sudah bisa mengetahui secara cepat, ya, apa kira-kira manfaat yang bisa kita raih selain sehat, kegembiraan, dapat teman baru saya rasa nanti, kemudian juga hadiah yang pasti, ya, dan bisa menikmati lagi keindahan Senggigi, terutama yang dikatakan tadi oleh Pak Yakub dan Pak Pael, ada Isbek, kemudian ada Rebounds, kemudian sekarang Level Up. Pak Yakub, Pak Pael, memang bulan-bulan Mei, Agustus ini ya best time visitnya NTB, ya. Dan di dalamnya cukup banyak olahraga. Kalau tadi kita dengar ada yang internasional, Piala Dunia. Bukan tidak menutup kemungkinan ada nobar di kawasan wisata Senggigi yang memang disebut-sebut sudah established sebenarnya. Ya, kita tidak membanding-bandingkan dengan spot lainnya di NTB, tetapi memang kalau bicara Senggigi dari sisi usia dia sudah populer, ya, sejak tahun 90-an. Saya masih SMP waktu itu dan menikmati sekali perkembangan Senggigi. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan Pak Pael dan Pak Yakub, terutama melalui event Singgigi Lombok Fun Run ini bisa mewujudkan hal tersebut. Ya. Saya ke Pak Yakub dulu nih, Pak Yakub.
3: Siap.
1: Tentu ada nilai-nilai filosofis yang diambil ya, karena yang dipilih adalah olahraga lari yang memang sekarang lagi trends, baik global maupun di nasional, bahkan di regional, di kedaerahan. Boleh kita tanya nih, kenapa lari yang dipilih?
3: Iya, kalau kita tahu nih, olahraga lari yang pertama adalah olahraga fisik yang paling mudah dan paling murah. Okay. Dan bisa dilakukan oleh semua kalangan, dari anak-anak maupun lansia, menyesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Kemudian kalau kita pikir lari itu sendiri, kan itu bisa pertama bisa meningkatkan kesehatan pada diri kita sendiri. Kemudian hormon pada tubuh kita, kalau kita lari itu kalau gak salah namanya hormon apa ya, saya lupa, tapi itu bisa membuat
1: kegembiraan lah,
3: iya, kegembiraan,
1: dopamin begitu ya.
3: Ya, benar sekali seperti itu. Kemudian bisa mengurangi risiko hipertensi juga, kemudian diabetes, serta obesitas. Kemudian di samping itu yang paling pertama adalah untuk jantung dan paru-paru.
1: Paru-paru kita
3: Kemudian kalau kita, kenapa kita mengambil topik di pinggir pantai gitu ya, Senggigi
1: ini
3: fun run gitu ya,
1: resource ya,
3: benar sekali. Ya kita pikir-pikir, jadi sini ada tiga sinergis sebenarnya, tiga rangkaian. Yang pertama yaitu olahraga itu sendiri, yang kedua adalah objek wisatanya, yang ketiga adalah ekonominya. Jadi ini merupakan satu sinergis berantai mereka. Jadi olahraganya yaitu pelarinya itu sudah dapat sehat, kemudian objek wisatanya sudah dipromosikan, ekonominya tentu masyarakat sekitar akan terdampak oleh
1: terdampak itu ya.
3: Terutama hotel, seperti yang katakan Pak Lupail tadi, kemudian transport, UMKM, dan masyarakat sekitarnya. Jadi sekarang ini tren olahraga berwisata itu sudah sangat keren banget. Kita tidak perlu mencari yang jauh-jauh seperti yang disebutkan tadi. Kita di Lombok aja dah, terutama tidak sekopnya NTB, tapi di Lombok. Di Lombok sendiri event yang sport, tourism itu sangat banyak sekali. Kita ambil contoh yang kemarin dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat, yaitu dengan night run-nya kalau nggak salah.
1: Lari di malam hari ya.
3: Benar sekali. Kita lihat antusias masyarakatnya. Kemudian ke depan ini sebelum kami kayaknya ada tuh di Lombok Utara, kalau nggak salah namanya apa ya, Tompos Run. Kemudian yang berskala nasional, terutama di skop NTB, Lombok sendiri, itu ada Pokhari Mandalika kan?
1: Iya, di bulan Juli. Tahun ini akan dihelat lagi ya.
3: Benar.
1: 11 ya.
3: Iya.
1: Bulan Juli kalau tidak salah.
3: Iya, benar sekali. Sama
2: September dua kali.
1: Dua kali ya. Wah.
3: yang lebih keren lagi, yaitu di Lombok ini lagi masih Seven Summit. Kan semua konsepnya itu olahraga semua. Dan
1: itu dia.
3: Iya, jadi olahraga sambil berwisata kayaknya merupakan trending yang populer. Jadi di sini bukan sekedar mencari bukan sekedar kompetisi, tapi mencari pengalaman lah, berkumpul sama teman keluarga, sejawat dan lain sebagainya sambil menikmati. Kalau di Senggigi Pantan kan itu ada beberapa spot yang sangat menarik banget
1: view-nya ya.
3: Benar sekali. Di tikungan pertama yaitu di Batu Layar, kita bisa menghadap betapa indahnya tuh. Kita bisa melihat ujungnya Pulau Lombok, bangku-bangku. Kemudian kita bisa melihat Nusa Penida. Kemudian Gunung Amap Balinya sendiri kelihatan. Kemudian di tikungannya Batu Bolong lagi. Kan ini sudah satu, wah, saya ngapain ke Bali kalau di Lombok ada Batu Bolong loh. Kan hampir mirip-mirip Tanah Lot lah gitu. Kemudian Teluk Senggigi lagi Senggigi. Pada saat itu, wah keren banget.
1: Keren ya. Sunset point-nya ya. Benar kalau sekali. Ingin berlama-lama sampai
3: benar
1: sore.
3: Benar sekali.
1: Ya berarti nggak lari nggak keren ini ya.
3: Nggak lari nggak keren. Nggak lari.
1: Asal jangan lari dari kenyataan
3: aja. Itu yang parah.
1: Itu semacam jokes yang sudah umum ini. Oke, tapi saya lupa ini. Mempersilahkan juga yang ingin bergabung di kesempatan ini untuk bertanya ke Pak Yakub dan Pak Fahil yang sudah bercerita tentang Senggigi Lombok Fun Run, artinya bagaimana menuai manfaat dari event olahraga di objek wisata, silakan bisa menelpon ke 0370 646521 atau di 0818 02 056000. Kali ini ke Pak Fail dulu nih. Pak Fail, kalau ya kita harus akui bahwa beberapa tahun terakhir ini atau belakangan ini banyak sekali slogan, hashtag yang ingin mengembalikan Senggigi yang ke era sebelumnya lah kira-kira ya. Walaupun itu sulit tetapi tetap diupayakan. Saya rasa ini punya pesan juga ya. Kenapa kemudian slogan-slogan itu cukup marak belakangan ini untuk mengembalikan kunjungan wisatawan ke Senggigi?
2: Ya, baik. Jadi banyak slogan yang saya dengar terbaru saat ini adalah Senggigi itu masa lalu, Gili Trawangan adalah masa saat ini, Mandalika adalah masa depan.
1: Wah, jadi itu relate juga itu.
2: Ya, ya. Jadi memang masa jaya Senggigi itu perlu kita raih kembali.
1: Kita rebut kembali lah.
2: Kita rebut kembali ya, khususnya untuk Dinas Pariwisata Lobar dan Pemda Lobar ini lagi berupaya sangat luar biasa untuk mengembalikan citra Senggigi sebagai objek wisata internasional yang berkelas ya. Jadi sekarang fasilitas-fasilitas yang saya lihat di Senggigi itu sudah mulai di upayakan semaksimal mungkin. Jadi lampu-lampu jalan yang dulunya gelap ya sekarang boleh ke Senggigi malam hari, suasana sudah sangat berbeda.
1: Berbeda ya.
2: Jadi sekarang Senggigi itu sudah saya lihat mulai hidup kembali.
1: Bisa kita katakan demikian ya.
2: Jadi properti-properti hotel-hotel yang ada di Senggigi sekarang itu butuh promosi yang kuat ya, untuk mendatangkan kembali para wisatawan, khususnya wisatawan asing, karena mindset kita terkait Senggigi kalau masa lalu ini adalah dengan wisatawan asing ya, wisatawan mancanegara. Jadi karena kalau sekarang ini memang wisatawan asing itu ya mau tidak mau kita lihat itu mereka tujuan utama mereka sekarang ini bukan Senggigi tapi Mandalika dan Gili.
1: Gili.
2: Jadi sekarang pemerintah daerah khususnya Lombok Barat ini lagi berupaya untuk menarik kembali kunjungan wisatawan asing ya ke daerah Senggigi, karena di daerah Senggigi sebenarnya kalau tidak kita lihat banyak turis asing kayaknya kurang seru ya.
1: Jadi ini ya apa ya. ada yang kurang
2: ya. Jadi pariwisata Senggigi itu identik dengan wisatawan asing sebenarnya ya.
1: Betul
2: ya. Jadi kita berharap dengan kita mengadakan banyak event-event yang bertaraf nasional maupun lokal, nanti ini menjadi daya tarik khusus untuk mempromosikan kembali Senggigi ini sebagai tujuan wisata unggulan juga di Lombok ya.
1: Betul.
2: Jadi karena pantainya juga masih bagus, kebersihan dan segala macam fasilitas masih di
1: kita
2: Senggigi
1: bisa jaga,
2: ini
1: ya?
2: Juga boleh kita bilang tidak kalah jauh lah dengan yang lain-lain, objek-objek wisata yang lain. Cuman sekarang kita perlu terus mempromosikan aja keluar bahwa Senggigi ini masih banyak fasilitas yang bagus, masih banyak tempat yang menarik untuk wisatawan. Pantainya juga masih bagus
1: tadi
2: ya,
1: yang terjaga
2: untuk,
1: tadi
2: ya, untuk berenang, untuk kano dan lain-lain itu masih
1: surfing
2: juga masih bagus ya.
1: Selancar.
2: Ya, jadi untuk melihat sunset di Senggigi juga itu sangat bagus juga.
1: Terbuka ya. Baik, luar biasa. Artinya memang kita harus punya semacam trik ya, untuk bisa mengembalikan citra sebuah pariwisata yang mungkin bisa kita katakan sedikit sempat jenuh, kemudian kita refresh lagi ya, supaya bisa menarik wisatawan. Kalau saya ke Pak Yaakob ini, rute ini kan menarik juga Pak Yaakob, karena ada rute barunya ke Pasar Seni ya.
3: Benar sekali.
1: Emang Pasar Seni ini ya, saya juga sempat ya melihat waktu peresmiannya dulu. Ini waktu masih sekolah ya. Waktu itu ada Pak Menpar Postel yang meresmikan ya. Ya, itu orangnya tinggi besar. Kalau wartawan itu kameranya ini ya, apa
3: untung high shots.
1: Karena Pak Joko Abe itu posturnya tinggi besar. Benar, ya. Jadi saya lihat wartawannya, waduh ini kalah postur ini. Beliau ini orang selayar ya.
3: Benar.
1: Orang selayar dari Sulawesi. Tentu ada pesan. Kalau melihat pasar seni juga kan sekarang sudah berubah.
3: Benar.
1: Tidak hanya sebagai art market, tetapi ada teatersnya.
3: Benar.
1: Kemudian ada sunset pointsnya.
3: Benar.
1: Apa memang ada niat kesana atau seperti apa?
3: Iya, kalau kita lihat perubahan sekarang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Dinas Pariwisata dan Dinas Pariwisata Provinsi nih.
1: Iya.
3: Sekarang pasar seni itu sudah dirubah konsepnya nih, kayaknya akan lebih menarik banget nih.
1: Iya, iya.
3: Dan menurut wacana dari teman-teman para pelaku pariwisata, itu akan ada kegiatan kalau tidak salah per minggu deh di tempat itu. Jadi
1: setiap
3: akan
1: minggu, ya?
3: Ya, setiap minggu akan ada event.
1: Yeah.
3: Itu adalah cara satu agar menarik kembali. Kalau Senggigi itu ya sudah deh, yang seperti yang katanya Pak Lalu Pak Hil, yang lalu biarlah berlalu. Sekarang nih Senggigi
1: kita buka lembaran baru ya.
3: Benar sekali seperti itu. Jadi sudah keren banget.
1: Yeah.
3: Kemudian Dinas Pariwisata juga sudah terutama di jogging tracknya. Jogging tracknya udah diperbaiki. Kemudian maaf, kalau kita ke Senggigi biasanya kita menemukan banyak pedagang kan di tepi pantai, terutama di depan Hotel Merumata nih.
1: Betul.
3: Yang merupakan sunset point-nya. Nah, sekarang nih alhamdulillah hasil dari kerjasama pemerintah dan masyarakat sekitar, sekarang sudah tidak ada lagi. Jadi wisatawan itu sudah benar-benar bisa menikmati duduk rileks dan lain sebagainya. Iya,
1: sudah tertata lah kira-kira.
3: Sudah tertata. Ya. Alhamdulillah. Mungkin kedepannya akan lebih baik lagi.
1: Betul sekali. Ya, saya memang masih membuka kesempatan untuk bisa memberikan atensi untuk Anda pendengar, terutama yang menyimak melalui kanal YouTube RRI Mataram Official ya. Tetapi cukup mengetikkan pesan singkat di kolom live chat.

0: ini udah dibuat nih,
1: Stuck, ya?
0: Tapi masih rahasia ya. Jadi itu akan sudah ada tingkatannya.
1: Okay.
0: Kemudian kemungkinan skalanya juga akan ditambah. Kalau sekarang nih kita masih mencari sponsornya dari lokal lah. Ini dengar-dengar dari ketua kami itu sudah akan mencari gandengan dengan kementerian. Jadi skopnya sudah mencapai nasional lah, insya Allah nih.
1: Iya, iya. Memang kalau media core business-nya nanti ya publikasi lah ya.
0: Benar. RRI insya Allah lah ya. Iya.
1: Sudah ada yang bergabung, tetapi kita ikuti terlebih dahulu jeda berikut ya Pak Yakub dan Pak Pael. Kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan senada berikut.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Dialog NTB Pagi, Pro 1 RRI Mataram.
1: Kita masih di dialog menuai manfaat dari event olahraga lari di objek wisata bersama dengan Pak Yakub, Ketua Panitia Senggigi Lombok Fun Run 2026 dan experience dari Pak Lalu Pail di tahun 2025 lalu, dan kali ini juga tergabung dalam di bidang perlengkapan ya Pak Pail ya.
5: Ya.
1: Kalau melihat ternyata Pak Pail ini tidak mau berhenti di 2025 tapi masih ingin berkontribusi di 2026. Saya rasa yang ingin bergabung di sesi 3 sekitar 20 menit menuju pukul 10 waktu Indonesia Tengah ini, kita masih membuka atensi di 0818 02 056 ribu, juga yang menyaksikan melalui kanal YouTube RRI Mataram Official bisa mengetikkan pesan di kolom live chat. Ini saya rasa nanti setiap peserta dapat medali ya Pak, Pak Yakub, Pak Pail, supaya ada memorable moments-nya ya. Ketika pulang setelah berlari di Senggigi, ini salah satu contoh. Ini 2025. Ini dia contohnya ya. Ada yang sudah bergabung di kolom live chat, Pak Pail dan Pak Yakub dari BS Huntings. Permisi Pak, izin bertanya apakah ada kategori atau batas usia peserta? Wah, saya rasa Pak Yakub bisa ceritain.
0: Untuk kategori batas usia itu sama sekali kita tidak membatasi. Nah, karena ini sifatnya umum seperti yang dikatakan tadi, jadi siapapun boleh.
1: Betul.
0: Ya, tapi harus mengetahui batasan kemampuan mereka begitu. Bagaimana, kan kemarin juga ada waktu kami di Udayana, itu ada standing banner, itu nanya, boleh gak bawa anak-anak? Maksudnya bayi, boleh aja. Ini kan sifatnya run, fun gitu.
1: Ya.
0: Jadi mau jalan, mau lari, mau ngapain aja, atau sekedar ikut, nanti nunggunya di finish juga boleh. Yang penting kan hadiahnya, hadiah utamanya yang diperlukan. Nah seperti itu, jadi tidak ada batasan usia. Silakan aja, kami sangat mengharap sekali. Semua berpartisipasi untuk event fun run. Ya. Benar sekali.
1: Pak Lalu Pak Il, di 2025

0: juga pernah menghadapi pertanyaan yang sama?
1: Ya, jadi untuk kategori usia sebenarnya ini untuk peserta memang kita sesuai ukuran baju sebenarnya yang sudah kita siapkan tahun lalu.
0: Customnya ya. Ya.
1: Jadi kita ada kalau umur sih sebenarnya enggak ada ya. Selama jersey-nya bisa kepake mungkin itu bisa join ya. Jadi ukuran yang kita siapkan tahun lalu yaitu S, S, M, L, XL, double XL, triple XL. Jadi kalau yang King Kong size kita harus harus ini order request jauh-jauh ya.
0: Jadi ini lari ini kan treatment ya untuk menurunkan berat badan.
1: Ya, jadi selama ukuran jersey-nya masuk ya boleh-boleh saja
0: sebenarnya.
1: Jadi mau digendong anaknya juga enggak masalah sebenarnya.
0: Tapi saya rasa industri garment sekarang sudah berubah seperti tidak seperti dulu ya. Bisa desain sendiri lah. Ya, nanti minta apa original masternya dia pajak dan profil. Kemudian bisa cetak sendiri lah kira-kira begitu ya. Oke, itu dia untuk ini ya. Usia. Tapi usia. ada lagi yang ini sampaikan?
1: Ya, jadi untuk peserta tahun ini kita mengharapkan lebih banyak lagi karena tahun kemarin itu memang pesertanya itu banyak pelari-pelari muda, anak-anak muda ya.
0: Memang.
1: Ya, trennya anak muda. Kalau tahun lalu saya nggak tahu tahun ini apakah
0: pastilah
1: pesertanya juga akan mendominasi oleh anak-anak muda atau level yang lebih lebih usianya lebih ini lebih tua kan?
0: Lebih tua. Kan sekarang banyak beredar di media sosial yang sudah lanjut pun masih memposting bisa lari ya.
2: Benar.
0: Salah satu aktris aktor legenda Riz dari Hong Kong itu juga pernah memposting di usianya yang sudah 70 masih berlari Pak.
2: Benar sekali.
1: Karena begini tahun lalu itu sebenarnya banyak pelari-pelari ini sampai sore Pak.
0: Sorry.
1: Jadi mereka selesai.
0: Oke, mohon maaf saya sela dulu Pak Pahil, kita terima atensi pendengar yang melalui telepon studio.
3: Iya, selamat pagi Bung Agus.
0: Selamat pagi, dengan Bapak siapa di mana?
3: Dengan Pak Agus juga.
0: Oke, silakan Pak Agus ya.
3: Iya, bagus sekali. Jadi promosi melalui gerakan olahraga masyarakat.
0: Iya.
3: Ya, jadi ini masuk olahraga masyarakat biasanya dikelola oleh Kormi, Pak. Tapi karena sifatnya adalah kepada apa namanya? Promosi yang mungkin ini salah satu trik daripada Pak Yakub untuk melakukan memori kembali ya terhadap wisata Senggigi.
0: Betul.
3: Nah ini sebenarnya ini kan kita kalender sepanjang tahun apa sih kegiatan yang akan digelar di Senggigi ini kan bisa kita tawarkan keluar kalau memang arahnya kepada bagaimana peningkatan apa namanya kapasitas orang yang berkunjung ke Senggigi itu yang pertama. Penataan dilakukan oleh Lombok Barat beberapa tahun terakhir itu memang sudah bagus, trek jogging ada di, cuman set untuk masyarakat ini kan kurang sekali gitu. Contoh tadi disebutkan berkaitan dengan kesenangan daripada turis di daerah Merumata. Merumata itu kan space-nya kecil sekali. Kecil sekali gitu loh. Kalau masyarakat atau tamu hotel mau menikmati itu kan otomatis jangan di area publik. Nah, area publik itu kalau kita lihat di sana tempat kita dulu main bola voli pasir, itu sudah nggak cukup lagi. Itu Pak, bahkan sudah nggak seperti ketika itu gitu. Jadi hal-hal yang sifatnya olahraga masyarakat itu sangat bagus dan memang tujuannya ke sana. Nah saya tidak tahu ini apakah ada sponsor apa Pocari Sweat atau apa, ini kan jadi lucu Pak. Ketika olahraga prestasi ini kan olahraga masyarakat menjaga kebugaran istilah kita itu. Ketika kita masyarakat umum atau inoga yang berada di bawah Kormi minta dukungan sangat susah kan gitu. Padahal ini sebenarnya bagaimana kita mendapatkan satu promosinya dapat gitu loh, masyarakat bugar dapat. Nah, kalau enggak pemerintah akan susah gitu.
0: Betul. Baik.
3: Itu anunya, Pak. Tapi kalau apa namanya, kalau mau memang tujuannya kepada promosi, bagaimana membangkitkan kembali Sheng Gigi, ya itu memang atraksi dalam satu tahun itu apa saja gitu, sekaligus dibuka pak. Gitu. Kalau ini kan sepotong-sepotong pak. Sepotong-sepotong begitu ada duitnya gitu laksanakan. Nah kalau memang pemerintah mau meningkatkan ini sasarannya dibuat. Umpama dalam tahun ini sekian kunjungan ke Sheng Gigi dan sebagainya, kita sudah tahu kan pendapatan kira-kira kita peroleh dari Sheng Gigi itu berapa gitu loh. Siapa yang mendapatkan itu otomatis tamu, tadi sebutkan tamu Wisman dari Sumbawa dan sebagainya, tamu Sumbawa ya kalau menghina bagus lah, tapi kan rata-rata banyak di Mataram atau keluarga atau tempat lain yang tidak kepada sasaran hotel mungkin ya di wilayah Sheng Gigi itu mungkin ya secara umum. Nah, Sheng Gigi sendiri, mohon maaf, saya tidak tahu yang terakhir, kalau tidak salah bulan lalu saya ke Sheng Gigi, masih juga belum rapi, Pak, sebagai daerah wisata. Nah, kerapihan itu kan bagus itu, Pak. Kemudian lampu-lampu dipungsikan. Nah, ini bagus gitu loh, Pak. Sehingga daya tarik daerah wisatanya itu menjadi minat daripada masyarakat. Nah, kemudian peragaman atraksinya apa? Nah, itu yang perlu juga dipikirkan.
0: Baik.
3: Itu mungkin masukan dari kami. Terima kasih.
0: Pak Agus. Terima kasih juga sudah bergabung, Pak Agus. Saya rasa saya tidak merangkum lagi, tapi mungkin Pak Yakub bisa menarik tanggapan dari Pak Agus yang sudah bergabung, yang ya sebenarnya menginginkan juga proyeksi Sheng Gigi ke depan ini bisa lebih bagus dan berkeadilan lah, kira-kira begitu ya. Karena ada tempat-tempat yang memang beririsan dengan tempat publik yang beririsan dengan aspek lain seperti ekonomi maupun juga kenyamanan tadi ya. Silakan Pak Yakub.
2: Baik, terima kasih Pak Agus. Kalau melihat dari apa yang disampaikan Pak Agus, perlu kami ketahui kalau kami ini asosiasi travel agent Indonesia yang tugasnya nirlaba gitu. Jadi ini inisiatif kami sendiri. Jadi kami memang benar pemerintah itu mengeluarkan eventnya dilapor ke masyarakat. Kemudian kami, oh ini kayaknya, jadi kami ngambil mengenai dana. Otomatis kami ini, maaf seperti yang kami sampaikan tadi, kami adalah nirlaba nih. Jadi kami mencari sponsor-sponsor sendiri. Kalaupun ada dari bantuan pemerintah, alhamdulillah. Tapi kebanyakan kami, makanya kami memberikan beberapa space di jersey-nya ya untuk apa namanya, untuk ya menyesuaikan seperti yang ada di proposal kami. Oleh karena itu sudah kelihatan seperti yang Mas Agus baca tadi ya. Kalau di kiri berapa, di depan berapa, belakang dia. Iya seperti itu. Jadi itulah sumber dana utama kami begitu. Kalau
0: brandingnya
2: ya kalau kita tahu untuk saat ini, kalau mengenai dana yang maaf yang disampaikan oleh Pak Agus tadi, kita tahulah pemerintah saat ini lagi defisit anggaran kan,
0: efisiensi
2: maaf maksud saya seperti itu. Sehingga kami merupakan pelaku pariwisata ini care banget loh. Padahal Sheng Gigi kita tahu Sheng Gigi ini kan ikon pariwisata NTB. Mau tidak mau Sheng Gigi ini tidak akan pernah mati. Walaupun ditinggalkan tetap namanya ada. Karena dia merupakan ikon NTB. Tidak akan kan. Cuma akan sekarang dibenahi aja gitu.
0: Betul.
2: Jadi promosinya kayak apa? Kalau dari pemerintah mungkin okay lah nih para pelaku pariwisata, ayo dong sama Anna. Salah satunya kami lah seperti itu.
0: Betul. Tapi saya tidak menyalahkan kata defisit, karena memang dibuat defisit. Kebutuhan kan semakin meningkat. Ibarat keluarga itu kebutuhan keluarga meningkat ya. Benar. Jadi karena defisit ya kita didorong untuk mencari sumber-sumber pendapatan baru.
2: Benar sekali.
0: Pak Fahil, kalau untuk penerangan tadi sudah disempat disinggung ya. Sudah semakin baik ya. Apik lah kira-kira ya.
1: Jadi memang di awal Sheng Gigi Lombok Pandan pertama itu Sheng Gigi memang masih gelap gulita karena efek dari gempa dan COVID ya. Jadi alhamdulillah setelah Sheng Gigi Lombok Pandan pertama dengan kemudian kita kembali mengangkat tema Sheng Gigi Reborn, jadi pemerintah langsung tanggap pada saat itu.
0: Kata dengan kata reborn aja sudah.
1: Kata reborn itu sangat luar biasa ternyata pemerintah Lombok Barat langsung tanggap. Jadi membuat wacana untuk penerangan Sheng Gigi pada saat itu. Jadi malam hari terang siang hari bersih.
0: Bersih ya.
1: Jadi dua item itu yang langsung digercep oleh pemerintah Lombok Barat pada saat itu.
0: Punya
1: jadi
0: wilayah administratif,
1: bagaimana
0: ya,
1: membuat Senggigi itu pada malam hari itu terang, terang, ya. Kemudian di siang hari bersih. Jadi kalau kita berkunjung ke Senggigi saat ini ya memang itu yang kita lihat. Malam hari, alhamdulillah sudah fasilitas lampunya sudah terang dari Jayakarta, pintu masuk Senggigi sampai ke kawasan Holiday Resort yang boleh kita bilang ya.
0: Betul.
1: Dan kebersihannya juga alhamdulillah sangat luar biasa sekarang. Jadi sama seperti event-event beberapa kali ini untuk Lombok, Senggigi Lombok Pandan ini memang kita terapkan zero waste ya. Jadi tidak ada sampah sama sekali. Jadi
0: penekanan.
1: Jadi selesai event semua di clear up. Jadi tempat jalur daripada event Senggigi Lombok Pandan ini harus bersih. Jadi karena memang kita siapkan petugas kebersihan. Jadi kita berkolaborasi dengan Pokdarwis Senggigi, Pokdarwis Batu Layar, kemudian
0: Pak Kades juga pasti.
1: Iya, of course ya, Pak Kades.
0: Pak Kades, Pak Master nih.
1: Kemudian
0: halo Pak Master ya.
1: Poltekpar NTB juga kita libatkan di beberapa universitas juga.
0: Jadi memang kolaborasi ya.
1: Kolaborasi. Jadi enak bentuk kebersamaan kita lah. Jadi dari semua elemen, dari instansi pemerintah, swasta, universitas, ya, asosiasi-asosiasi ini, mari kita berkolaborasi bersama bagaimana ya meningkatkan pariwisata ini lagi gitu.
0: Betul. Itu yang jadi kita harapkan. Untuk mencapai kompetitif itu memang tidak seperti dulu ya, tapi ada kolaborasi di dalamnya.
1: Iya, benar.
0: Baik. Dan saya rasa ini momentum juga sebenarnya ya, boleh kita bilang ya. Walaupun di tengah banyak kekurangan, paling tidak momentum ini bisa mengingatkan lagi hal yang masih menjadi tantangan sama penghambatan tadi. Kira-kira begitu ya, Pak Mail, Pak Yakub. Saya minta pandangan akhir, tapi ada yang tertinggal masih dari hunting tadi. Soal rute tadi sudah disampaikan, tapi yang terbaru pos air minum, apakah ada tim medis sepanjang rute lari bagaimana? Karena saya yakin kalau anak muda pasti lah Pak Yakub, mereka dominan sekarang, populasinya 60% di demografi kita.
2: Benar sekali. Kalau untuk water station kami menyiapkan di dua titik, yaitu yang pertama di Tikungan Batu Layar. Jadi di sana ada polinter, terutama kami akan siapkan dari beberapa polinter. Kemudian setelah itu di water station kedua berada di Batu Bolong.
0: Batu Bolong.
2: Mengenai tim medis, kami setiap dari tahun kemarin, dari tahun ke tahun itu kami bekerja sama dengan Puskesmas Meninting yang di Montong itu maksudnya.
0: Begitu masuk, selamat datang di
2: Seperti sini, itu. Jadi kemudian seperti yang dikatakan oleh Pak Lalu Pail, kami dah targetnya yaitu zero waste gitu. Jadi tidak ada sampah. Jadi begitu pelari itu sudah meninggalkan Jayakarta, itu tim pembersihnya sudah menyapu gitu, sweepernya langsung. Jadi
0: tapi alangkah lebih baiknya beberes juga masing-masing lebih baik ya.
2: Sangat lebih baik.
0: Ya, jadi jangan khawatir Pak Hunting, Bapak Ibu yang di fisioterapi pasti ada. Perawat kesehatan juga ada lah ya.
2: Itu sudah 100%
1: ya. Jadi untuk kita tim medis ini kita sangat respect sekali. Jadi kita banyak kerjasama dengan seperti yang disampaikan Pak Yakub tadi, yaitu Puskesmas Meninting.
0: Resource-nya sudah ada ya.
1: Kemudian kita juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Lombok Barat ya. Jadi ambulan itu kita siapkan dua pada saat event ya. Kalau tahun kemarin ada tambahan dari Polda, kebetulan Pak Wakapolda dan petinggi-petinggi Polda ikut jadi pelari, ikut ranas, jadi ada tambahan ambulan. Jadi tahun lalu kami ada 3 ambulan. Alhamdulillah ya. Jadi karena antusias pelari cukup banyak, ya, jadi ambulannya kita tambah.
0: Oke, saya rasa masih ada waktu untuk berlatih ya.
1: Masih ada waktu, dan untuk mendaftar juga yang mau join silahkan bisa masuk ke link atau bisa lewat offline. Jadi kita membuka pendaftaran melalui dua spek ya, jadi melalui web link dan offline ya.
0: Betul ya. Jadi ibarat orang naik gondong masih ada aklimatisasi ya.
1: Iya. Ya.
0: Jadi 1 km dulu, 2, ini kan finishnya di 5 km. Jadi seperti filosofisnya bukan siapa yang paling tercepat ya.
1: Iya.
0: Tapi iya. Siapa yang
1: siapa yang beruntung,
0: siapa yang bertahan dan memiliki tujuan sampai ke finish. Ini benar-benar filosofis ini Larin. Yeah. Saya ada 1 menit, tapi saya serahkan ke Pak Yaakob lah untuk memberikan closing statement dari apa yang sudah disampaikan tadi. Dan saya rasa kalau dari media tentu ini kembali lagi momentum lah. Tapi apa ini Pak Yaakob gongnya?
2: Sebelum saya closing, saya boleh menyampaikan isi pendaftaran.
0: Bisa saya masuk ke
2: saya? Oke. Iya, kami berharap sih warga NTB khususnya nih. Kalau bisa mengikuti ini karena ada 2 keuntungan. Yang pertama berwisata sambil berolahraga. Di samping itu juga fasilitas yang didapatkan itu pertama jersey. Bagi yang suka koleksi jersey ya. Kemudian ada medali. Semua peserta nih. Semua peserta itu dapat. Kemudian ada nomor dada, refreshment. Kemudian nanti di tempat finishnya juga ada hiburan.
0: Hiburan ya.
2: Seperti itu.
0: Siap. Jadi, itu saja ya saya rasa.
2: Iya, itu saja. Jadi berharap sih mereka semua bergabung. Bergembira, karena ini ya. Iya, karena kita sudah pertama kita dapat olahraganya, kedua kita dapat wisatanya, ketiga kita silaturahmi untuk membangkitkan senggigi menjadi level up.
0: Sambil menjawab juga yang terakhir bergabung, lihat tadi saya yang bantu menjawab target pesertanya 2.000 ya.
2: Iya, maksimal 2.000.
0: Maksimal 2.000. Pak Yaakob, terima kasih. Pak El, sama juga terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di forum selanjutnya. Tapi yang pasti insya Allah kita bertemu di hari H. Mudah-mudahan hari juga
1: tetap sehat,
0: punya kesempatan untuk melakukan liputan ya. Tentu bantuan dari Pak El dan Pak Yaakob. Saya rasa juga saya ucapkan terima kasih buat Anda yang sudah bergabung, terutama melalui telepon tadi Pak Agus Hakim dan yang ada di kolom live chat. Kita ketemu lagi di dialog industri kreatif setiap Kamis. Dan akhir kata, saya Agus Santosa mewakili yang bertugas, ada penyiar Bung Andi, pengarah acara Bung Halwi, di teknik ada tim teknik yang bergabung ada Aurina. Saya ucapkan terima kasih juga sudah mensukseskan, dan kita ketemu lagi pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
4: Telah Anda ikuti Dialog NTB Pagi, aktual dan berimbang.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Lombok Tengah mengalami peningkatan signifikan sepanjang tahun 2026. Meski demikian, jumlah korban meninggal dunia tercatat mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Kanit Gakum Satlantas Polres Lombok Tengah, Ibda Sasmita Andika Chandra mengungkapkan bahwa sepanjang Januari hingga Mei 2026 tercatat sebanyak 232 kasus kecelakaan lalu lintas dengan total kerugian material mencapai sekitar 134 juta. Jumlah tersebut meningkat sekitar 89% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya mencapai 122 kasus. Khusus pada bulan Mei 2026, pihaknya mencatat 42 kasus kecelakaan lalu lintas. Dari jumlah tersebut, sebanyak 7 orang meninggal dunia di 7 lokasi kejadian berbeda. Demikian Lintas Informasi.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, dengan saya menghadirkan Lintas Informasi di pukul 10 waktu Indonesia Tengah, maka tuntas sudah waktu saya untuk menemani Anda untuk hari ini ya, hari Kamis tanggal 4 Juni 2026. Nanti setelah saya akan ada rekan kami Sari Wisudawati yang akan siap menemani ruang dengar Anda mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia sesungguhnya. Insya Allah kita akan bersua kembali di tugas-tugas saya berikutnya. Saya Andi Suwandi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
2: Halo Indonesia, Anda tahu nggak sih sebenarnya di Indonesia kita punya Hari Tuli Nasional. Jadi setiap tanggal 11 Januari Indonesia memperingati Hari Tuli Nasional. Peringatan ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak kaum tuli dan mendorong inklusi mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, bagi kita pelaku bisnis dan UMKM, momen ini sebenarnya jadi pengingat pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan ramah bagi semua, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan pendengaran. Mengapa hal ini penting dan bagaimana langkah yang sebenarnya bisa kita ambil? Pertama, dengan membuka peluang kerja, sebenarnya perusahaan juga bisa memanfaatkan potensi dan keterampilan unik yang mereka miliki. Banyak kok dari mereka memiliki kemampuan visual yang tajam dan detail-oriented yang bisa menjadikan mereka sebagai aset yang berharga dalam berbagai bidang pekerjaan. Terus kedua, menyediakan pelatihan bahasa isyarat bagi karyawan itu bisa meningkatkan komunikasi internal dan membangun solidaritas tim. Hal ini juga menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keberagaman dan inklusi. Itu bisa meningkatkan citra positif di mata publik. Terus ketiga, adaptasi teknologi seperti penggunaan teks atau aplikasi penerjemah bahasa isyarat dalam layanan pelanggan. Dan itu bisa memperluas jangkauan pasar kita. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya memenuhi tanggung jawab sosial, tapi juga membuka peluang bisnis baru. Nah, seperti yang diungkapkan dalam buku menarik yang judulnya The Power of Inclusive Workplace oleh Stephen Frost. Dia bilang begini, lingkungan kerja yang inklusif tidak hanya meningkatkan kesejahteraan karyawan, tapi juga mendorong inovasi dan produktivitas. Jadi dengan menghargai perbedaan dan memberikan kesempatan yang setara, bisnis dapat berkembang lebih pesat dan berkelanjutan. Mari jadikan peringatan ini sebagai momentum untuk merefleksikan dan memperbaiki praktek bisnis kita. Dengan langkah-langkah kecil namun signifikan, kita bisa menciptakan dunia usaha yang lebih adil dan inklusif bagi semua. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mataram Kanal Informasi dan Inspirasi. Hari Kamis ya. Hari Kamis, Kamis manis, banyak yang bilang begitu ya. Hari ini saya kembali menjumpai Anda, senang sekali saya pendengar. Sampai dengan nanti di jelang pukul 15 waktu Indonesia Tengah, kita akan sama-sama dengan berbagai rangkaian acara siaran Pro 1 RRI Mataram. Yang pasti saya menemani Anda beraktivitas hari ini ya, dengan banyak informasi ya, informasi-informasi yang menyenangkan, informasi-informasi yang juga dar-der-dor ya, ini dari kemarin ramai sekali di media sosial pendengar ya. Tapi apapun itu, kita berharap sih ya aktivitas kita hari ini bisa berjalan dengan baik, tidak terganggu, tidak terdampak ya, apalagi kalau misalnya yang kita dengar adalah berita-berita atau mungkin informasi negatif yang kadang-kadang bikin kita tuh aduh apalagi sih ini. Tapi pendengar, saya pernah membaca ya, kalau secara teori psikologi, psikologi seseorang itu bisa terdampak juga, dia bisa menjadi lebih apatis ketika dia terlalu sering terpapar dengan informasi-informasi buruk, informasi-informasi negatif. Apa itu nanti kita akan bahas pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mataram.

0: Indonesia Piala Dunia 2026. Pecinta bola pasti tahu Messi dan Ronaldo. Tapi di Piala Dunia, rekor mereka masih kalah dari para legenda ini. Pertama, ada Pele. Dia adalah satu-satunya manusia di bumi yang punya 3 medali juara Piala Dunia. Tahun 1958, 1962, dan 1970. Di era kompetitif sekarang, rasanya hampir mustahil ada pemain yang bisa menyamai koleksi ini. Kalau soal ketajaman, ada nama Just Fontaine dari Prancis. Di Piala Dunia 1958, dia mencetak 13 gol hanya dalam satu edisi. Bayangkan, striker zaman sekarang cetak 6 gol saja sudah jadi top skor. Fontaine melakukannya 2 kali lipat lebih banyak dalam satu turnamen. Kalau soal rekor tercepat, ada Hakan Şükür yang mencetak gol hanya dalam 11 detik saat Turki melawan Korea Selatan di tahun 2002. Dan yang paling sepuh ada kiper Mesir Essam El Hadary yang bermain di usia 45 tahun pada edisi 2018. Jadi di Piala 2026 nanti bakal ada rekor yang pecah nggak ya?
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

Pendengar Persatu RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi menemani Anda beraktivitas berada di depan komputer tempat kerja kalian semuanya ya. Yang sedang berada di hadapan tumpukan dokumen juga selamat pagi menjelang siang pendengar. Beberapa hari belakangan ini atau mungkin sepanjang hidup kita gitu ya, itu kita pasti akan selalu mendengarkan berita-berita buruk ya, informasi-informasi negatif, informasi-informasi yang mengundang emosi kita sebagai manusia gitu kan ya. Dan itu adalah wajar ya, gak mungkin misalnya setiap hari itu selalu ada berita baik. Setiap hari pasti ada berita-berita buruk. Dan apalagi sekarang di tengah keterbukaan informasi pendengar, dimana informasi ini sangat mudah sekali diakses. Kita tinggal buka handphone, kita scrolling di media sosial, itu berbagai macam informasi itu udah beredar ya. Dan banyak juga yang mengatakan bahwa belakangan ini kok beritanya gak enak semua gitu ya. Dan pendengar, mungkin juga pernah terpikirkan sama kita gitu ya. Pernah gak sih mungkin ketika baru bangun tidur, buka media sosial gitu, yang kelihatan tuh langsung berita perang, berita kriminal, bencana, ekonomi yang memburuk, berita korupsi gitu ya. Dan entah kenapa kemudian kita bukannya menutup scrolling begitu, berhenti scrolling gitu, tapi kita malah scroll terus ke bawah dan mencari tahu lebih banyak. Rasanya cemas, tapi tangan kita gak bisa berhenti gitu ya. Makanya itu yang coba kita untuk kita pahami begitu ya. Apa sih yang terjadi sebenarnya pada psikologi manusia ketika kita terlalu banyak menerima informasi-informasi buruk. Dan ternyata mendengar fenomena ini tuh ada istilah kerennya ya. Namanya tuh doom scrolling atau doom surfing, yang mana secara tidak sadar kita nih menimbun hal-hal negatif ke dalam pikiran kita. Dan dia ini bisa berdampak terhadap otak kita gitu ya. Jadi kembali lagi tadi ya pendengar, tentang si doom scrolling ini ya. Kadang-kadang tuh bukan keinginan kita juga misalnya, kadang-kadang memang dia muncul begitu kan. Jadi kita gak bisa menghentikan diri kita untuk terus scrolling. Banyak yang bilang misalnya berita kriminalitas atau berita-berita buruk akhir-akhir ini membuat kita jadi parno misalnya, keluar malam gitu ya. Tentang berita-berita kriminal, jadi takut nih berita-berita tentang kekerasan seksual ini juga kayaknya gak berhenti-berhenti gitu ya. Jadi ternyata pendengar, itu semua ada penjelasannya dari sisi ilmu pengetahuannya. Jadi di dalam otak kita nih ada bagian kecil berbentuk seperti kacang almond yang namanya amigdala. Nah, ini adalah pusat kendali emosi ya, khususnya rasa takut dan juga ancaman. Jadi secara evolusioner pendengar, manusia purba ini bertahan hidup karena mereka fokus pada ancaman ya. Jadi mereka punya kayak survival mode gitu ya. Misalnya nih ada singa atau enggak kalau zaman dulu gitu ya. Sifat bawaan ini disebut dengan negativity bias, mendengar Persatu RRI Mataram. Jadi negativity bias ini adalah otak manusia secara alami itu lebih cepat merespon, memproses dan juga mengingat informasi negatif dibandingkan dengan informasi positif sebagai bentuk mekanisme pertahanan hidup gitu ya. Masalahnya ya, otak purba kita ini tidak dirancang untuk menerima berita buruk dari seluruh dunia dalam waktu 24 jam nonstop. Jadi ketika misalnya kita membaca berita buruk, amigdala kita tuh mendeteksi sebagai ancaman langsung. Akibatnya pendengar, tubuh kita akan melepaskan hormon stres ya. Itu adalah kortisol dan juga adrenalin. Nah, kalau ini terjadi setiap hari, maka tubuh kita ini pada akhirnya akan berada dalam kondisi fight or flight. Jadi kita mau siap bertarung atau kabur aja gitu ya. Ini juga dalam kondisi yang kronis. Dampak psikologisnya tentu saja, pertama ada yang namanya hipervigilansi ya. Sebuah kondisi di mana kita merasa dunia ini sangat berbahaya. Semua orang tuh kayaknya mencurigakan. Kita jadi kayak overthinking gitu ya. Kalau ngelihat orang tuh kita trust issue langsung. Dan kita selalu berada dalam posisi siaga satu. Melelahkan tentu saja ya. Jadi dengar, makanya itu dia kita diminta untuk selalu mindful ketika kita mau buka media sosial. Kita boleh kok pilih-pilih mana informasi-informasi yang mau kita serap dan mau kita terima begitu ya. Ya itu tadi ya, untuk melindungi sebenarnya, untuk melindungi mental kita juga, agar mental kita tuh tidak selalu lelah karena memasang diri dalam kondisi survival mode itu tadi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Oke, pendengar Prosatu RRI Mataram, di segmen ini kita coba untuk masuk ke bagian yang lebih mendalam tentang dampak psikologis jangka panjang ya. Ada tiga teori besar dalam psikologi yang menjelaskan apa sih yang terjadi kalau kita tuh terlalu sering mengonsumsi berita-berita buruk, kayak informasi-informasi negatif. Yang pertama tuh pendengar ada teori yang namanya Mean Word Syndrome atau Sindrom Dunia Kejam yang dicetuskan oleh George Gardner, ya, di mana teori ini menyatakan bahwa orang yang terlalu banyak mengonsumsi berita buruk via media ini akan mempercayai bahwa dunia ini jauh lebih berbahaya daripada kenyataan yang sebenarnya. Nah, dampak psikologisnya itu sudah jelas tadi ya, kalau dari Mean Word Syndrome itu adalah semacam distorsi realitas akibat paparan berita buruk. Ya, dan gejala nyatanya itu ini menjadi sangat tidak mudah percaya pada orang asing ya. Cemas yang berlebih ya. Terus ada juga yang namanya compassion fatigue. Jadi ini adalah kelelahan empati atau mati rasa emosional. Mungkin ini juga yang banyak dialami oleh kita gitu ya. Dimana ini kita berasa kayak gejalanya itu kehilangan rasa kasihan atau peduli saat melihat orang lain kesusahan. Saking seringnya kita mendapatkan atau terpapar informasi-informasi negatif gitu. Jadi bukan karena kita kejam, bukan karena kita gak peduli begitu pendengar, tapi karena kita udah masuk di fase yang ini. Mungkin kita masih ingat ya beberapa bulan yang lalu atau mungkin beberapa bulan yang lalu ketika misalnya ada informasi mengenai banjir di Sumatera Utara, pendengar kan itu terus-terusan tuh kita terpapar oleh informasi-informasi tersebut. Awalnya kan kita benar-benar terharu dan lain-lain. Pada akhirnya ada beberapa orang yang akhirnya mengalami ketika dia melihat, mendapatkan lagi informasi itu, dia udah, bukan dia tidak peduli, bukan dia kejam, bukan dia sudah tidak mau tahu lagi, tapi orang-orang yang pada akhirnya melewati berita-berita itu sudah mengalami yang namanya itu tadi ya, compassion fatigue atau kelelahan empati, ya mati rasa emosional gitu. Jadi sudah kayak kehilangan rasa kasihan atau peduli saat orang lain mengalami kesusahan itu karena saking banyaknya informasi-informasi negatif yang kita terima. Kemudian ada juga yang namanya dampak berikutnya itu adalah learned helplessness, ya, di mana ini kita ketidakberdayaan yang dipelajari, gitu ya. Gejala nyatanya itu adalah merasa tidak berguna, tidak ada gunanya kita berusaha karena menganggap dunia ini sudah hancur. Jadi akhirnya apa? Ya apatis, gitu ya. Makanya kalau misalnya sekali lagi tadi kita kembali lagi ketika misalnya melihat berita duka atau musibah, tapi rasanya sudah biasa saja atau mati rasa. Nah itu tadi yang namanya compassion fatigue atau kelelahan empati, di mana jiwa kita tuh sudah terlalu lelah untuk peduli. Karena kapasitas emosi kita tuh terkuras habis ya oleh berita-berita sebelumnya. Nah, dan yang paling bahaya tuh sebenarnya yang ketiga tadi ya, learned helplessness ini, ketika kita terus melihat kemiskinan misalnya, kita terus-terusan melihat kasus korupsi yang ada aja ya. Saya jadi ingat obrolan kita dengan pihak KPK beberapa waktu yang lalu. Itu ternyata metode korupsi itu dia berinovasi dari tahun ke tahun. Ada inovasinya gitu ya, beda caranya gitu loh, sampai akhirnya kita gak sadar, oh ini adalah korupsi. Nah, ketika kita dapetin informasi-informasi ini terus menerus ya, kemudian juga berita-berita tentang perang atau mungkin kekerasan tanpa ada solusi, mental kita pada akhirnya akan menyerah. Nah, kita akhirnya merasa tidak berdaya, kehilangan kontrol atas hidup, dan ya itu tadi, ini adalah pintu masuk utama menuju depresi klinis, pendengar, dan juga gangguan kecemasan. Jadi kalau misalnya kita membuka media sosial, pendengar ya, itu makanya tadi balik lagi ke kita ya. It depends on man behind the gun. Kita punya power terhadap, atau mungkin kita punya kontrol terhadap media sosial yang kita buka. Kita punya kontrol terhadap informasi apa saja yang mau kita lihat di media sosial. kalau misalnya itu tadi, ingat aja kalau misalnya kita terlalu sering terpapar dengan informasi negatif, berita-berita buruk, ini bisa membawa kita kepada compassion fatigue itu sendiri. Dan kalau kita tidak mau masuk ke dalam fase itu, ya kita harus saring begitu ya. Kita tidak boleh kehilangan rasa empati kita terhadap orang lain, dan caranya adalah kita kurangi berita-berita buruk yang masuk atau mungkin yang kita baca, yang kita lihat di setiap kali kita scrolling media sosial. Jadi sekali lagi, kita bijak bermedia sosial, salah satunya adalah untuk menjaga mental kita tetap sehat.

Mendengar Perusahaan RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi mendekat ke pukul 11 waktu Indonesia Tengah, masih di informasi dan musik untuk siang hari ini. Pendengar, yang pasti bahwa kita bertanggung jawab terhadap kesehatan mental kita, seperti itu pendengar. Jadi berita buruk ini akan selalu ada. Dunia memang tidak sempurna, berita buruk akan selalu ada. Karena ini adalah bagian dari dinamika kehidupan yang kita jalani. Tapi yang jelas, mengorbankan kesehatan mental kita dengan menelan semua keburukan itu bulat-bulat juga bukan sebuah solusi ya. Kita punya kendali penuh atas apa yang masuk ke dalam pikiran kita, pendengar. Dan itu tadi, jaga jempol kita, jaga pikiran kita. Dan yang paling penting adalah jaga waras kita. Sekali lagi, kita punya kendali terhadap apa informasi yang akan kita terima dan kita masukkan ke dalam pikiran kita. Saya masih akan terus menemani Anda, pendengar, selanjutnya di informasi dan musik. Katakan

0: Prioritas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Presiden Prabowo Subianto mencopot Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Dadan Hindayana dari jabatannya. Meski demikian, pemerintah Provinsi NTB memastikan pergantian pimpinan di tingkat pusat itu tidak mengganggu pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di daerah. Ketua Satgas MBG NTB Fathul Ghani menegaskan program nasional tersebut tetap berjalan normal karena sistem organisasi di BGN masih berjalan. Menurutnya, pergantian pejabat tidak akan mempengaruhi operasional program di lapangan.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Inspirasi, motivasi, strategi dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Perhatikan sekarang bagaimana kualitas di produk atau jasa yang Anda tawarkan kepada pelanggan Anda. Apakah mereka mau memberi dengan harga mahal? Ataukah Anda ragu menjualnya dengan harga mahal? Coba perhatikan lagi kepada diri Anda. Apakah selama ini Anda juga takut untuk membeli sesuatu hal yang Anda butuhkan dengan harga mahal atau dengan kualitas terbaik? Karena hal ini saling berhubungan. Perhatikan bagaimana Anda membangun kualitas, membangun value sehingga Anda yakin dan Anda percaya diri terhadap diri Anda untuk menjual dengan harga yang lebih baik, dengan harga yang lebih mahal sehingga pelanggan Anda membeli kualitas bukan karena membeli karena harga. Jika Anda ingin membangun kualitas tersebut, bangunlah nilai-nilai dalam kehidupan, bangunlah nilai-nilai dalam bisnis, bangunlah nilai-nilai untuk Anda berinteraksi dengan lingkungan dan klien Anda. Semoga pesan bijak saya ini dapat membuat Anda jauh lebih baik dalam bisnis. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baik, mendengar Prasata Radio Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya, siang hari ini kita sudah ada di pukul 11 lewat 22 menit waktu Indonesia Tengah. Di hari ini, kesempatan Kamis 4 Juni 2026. Mendengar, bangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG, yang disiapkan untuk mendukung program makan bergizi gratis di Kelurahan Pagutan Timur, Kota Mataram telah selesai dibangun. Namun, fasilitas yang diharapkan juga menjadi pusat produksi makanan bergizi bagi pelajar itu hingga kini belum dapat difungsikan karena pemerintah daerah masih menunggu kepastian mekanisme pengelolaan dari pemerintah pusat. Sekretaris Daerah Sekda Kota Mataram Haji Lalu Alwan Basri mengatakan bahwa secara fisik pembangunan dapur SPPG yang dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum ini telah tuntas. Ya, meski demikian proses operasional belum bisa dilakukan karena belum ada kejelasan mengenai pola penyerahan aset dan tata kelola fasilitas tersebut. Dapur SPPG ini dibangun di atas lahan milik pemerintah Kota Mataram seluas sekitar 6 hingga 7 are yang berada di kawasan Pagutan Timur dan tepatnya di area belakang kompleks BP2KB dan Sanggar Kegiatan Belajar atau SKB. Lokasi ini juga sebelumnya diusulkan oleh Pemkot sebagai bagian dari dukungan terhadap program prioritas nasional di bidang pemenuhan gizi masyarakat. Menurut Alwan, pada awal atau mungkin tahap awal Pemkot Mataram mengajukan 4 titik lokasi pembangunan dapur MBG. Namun, hingga saat ini pemerintah pusat baru merealisasikan pembangunan 1 unit dapur di Pagutan Timur. Tambahan lagi pendengar, Alwan juga menjelaskan berdasarkan skema yang pernah dipaparkan pemerintah pusat, bangunan yang telah selesai ini dibangun akan diserahkan terlebih dahulu kepada pemerintah daerah sebagai aset. Selanjutnya, pengelolaan operasional dilakukan melalui kerjasama dengan Badan Gizi Nasional yang nantinya menunjuk mitra pelaksana untuk melaksanakan kegiatan dapur.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pratata Rati Mataram, menjelang siang, satu informasi dari Kejaksaan Negeri Lombok Tengah, pendengar, yang menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan kendaraan operasional berupa dump truck dan amrol pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2021. Keempat tersangka terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Sementara itu, pendengar, Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tengah Putri Ayu Wulandari mengatakan para tersangka dijerat dengan pasal 603 dan pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta pasal 18 ayat 1 terkait tindak pidana korupsi. Empat tersangka yang ditetapkan masing-masing MAA, Kepala DLH Lombok Tengah periode Januari 2020 hingga September 2021, SU, Kepala DLH periode November 2021 hingga Desember 2022, SA, Kepala Subbidang Perencanaan DLH, serta A, Direktur Perusahaan Pemenang Tender Pengadaan. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memperoleh alat bukti yang cukup berupa keterangan saksi, ahli, dokumen, serta barang bukti lain dalam perkara pengadaan dump truck dan amrol senilai sekitar 5,1 miliar rupiah. Dalam proses penyidikan, MA yang saat ini menjabat sebagai kuasa pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen diduga melakukan sejumlah pelanggaran dalam tahap perencanaan maupun pelaksanaan proyek. Di antaranya menyusun dokumen yang tidak sesuai ketentuan, serta menyetujui serah terima pekerjaan meskipun proyek belum selesai sepenuhnya. Sementara itu, SU diduga menyetujui pembayaran termin yang tidak sesuai dengan progres pekerjaan. Akibatnya hingga kini, dokumen kendaraan berupa STNK dan BPKB amrol tidak pernah terbit meskipun pembayaran kepada penyedia telah dilakukan. Pendengar, tersangka SA diduga terlibat dalam penyusunan perencanaan yang tidak sesuai prosedur menyetujui pembayaran yang tidak sesuai realisasi pekerjaan serta memalsukan sejumlah tanda tangan dalam dokumen serah terima pekerjaan. Sedangkan tersangka SA selaku penyedia diduga menggunakan dokumen yang tidak sah dalam proses tender ya, dan menerima pembayaran penuh meskipun pekerjaan belum rampung serta dokumen kepemilikan kendaraan belum lengkap. Dan sampai saat ini memang, pendengar, ini masih kita masih akan terus mendapatkan atau mungkin menyajikan, menunggu informasi terupdate mengenai kasus ini sendiri, dan kita berharap bahwa penegakan hukum benar-benar bisa dilaksanakan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Dengan Plesa Tera Limantara mendekat ke pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah, kita menuju menit-menit jam istirahat pendengar ya. Sudah ada ide gak sih mau makan siang pakai apa siang hari ini? Kadang-kadang gitu ya, ya saya pribadi juga mengalami gitu. Kalau misalnya belum ada referensi misalnya mau makan apa ya siang ini, itu malah kadang-kadang bikin mood untuk makan itu jadi turun. Ah, akhirnya ujung-ujungnya males makan kan. Ujung-ujungnya ya udahlah. Tapi kenapa enggak Anda mencoba untuk makan sate Madura misalnya, atau bahkan mungkin mie Aceh. Saya ingat beberapa tahun yang lalu pertama kali saya kenalan sama mie Aceh ini dari salah seorang teman yang beliau ini adalah orang Aceh asli. Kenapa dia bisa ada di Mataram, itu ada kisahnya. Jadi beliau ini adalah orang Aceh asli yang juga merupakan korban dari tsunami Aceh. Ketika itu umurnya masih sekitar 10 tahun, 15 tahun. Ya seumuran sama saya kayaknya dia. Ya 15, sekitar 15 atau mungkin 18 tahun lah ya. Dan dia membawa kuliner Aceh ini ke Lombok. Dan dari situlah saya pertama kali makan mie Aceh dan ternyata enak ya. Jadi kalau misalnya kita makan atau kita ngomongin kuliner asal Aceh yang satu ini, memang dia punya cita rasa rempah yang kuat banget ya. Dan ditambah lagi dia kalau misalnya, kalau gak salah ya, tadi waktu itu saya makannya tuh berasa banget memang rempah-rempahnya sama potongan bawang merah yang banyak gitu kan, ditambah lagi dengan kuahnya yang kental, rasa pedas serta aroma yang sangat khas. Jadi menariknya pendengar, sebenarnya sebagian rempah yang digunakan dalam mie Aceh ini ternyata dipengaruhi oleh budaya kuliner dari wilayah Timur Tengah. Kalau misalnya dilihat dari sejarah, sejak berabad-abad lalu, ya wilayah Aceh ini memang dikenal sebagai salah satu pelabuhan penting di jalur perdagangan internasional. Para pedagang dari berbagai wilayah India, Arab, bahkan Timur Tengah, ini sering sekali singgah di kawasan ini. Mulai dari interaksi perdagangan inilah yang kemudian berbagi budaya kuliner mulai saling mempengaruhi. Nah, rempah-rempah seperti kapulaga, jintan ya, atau jinten kita nyebutnya ya, bahkan sampai kayu manis yang umum digunakan dalam masakan Timur Tengah kemudian ikut mewarnai berbagai rasa kuliner Aceh, termasuk juga dalam hidangan mie Aceh. Makanya gak heran kalau waktu saya makan mie Aceh pertama kalinya tuh yang terasa itu adalah jintannya, jintan atau jinten, terus kapulaga, terus dia dikasih irisan bawang merah ya, itu ternyata acarnya pendengar. Jadi dalam acarnya itu ada bawang merah ya, ada bawang putih, kunyit, aduh macam-macam. Dan bagi saya itu enak gitu kan, apalagi kan di situ di dalamnya itu pakai daging sapi, ada juga yang pakai daging kambing. Kebetulan banget saya waktu itu dapatnya yang daging kambing. Waduh, jadi makin nikmat, jadi makin lapar ya kita ya siang hari ini ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi Anda untuk menikmati makan siang nanti. Dan kita akan segera mengikuti dinamika olahraga di jam 12 siang nanti pendengar. Ini masih ada waktu, jadi kita ke lagu dulu.

Aljazair menang tipis atas Belanda di laga persahabatan FIFA Matchday tadi malam. New York Knicks membuka final NBA 2026 dengan kemenangan atas San Antonio Spurs. Garuda Persi kalah 0-2 dari Singapura pada FIFA Women's Matchday Juni 2026 tadi malam. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Kamis 24 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Anis Hajmoussa menjadi penentu kemenangan Aljazair atas Belanda pada laga persahabatan di Stadion De Kuip Rotterdam pada dini hari tadi. Aljazair menang tipis 1-0 dan membawa modal positif jelang putaran final Piala Dunia 2026. Di Piala Dunia 2026, Aljazair akan bersaing dengan Argentina, Yordania, dan Austria di grup J. Belanda tampil cukup dominan dan sempat mencetak gol melalui Tiani Reinders. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena posisi offside. Sejumlah peluang Belanda juga hadir melalui Donyell Malen, Ryan Gravenberch, dan Justin Kluivert. Kiper Aljazair, Luka Zidane, tampil solid dengan menggagalkan beberapa peluang tuan rumah. Saat Belanda terus menekan, Anis Hajmoussa justru mencetak gol kemenangan Aljazair pada menit ke-86. Belanda sendiri pada Piala Dunia 2026 tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow.

0: Kita ke kabar dari jelang Piala Dunia 2026. Pecinta bola antusias menyambut Piala Dunia 2026. Dari Denpasar, Putu Nirawati menyampaikan laporannya.
1: Pasti berbeda karena mestinya biasanya satu negara, ini tiga negara kan.
2: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Kompetisi sepak bola akbar edisi ke-23 ini mencetak sejarah baru karena diselenggarakan di tiga negara tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Turnamen ini juga menjadi yang terbesar dalam sejarah FIFA karena diikuti 48 tim nasional dengan total 104 pertandingan. Edisi kali ini tidak lagi menggunakan format lama. 48 tim tersebut dibagi ke dalam 12 grup dengan masing-masing grup berisi 4 tim. Pecinta bola Bali Edi Pramono kepada RRI di Denpasar kemarin mengaku tidak sabar menanti Piala Dunia 2026. 48 tim yang bertanding diprediksi akan menampilkan persaingan dan performa yang berbeda untuk merebut podium juara.
1: Pasti berbeda karena mestinya biasanya satu negara, ini tiga negara kan. Jadi dipecahkan. Tapi tetap euforianya tetap luar biasa. Tim unggulan saya ini Prancis sih.
2: Pecinta bola lainnya, Iko Suar Agung Dewi mengatakan hal yang sama. Ia bersama rekan-rekannya juga tidak sabar untuk nonton bareng siaran Piala Dunia 2026.
3: Piala Dunia sekarang kayaknya lebih ya heboh banget ya. Heboh dan ya, dan kayaknya lebih di mana-mana nih, di Denpasar kayaknya di kafe-kafe tuh udah pada nobar-nobar.
2: Berbicara tim favorit, Iko Suar Agung Dewi mengaku dalam Piala Dunia FIFA 2026 ini dirinya menjagokan tim Brazil. Sorotan utama dari skuad tim Samba adalah kembalinya bintang veteran Neymar Santos setelah sempat absen panjang akibat cedera. Pada pertandingan babak penyisihan, Brazil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: tampil sebagai satu dari 4 tim dengan performa sempurna selama kualifikasi Piala Dunia 2026. Norwegia siap berpetualang di panggung tertinggi sepak bola dunia. Duet Martin Odegaard, Erling Haaland akan menjadi duet paling mengancam untuk Prancis, Senegal, dan Irak di grup 1. Berikut profil timnas Norwegia untuk Piala Dunia 2026 yang disampaikan Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Tomo Hakim membedah Norwegia.
1: Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Stelso bahkan itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel, hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan. Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 Tournament Sepak Bola Terbesar di Dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Piala Dunia kita menuju lintasan balap Formula One. Pembalap Formula One Charles Leclerc resmi memperpanjang kontraknya bersama tim Ferrari. Leclerc mengaku senang dapat melanjutkan karirnya dengan tim yang telah dibelanya sejak 2019. Pembalap asal Monaco itu menyebut Ferrari lebih dari sekedar tim balap baginya. Menurut Leclerc, Ferrari telah menjadi keluarga kedua sejak ia bergabung beberapa tahun lalu. Kepala tim Ferrari Fred Vasseur menilai perpanjangan kontrak tersebut sebagai langkah yang wajar. Vasseur mengatakan Leclerc terus menunjukkan perkembangan dan semakin menyatu dengan tim. Leclerc memulai karir Formula One bersama Kik Saube pada musim 2018 sebelum bergabung dengan Ferrari setahun kemudian. Setelah memperpanjang kontrak, Leclerc kini bersiap menghadapi Grand Prix Monaco yang berlangsung akhir pekan ini.

0: Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. New York Knicks membuka final NBA 2026 dengan kemenangan 105-95 atas San Antonio Spurs di Fourth Bank Center Arena pagi tadi. Hasil tersebut membuat Knicks unggul 1-0 dalam rangkaian seri final. Spurs sempat tampil lebih baik pada kuarter pertama dan sempat memimpin 27-19. Namun Knicks bangkit dan mulai mengambil alih permainan pada kuarter berikutnya. Jalen Brunson menjadi bintang kemenangan Knicks dengan torehan 30 poin. Karl Anthony Towns turut menyumbang kontribusi penting lewat 18 poin dan 12 rebound. Dari kubu Spurs, Victor Wembanyama tampil impresif dengan mencatat 26 poin dan 12 rebound. Knicks akhirnya mengamankan kemenangan dan membawa modal positif menuju game kedua final NBA 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara. Hey,
1: bersiapa? Pendengar Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi kita cukupkan mengikuti dinamika olahraga dari RRI Pro 3 Jakarta. Pukul 12 lewat 17 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya kumandang azan zuhur untuk kota Mataram dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

mendengar pelosa terhari Mataram, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Demikian kumandang azan zuhur untuk kota Mataram dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendirikan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman, punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar Perusahaan RRI Mataram, cuaca siang hari ini, pendengar, cerah ya, meskipun ada sedikit berawan. Jadi untuk Anda yang sedang beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa untuk selalu menjaga kondisi tubuh dengan cukup minum air putih dan beristirahat kalau diperlukan. Apalagi kalau sekarang ini masih di jam istirahat, jadi gak apa-apa, kita jeda dulu sebentar, rebahan dulu sebentar kalau misalnya memungkinkan. Untuk Anda yang sedang di jalan, tetap utamakan keselamatan berkendara, patuhi rambu lalu lintas, dan tentu saja hindari penggunaan telepon genggam saat mengemudi. Pendengar, siang ini kita coba untuk berpikir positif dalam menghadapi setiap tantangannya. Jadi kesuksesan ini bukan tentang seberapa cepat kita mencapai tujuan, tapi tentang konsistensi dalam melangkah setiap hari. Jadi kalau misalnya hari ini terasa sedikit lebih berat dari yang kemarin, jangan menyerah ya, hanya karena perjalanan terasa lebih berat. Karena setiap langkah kecil yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, ini tentu saja kita yakin akan membawakan hasil yang berarti.

0: ikon dan legenda baru.
1: Setiap kali Piala Dunia digelar, dunia bukan hanya menantikan juara, tetapi juga siapa yang akan bersinar dan mencuri perhatian. Karena dari panggung inilah lahir bintang, bahkan legenda baru. Sejarah sudah membuktikan, Piala Dunia adalah tempat di mana mimpi bisa berubah menjadi kenyataan dalam sekejap mata. Tahun 1958, dunia dikejutkan oleh remaja berusia 17 tahun bernama Pele. Tanpa banyak pengalaman, ia tampil luar biasa dan membawa Brazil menjadi juara. Sejak saat itu, namanya tidak pernah lepas dari daftar legenda sepak bola dunia. Berlanjut ke tahun 1986, giliran Diego Maradona yang mengukir kisahnya sendiri. Dengan aksi individu yang memukau, ia tidak hanya memenangkan pertandingan, tetapi juga hati para penonton. Piala Dunia menjadikannya ikon yang dikenang sepanjang masa. Memasuki era modern, tradisi ini terus berlanjut. Tahun 2014 di Brazil, dunia mengenal sosok James Rodriguez. Penampilannya yang impresif ditambah gol-gol indahnya membuatnya langsung melejit dan menjadi sorotan global. Dan di Piala Dunia 2022 di Qatar, muncul generasi baru yang tidak kalah bersinar. Salah satunya Mbappe yang tampil luar biasa di final. Meski bukan debutnya, performa Mbappe menegaskan bahwa ia adalah wajah masa depan sepak bola dunia. Menariknya, di setiap edisi selalu ada nama baru yang sebelumnya tidak terlalu dikenal, namun tiba-tiba mencuri perhatian. Inilah daya tarik Piala Dunia, memberi panggung bagi siapa saja yang bersinar tanpa memandang usia atau latar belakang. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanyalah tentang tim terbaik, tetapi juga tentang lahirnya bintang-bintang baru yang suatu hari nanti akan kita kenang sebagai legenda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Dari kawasan Langkun 83 Ampenan, inilah Radio Republik Indonesia Mataram dengan warta berita daerah Nusa Tenggara Barat. Berikut kami sampaikan petikan berita utama. Keberhasilan layanan kebencanaan tidak dilihat dari banyaknya dokumen atau laporan, tetapi dari seberapa baik masyarakat terlindungi dan memahami resiko bencana. Pemerintah Kabupaten Sumbawa menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk melakukan studi kelayakan pembangunan kawasan sentra industri garam. Bersama saya Sari Wisdawati, inilah berita selengkapnya. Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Abdul Khair, menegaskan keberhasilan layanan kebencanaan tidak diukur dari banyaknya dokumen atau laporan pemerintah, melainkan dari tingkat perlindungan dan pemahaman masyarakat terhadap resiko bencana. Hal itu disampaikan saat membuka loka karya Standar Pelayanan Minimal atau SPM berbasis NFPK Suburusan Bencana Tingkat Kabupaten Kota di Mataram. Menurut Abdul, NTB merupakan daerah dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi, mulai dari gempa bumi, banjir, tanah longsor, hingga tsunami. Karena itu, pemerintah daerah terus mendorong penguatan layanan kebencanaan melalui penerapan SPM berbasis norma, standar, prosedur, dan kriteria. Abdul menekankan layanan kebencanaan bukan sekedar memenuhi administrasi, tetapi memastikan masyarakat benar-benar merasakan manfaat perlindungan dari pemerintah. Ia juga mengajak seluruh pihak termasuk dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat, dan warga untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang tangguh. Menurutnya, meski bencana tidak dapat dihindari, dampaknya dapat diminimalkan melalui kesiapsiagaan, mitigasi, dan pelayanan publik yang kuat. Pemerintah berharap NTB semakin tangguh dan siap menghadapi berbagai resiko bencana. Perum Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat terus mempercepat penyerapan gabah dan beras petani untuk mencapai target pengadaan tahun 2026. Hingga awal Juni 2026, realisasi serapan di NTB telah mencapai 163.234 ton setara beras atau sekitar 68% dari target sebanyak 240.234 ton setara beras atau sekitar 68% dari target sebanyak 240.661 ton setara beras. Pemimpin wilayah Bulog NTB, Marakamin Siregar, mengatakan pengadaan tetap dilakukan untuk gabah dan beras karena musim tanam kedua masih berlangsung di sejumlah wilayah NTB. Target pengadaan tersebut tersebar di wilayah kerja Bulog Sumbawa, Bima, dan Lombok Timur. Untuk mendukung pencapaian target, Bulog menyiapkan tambahan kapasitas penyimpanan melalui pemanfaatan gudang sewa milik mitra dan pihak swasta. Selain itu, Bulog NTB juga memperkuat kerjasama dengan TNI dan pemerintah daerah melalui tim jemput pangan. Tim ini bertugas memantau lokasi panen serta mengawasi harga gabah agar tidak berada di bawah harga pembelian pemerintah atau HPP yang ditetapkan sebesar Rp6.500 per kilogram. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menjadi satu dari 42 kabupaten kota di Indonesia yang ditunjuk sebagai lokasi perluasan uji coba digitalisasi bantuan sosial Bansos tahun 2026. Program yang digagas Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah KPTDP Republik Indonesia ini bertujuan meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan melalui sistem pendaftaran mandiri berbasis data dan verifikasi biometrik. Sosialisasi program tersebut digelar di Ballroom Kantor Bupati Lombok Timur dan dibuka oleh Asisten 1 Setda Lombok Timur Haji Ahyan. Dikatakan Ahyan, Lombok Timur saat ini memiliki lebih dari 145.000 keluarga penerima manfaat KPM, program PKH, bantuan sembako, dan bantuan sosial lainnya yang masih menghadapi berbagai tantangan dalam penyalurannya. Ia menilai digitalisasi Bansos melalui portal Perlinsos sejalan dengan visi pembangunan Lombok Timur yang sejahtera, maju, adil, religius, dan transparan, smart. Melalui sistem baru ini, masyarakat yang tercatat dalam data terpadu sosial ekonomi nasional DTSN dapat mendaftar secara mandiri melalui aplikasi atau melalui agen Perlinsos bagi yang tidak memiliki telepon pintar. Nantinya sekitar 400 ribu kepala keluarga di Lombok Timur akan menjadi sasaran pendataan dengan pendaftaran dilakukan sistem khusus, yakni mencocokkan data wajah pemohon dengan data biometrik kependudukan sebelum menghitung tingkat kelayakan penerima bantuan berdasarkan sejumlah indikator. Pemerintah Kabupaten Sumbawa menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN untuk melakukan studi kelayakan pembangunan kawasan sentra industri garam. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa, Rahmat Hidayat, mengatakan pemerintah daerah telah mengusulkan pembangunan kawasan sentra industri garam kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Usulan ini sebagai bagian dari dukungan terhadap Program Nasional Swasembada Garam. Menurutnya, Kabupaten Sumbawa memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu pusat produksi garam nasional. Pemda telah mengidentifikasi sekitar 15.000 hektare lahan pesisir yang berpotensi dikembangkan, tersebar di Kecamatan Marungi, Plampang, Empang, dan Taranu. Untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai kaedah ilmiah dan berkelanjutan, Bupati Sumbawa meminta dukungan BRIN dalam pelaksanaan berbagai kajian ilmiah. Kajian tersebut meliputi daya dukung ekologi pesisir, kondisi lingkungan daratan, serta karakteristik bentang laut yang menjadi dasar penilaian kelayakan kawasan. Hasil studi nantinya akan menjadi acuan dalam penetapan kebijakan, lokasi prioritas, serta perencanaan investasi dan infrastruktur pendukung. Pemerintah Kabupaten Sumbawa optimistis kawasan sentra industri garam akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Industri ini juga akan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Kabupaten Dompu merupakan daerah dengan potensi perikanan yang cukup tinggi. Namun sayangnya pengelolaan khas laut ini belum bisa dikelola maksimal akibat minimnya sarana tangkap. Mujtahidin melaporkan.
1: Menjadi daerah yang memiliki pantai yang cukup panjang dengan potensi kelautan yang cukup tinggi, belum bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh nelayan di Kabupaten Dompu. Minimnya alat tangkap seperti kapal dengan kapasitas besar membuat nelayan luar daerah yang lebih mendominasi pemanfaatan hasil laut di wilayah Kabupaten Dompu. Kapal dengan kapasitas besar bantuan Kementerian Kelautan tahun 2012 sudah tidak bisa digunakan karena kondisinya sudah rusak. Selain menggunakan kapal kecil dan memancing, bagan-bagan yang tersebar di perairan Teluk Saleh menjadi andalan suplai kebutuhan ikan untuk Kabupaten Dompu. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu Amiruddin mengatakan potensi tangkap perairan Dompu sebetulnya mencapai 10.000 ton dalam setahun, namun hanya mampu dimanfaatkan nelayan lokal mencapai 60% saja.
2: 6.600 ya ikan permukaan sama ikan demersa, karena armada kita masih terbatas. Yang banyak kan dari hasil bagan sama pursain. Kalau kedelatannya kan belum begitu optimal.
1: Tidak hanya fokus pada sektor perikanan, pemanfaatan sumber daya laut di Kabupaten Dompu, terutama di Teluk Saleh, juga memanfaatkan pengembangan rumput laut. Perairan yang berada di kaki Gunung Aktif Tambora memiliki potensi rumput laut yang terbaik kedua di Indonesia. Beberapa penelitian, kata Amiruddin, rumput laut yang terdampak gunung berapi aktif memiliki kandungan mineral yang cukup tinggi. Meski masih minim, kebutuhan perikanan di Kabupaten Dompu sejak tahun 2019 juga menitik beratkan pada potensi perikanan air tawar.
3: Dari Kabupaten Dompu, Mujtahidin, Pro 1 RRI.
2: Kedelatannya kan belum begitu optimal.
0: Angka kecelakaan lalu lintas, laka lantas di Kabupaten Lombok Tengah mengalami peningkatan signifikan sepanjang tahun 2026. Meski demikian, jumlah korban meninggal dunia tercatat mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Kanit Gakum Satlantas Polres Lombok Tengah, Ibda Sasmita Andika Chandra mengungkapkan, sepanjang Januari hingga Mei 2026, tercatat sebanyak 232 kasus kecelakaan lalu lintas dengan total kerugian material mencapai sekitar 134 juta. Jumlah tersebut meningkat sekitar 89% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya mencapai 122 kasus. Kasus pada bulan Mei 2026, pihaknya mencatat 42 kasus kecelakaan lalu lintas. Dari jumlah tersebut, sebanyak 7 orang meninggal dunia di lokasi kejadian berbeda.
4: Khususnya antara roda 6 dengan roda 2. Ini bisa kita katakan banyak kesalahan atau kelalaian dari pengendara R2 yang terutama tidak menggunakan helm. Dan untuk sosialisasi dari teman-teman kami di Kamsel sudah melakukan penyuluhan ke beberapa sekolah, ke beberapa tempat tongkrongan, pangkalan ojek, klub-klub motor untuk selalu mentaati peraturan berlalu lintas.
0: Ibda Sasmita menambahkan faktor utama penyebab kecelakaan masih didominasi oleh rendahnya kepatuhan pengendara terhadap aturan lalu lintas. Selain itu, meningkatnya volume kendaraan yang tidak diimbangi dengan penambahan kapasitas jalan juga menjadi salah satu penyebab tingginya angka kecelakaan di wilayah tersebut. Satlantas Polres Lombok Tengah mencatat sejumlah titik rawan kecelakaan berada di ruas bypass Kuta Mandalika, Simpang 4 Mantang Kopang, serta beberapa titik di wilayah Kota Praia. Sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok berita utama. Keberhasilan layanan kebencanaan tidak terlihat dari banyaknya dokumen atau laporan, tetapi dari seberapa baik masyarakat terlindungi dan memahami resiko bencana. Pemerintah Kabupaten Sumbawa menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk melakukan studi kelayakan pembangunan kawasan sentra industri garam. Saya Sari Wisdawati, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman. Punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan di lapangan, tetapi juga tentang cerita, identitas, dan semangat yang menyatukan dunia. FIFA menghadirkan 3 maskot resmi sebagai wajah dari masing-masing tuan rumah. Mereka bukan sekedar karakter, melainkan simbol budaya dan jiwa dari tiap negara. Dari Kanada, hadir Mephal, seekor rusa besar yang tangguh sekaligus kreatif. Seorang penjaga gawang yang mencintai seni dan gaya jalanan. Mephal menggambarkan ketahanan, kebebasan berekspresi, dan keberanian menjadi diri sendiri. Beranjak ke Meksiko, kita mengenal Zayu, seekor jaguar lincah dari hutan selatan. Sebagai penyerang, Zayu bukan hanya cepat dan cerdik, tetapi juga membawa semangat persatuan yang menari, merayakan tradisi, dan menghubungkan banyak budaya dalam satu irama kegembiraan. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, elang yang penuh energi dan memimpin, menentukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, elang yang penuh energi dan optimisme. Seorang gelandang yang memimpin, menyatukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Ketiga maskot ini akan hadir dalam berbagai merchandise resmi, menjadi bagian dari euforia yang bisa dirasakan oleh para penggemar di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan perbedaan dalam satu semangat yang sama. Sepak bola!

pendengar, biasanya kita suka cari dessert ya. Apa ya gitu ya, kayak mulut tuh kayak masih kurang aja gitu mengunyah. Jadi habis makan makanan berat tuh, ada sebagian orang yang habis makan makanan berat tuh nyari-nyari snack gitu ya. Dessert tuh istilahnya, itu makanan penutup. Ya, dan kita Indonesia itu punya banyak sekali sebenarnya dessert-dessert yang bisa kita nikmati kapanpun gitu ya. Karena ya namanya Indonesia gitu ya, dessert itu bisa dimakan kapan aja, sesuka hati ya. Dipakai sarapan juga oke gitu ya. Kayak misalnya serabi pendengar ya. Yaitu dia, serabi ini salah satu kuliner Indonesia yang masih eksis sampai saat ini gitu ya. Kudapan manis yang satu ini pendengar memang sederhana ya, dengan rasa yang khas. Dan ternyata dia sudah terkenal sejak ratusan tahun yang lalu, mendengar. Dalam YouTube RRI Net Official itu disebutkan bahwa keberadaan serabi ini sudah tercatat dalam naskah Jawa kuno ya, yakni Serat Centini ya, di buku Kesusastraan Jawa pada abad ke-18-19 pada masa kerajaan Mataram Islam. Dalam naskah tersebut, serabi menjadi salah satu makanan yang dikenal dan dikonsumsi masyarakat Jawa pada masa itu. Hal ini menunjukkan bahwa serabi telah menjadi bagian dari budaya kuliner Nusantara sejak ratusan tahun lalu. Dan semenjak itu, tradisi membuat serabi terus berkembang dan diwariskan secara turun-temurun. Nah, pertanyaan sekarang, Anda sendiri menjadikan serabi ini, apakah dia sebagai sarapan di pagi hari? Karena biasanya banyak juga tuh yang jualan serabi pagi-pagi ya, untuk sarapan di sepanjang Pantai Ampenan. Di saya juga kenal salah satu penjual serabi di Montong tuh, pendengar ya. Dia jualannya pagi-pagi, enggak sore atau siang gitu. Tapi ada juga yang jualan itu siang-siang. Jadi kita jadikan dia sebagai snack ya, atau sebagai makanan penutup setelah kita makan makanan berat siang hari ini. Anda lebih suka yang mana?

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

pulang. Itu memang menjadi satu hal yang kita nanti-nanti ya, terutama untuk yang bekerja hari ini. Duh, kok lama banget rasanya jam 4, jam 5 sore ya. Sabar ya, kurang lebih 2 sampai 3 jam lagi lah ya bisa pulang dan istirahat di rumah. Kita masih di Maxi Pendengar, makan siang bersama teman sejati. Kalau tadi kita membahas tentang kuliner khas Indonesia yang kerap menjadi makanan di berbagai waktu, pagi, siang, sore gitu ya. Kita beralih ke Tiongkok, pendengar. Salah satu kuliner yang juga sudah beradaptasi dengan Indonesia yakni bakpao. Siapa yang baru tahu kalau bakpao ini ternyata kulinernya orang Tionghoa ya. Jadi pendengar, bakpao ini menjadi salah satu kuliner yang tetap populer hingga sekarang.

teksturnya yang lembut, hangat, dan memiliki beragam isian. Ini membuat makanan ini tetap disukai oleh berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dan kini bakpao hadir dengan banyak varian rasa modern tanpa meninggalkan ciri khasnya, ya. Bakpao sendiri memang berasal dari Tiongkok, ya, kuliner Tiongkok yang dikenal dengan nama baozi. Nah, nama bakpao sendiri berasal dari dialek Hokkien, yaitu bak yang berarti daging, atau dan juga pao yang berarti bungkus. Nah, seiring perkembangan zaman, bakpao tidak hanya berisi daging, ya, tapi juga hadir dengan berbagai pilihan rasa yang menyesuaikan selera masyarakat Indonesia. Kapan hari itu saya sempat makan bakpao di salah satu kafe yang baru buka di bilangan Kota Mataram, pendengar. Itu bakpaonya isi keju dan saya sangat menyukai bakpao isi keju karena kejunya tuh ngeju banget, lembut dan pas banget kalau misalnya dinikmati dengan satu cup kopi panas gitu, ya. Waduh, itu kayak menjadi nilai plus tuh kalau misalnya sore-sore tuh kita duduk makan bakpao, ya, apapun itulah, ya, di teras rumah terus dibarengin sama kopi panas.

0: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.
1: Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

0: akan kembali untuk Anda sesaat lagi pendengar. Nanti di Indonesia Banget, seperti biasa nanti saya akan undang Anda untuk turut berpartisipasi meramaikan Indonesia Banget untuk hari ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Jambu kristal adalah salah satu varietas jambu biji yang kini banyak dibudidayakan di Indonesia karena daging buahnya yang renyah, kandungan bijinya yang sangat sedikit, dan rasanya manis. Varietas ini termasuk kelompok buah hortikultura yang memiliki nilai ekonomis tinggi bagi petani dan diminati konsumen lokal. Mengutip dari Direktorat Jenderal Hortikultura, asal-usul jambu kristal bermula dari luar negeri. Varietas ini merupakan hasil mutasi dari jambu Muang Taipak yang ditemukan pada tahun 1991 di distrik Kaohsiung, Taiwan. Selanjutnya, varietas ini diperkenalkan ke Indonesia oleh Misi Teknik Taiwan. Berdasarkan data dari Kementerian Pertanian di Indonesia, jambu kristal kemudian mulai dikenal dan dikembangkan sejak awal 2000-an melalui proyek budidaya hortikultura. Termasuk percontohan di Mojokerto yang dilaksanakan oleh Unit Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura. Kehadiran varietas ini memberikan peluang baru bagi pengembangan buah tropis berkualitas tinggi di tanah air. Jambu kristal memiliki ciri khas yang membedakannya dari varietas jambu biji biasa. Ciri utama yang sering disebut adalah sumber pemerintah adalah jumlah bijinya yang sangat sedikit, kurang dari 3% dari bagian buah, daging buah yang renyah dan rasa yang lebih manis. Kondisi ini membuat buah ini dikonsumsi tanpa terganggu biji-bijinya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya Indonesia banget ya di 081-802-05-6000 dan juga 0370-64-6521. Halo Indonesia banget. Kenapa tidak berbicara? Mengapa suaranya sepi bagaikan aku ditinggalkan? Nah lo, ini dia. Oke, lanjut.
1: 100% Indonesia.

0: kabarnya?
1: Oh iya.
0: Kabar Mas Hari?
1: Baik, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Oke, siapa di mana nih?
0: Maya.
1: Oh, Mbak Maya. Oke, Mbak Maya di Mantang ya?
0: Iya.
1: Oh iya benar. Oke deh, lanjut Mbak Maya.
0: Lagunya Pujaan Hati.
1: Pujaan Hati. Pujaan Hati.
0: Salam hormat, salam sayang aja. Buat

0: timur ya.
1: Oke.
0: Di luar daerah. Acerun juga satu. Ada ini. Bu Ida hilang. Bunda Farida juga. Anwar, Pak Bram. Ada siapa lagi yang di Lampung? Nah, aku juga Pak Siti Pak Mali sama Pak Pembaya bertemu ya. Dan seperti itu.
1: Iya. Amin. Oke, suaranya hilang. Oke deh, lanjut siapa lagi di 0818020056000 dan juga di 0370446521. Di Indonesia banget untuk hari ini ya. Halo Indonesia banget, dengan siapa di mana ini?
2: Indonesia.
1: Iya, baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Alvin ya?
2: Iya, lagunya Baya.
1: Lagunya siapa tuh?

0: Kemuli Bunda Masnia, Bunda Isa, Bunda Maya, Widya Pujit, Aries, Aries, Haksaman, Bang Saril, Bang Ordes, Pak Herman, Pak Mawin, Pak Muhyiddin, Pak Janglae, Pak Raden Jedor, Ayah Sugri, Bunda Niken, terus Viola, Bang Fajar, Bang Raja, buat semua-semua nih Mbak Sari.
1: Oke,
0: buat Mbak Sari, selamat melanjutkan aktivitas. Semoga sehat-sehat selalu. Aku ketunggu Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke. Baiklah kalau begitu, ditunggu ya.

0: Telepon berikutnya silahkan, masih di 081-802-056-000 dan juga di 0370-646-521. Halo Indonesia,
1: Indonesia banget.
0: Siapa di mana ini?
1: Herman di Berkai.
0: Oke, Pak Herman. Silahkan Pak Haji Herman.
1: Minta lagu Mbak Tori ini.
0: Iya.
1: Yang cantik.
0: Oke. Okay.
1: Kami minta lagunya Ebit GAD.
0: Lagunya siapa?
1: Ebit GAD.
0: Ebit yang mana Ebit?
1: Mana-mana saja.
0: Oke, yang mana aja ya. Kita pilihkan yang terbaik.
1: Nanti salam dulu cantik. Untuk Mbak Tori, Kusadi Pak Antin, Pak Wiin, Kadeng Gedor, Pak Guntur, Imam Firdaus, terus Widya, Kajian Listrik, lalu Ratu, Kajian Fajar, Kajian Raja, Bunda Aisyah, Bunda Masnya,
0: okay.
1: Terus Mbak Maya, Inganti, Ila, Irwan. Semuanya sudah nggak cantik.
0: Oke, baik, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi panas, sekarang sudah mulai berawan lagi. Cuaca Kota Mataram dan sekitarnya ya, turunlah dia suhu yang panas itu kalau udah begini. Oke deh, kalau gitu kita ke penelpon kali ya. Satu lagi ya, satu lagi deh. Halo, Indonesia banget.
2: Halo Indonesia banget, assalamualaikum Mbak Sari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana ini?
2: Selalu sehat. Ini segar, suaranya sudah ngopi pasti.
0: Tentu saja, saya tadi mendapatkan kopi gayu Aceh yang ditanam di Sembalun konon katanya.
2: Kopi Sembalun ini kan ada kopi Sembalun di rumah.
0: Aduh.
2: Kalau ke Sembalun coba.
0: Di mana? Iya ini, tapi ini siapa dulu?
2: Bang Irwan.
0: Oh, Bang Irwan.
2: Sering saya ke RRI, kan gak pernah jumpa sama Mbak Sari.
0: Berarti emang jadwalnya kita aja yang gak barengan.
2: Nah, insya Allah nanti kalau siaran saya dengar langsung saya anterin kopi.
0: Weh, mantap. Ya. Saya mah pecinta kopi. Kalau kopi saya gak bisa tolak.
2: Insya Allah.
0: Insya Allah.
2: Kalau Mbak Nana tahu, Mbak Dian tahu, itu Bang Andi tahu.
0: Oh, oke, okay. Mudah-mudahan sehat selalu kalau gitu sambil amin, ditunggu kopinya.
2: Salam-salam dulu ya.
0: Oke, okay, silahkan.
2: Untuk Ade Ina sudah terima paketnya, saya kirim tadi ya. Ya, terus ada Alvin, ada Kinanti, ada Mas Raja juga ya. Terima kasih kolingan dari sebelah Mas Raja, sukses selalu ya. Ada Pak Nuiin, ada Pak Artino juga, banyak lain, salam kepada persahabatan. Terus ada Bang Andi, terus Bang Andi di Gunung Sari. Ada Mr. Bin, ada Haji Herman tadi, terima kasih, sukses selalu. Haji Prabudin, juga Ica Bekuguri, Nelly, Indahil, Bunda Siti Hajar, Bunda Kartini, Pak Sukri, dan semua-semua dapat dari ya.
0: Baik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Irwan. Oke lah, kita ke lagu dulu pendengar ya, Pujaan Hati dari Kangen Band.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: menjelang sore ini peninggal pro satu RRI Mataram. Kita ada di pukul 14:44 waktu Indonesia Tengah, pendengar, dan silahkan di 0818-0205-6000 dan juga 0370-6465-21. Halo, selamat siang Indonesia banget.
1: 100% Indonesia, Mbak Sari, Widawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih? Iya, halo.
1: Kinza Mesari ya.
0: Dengan siapa?
1: Dengan Kinza.
0: Kinza.
1: Iya.
0: Oke, Mbak ya, Kinza.
1: Mesari ya.
0: Iya, silahkan.
1: Yang dari Geisha.
0: Geisha yang mana, Tuch?
1: Kita cinta dia, ya itu ya.
0: Kita cinta dia.
1: Jika cinta dia.
0: Ya. Nggak hafal aku. Nggak hafal. Oke, lanjut.
1: Jika cinta dia.
0: Jika cinta dia. Terus apa ya abis itu ya?
1: Hah?
0: Iya, lanjut deh.
1: Iya dah, nyapa-nyapa dikit
0: ya. Sama-sama bingung kita. Oke.
1: Okay. Bang Raja, Bang Sahril, buat Mbak Finansi, Mbak Maya di Mantan tadi, terus Bunda Isa, terus ya, Mami Rian, terus siapa lagi ya? Pak Muin yang di Lombok Utara, terus buat Pak Tony yang udah di Bimas. Cuma PNRRI, Mbak Sari,
0: Assalamualaikum.
1: Siap. Mana lagunya Mbak Sari?
0: Jika cinta dia ya, Geisha ya.
1: Ya, ada kan?
0: Ku coba mengerti. Tiba-tiba keinget. Oke, ditungguin ya jika cinta dia. Oke, baiklah ya. Baiklah, ditunggu ku cinta dianya ya. Ada siapa lagi di ujung telepon kita? Halo Indonesia banget. Siapa di mana ini?
2: Persen Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabar Mbak Sari?
0: Sehat, alhamdulillah, bahagia.
2: Senang dong gitu, kalau gitu.
0: Iya, harus. Harus lagu itu ya.
2: Lagu.
0: Lagunya siapa?
2: Raja.
0: Raja, yang mana Touch Raja?
2: Jujur.
0: Jujurlah padaku. Gitu ya lagunya ya.
2: Cinta lagi.
0: Cinta.
2: Andai Mbak Sari nyanyi.
0: Oke, lanjut.

0: Ditunggu. Ditunggu apa lagunya tadi? Jujur ya.
1: Iya.
0: Oke. Jujur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi request lagunya Raja yang Jujur tadi ya. Jujur kacang hijau atau jujur ayam? Halo, Indonesia banget.
2: 100% Indonesia, Mbak Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana ini?
2: Mbak Kinanti.
0: Mbak Kinanti, di manakah dirimu Mbak Kinanti?
2: Di KLU.
0: Di KLU, oke. Baik, kemarin deh lewat KLU.
2: Kenapa?

0: mampir.
1: Ya, mana aku tahu rumahnya Mbak Kinanti yang mana. Masa tiap hari, tiap rumah di situ ku gedor. Mbak Kinanti ya bukan, Mbak Kinanti ya bukan.
0: Oh, iya. Kabarnya sehat, Mbak Sari?
1: Sehat, alhamdulillah, senang, bahagia.
0: Oh iya. Lagunya ya.
1: Oke. Okay.
0: Lagunya dari Shiloh Seven.
1: Shiloh Seven yang mana, Tuch?
0: Buat aku tersenyum.
1: Dan buat aku tersenyum. Oke, ditunggu. Yeah. Aduh, lagunya udah mulai ditunggu.
0: Buat tersenyum.
1: Iya, oke.
0: Oke, nyamperin dulu ya.
1: Ya, oke, okay, lanjut.
0: Buat keluarganya KLU, yang saya monitor, Rasi Afram Kangen, Udang Alvin, Kak Irwan, Ila. Terus buat Purbaya, Pak Rede Muhyiddin, ada Pak Lalu Diding, ada Pak Mauiin, ada Pak Guntur, Bang Jun, Bang Raja, Bang Fajar, Hakaman, Bang Sahril, Bang Kensu, Mbak Kensa juga. Terus buat Mbak Maya, Mbak Nili, Mbak Tumuli, Mang Rian, okay. Ada Bajang Rian, ada semua-semua Mbak Sari ya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat.
1: Oke, okay, siap.
0: Buat semua kerjanya juga sehat selalu. Baik. Mbak Sari, selamat bertugas. Sehat selalu bersama keluarga panjang umur. Nanti kalau pulang nanti ada bicara. Tetap semangat Mbak Sari.
1: Oke, okay. Terima kasih. Lagunya
0: makin ditunggu. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, ini lagunya sudah ada 3. Back soundnya juga udah habis. Jadi kita ke lagu dulu ya. Ada ini nih, ada Ade Govinda dengan Belia. Belia ya benar ya. Oke. Okay,

Tahukah Anda, saat suhu terasa semakin panas dan hujan makin jarang turun, bisa jadi kita sedang menghadapi El Nino. El Nino adalah fenomena alam yang menyebabkan musim kemarau menjadi lebih panjang dan kering. Dampaknya bisa kita rasakan bersama, mulai dari kekeringan, krisis air bersih, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan. Ada langkah sederhana yang bisa kita lakukan. Hemat penggunaan air, gunakan air seperlunya, hindari pembakaran sampah atau lahan, dan selalu waspada terhadap potensi kebakaran di sekitar kita. Mari bersama jaga lingkungan, karena dampak El Nino bukan hanya soal cuaca, tapi tentang masa depan kita. Bijak hari ini, selamatkan esok hari.

0: Prioritas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Memasuki musim kemarau, Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara KLU mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan menjaga kesehatan serta kebersihan lingkungan. Ketua Tim Kerja Substansi Penyakit Menular Dinas Kesehatan KLU Haji Rasyatun menyampaikan bahwa hingga saat ini laporan kasus penyakit menular di wilayah KLU masih terkendali dan belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Dirinya membeberkan untuk kasus demam berdarah dengue DBD justru menunjukkan tren penurunan. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Kabupaten Lombok Utara telah berhasil mencapai status eliminasi untuk penyakit malaria. Namun, ia menegaskan bahwa mempertahankan status ini bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan semata.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

kita bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Siap Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Kuryatun Hafizah yang menggantikan rekan Sari Wisudawati tadi sudah bersama di Indonesia banget dari jam 2 siang tadi. Dan saya lanjutkan ya untuk temani Anda di Indonesia banget 100% Indonesia. Silakan pendengar yang ingin bergabung di jalur telepon 646521 atau di CSM 8180205 6000, langsung saja. Ada siapa di sini? Halo.
1: Halo, 100% Indonesia. Gimana kabar Mbak Ferry?
0: Kabar baik, tumben banget bertemu sama Mbak Ila lagi.
1: Iya, saya lagi pilek.
0: Lagi pilek?
1: Ya.
0: Jangan lupa minum, Ya? Jangan lupa makan ini yang pedes-pedes.
1: Iya, makan pelecing ya.
0: Makan pelecing, makan rujak, aduh mantep tuh lagi pilek.
1: Oke deh, Mbak Kori masih bisa request lagu, Mbak Kori?
0: Insya Allah masih bisa.
1: Bisa lagunya Afgan, terima kasih cinta.
0: Sama-sama.
1: Iya, bisa lagunya, itu Afgan.
0: Sama-sama. Terima kasih
1: iya.
0: Cinta apa mana
1: kemarin? Salam dulu ya Mbak Kori ya. Sehat selalu ya Mbak Kori ya.
0: Hah?
1: Sehat selalu.
0: Apa?
1: Sehat selalu buat.
0: Oh Mbak, sehat Mbak. Selalu ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Ya bawaan itu deh.
0: Abisan seperti nada bertanya. Jadi saya bingung, apa ini doa atau apa ini?
1: Doanya buat doa.
0: Iya Mbak Ila, terima kasih doanya Mbak Ila.
1: Selamat salam dulu ya ke Korea. Buat Kak Irlan yang ada di Korea. Terima kasih ya Kak. Paketnya udah nyampe nih.
0: Asik. Ya. Kok paketnya melewati RRI Mataram ya? Jauh banget lewatnya.
1: Iya. terima kasih segalanya buat semua siapa yang banyak umur. Terus buat Mbak Kinanti, Bang Alvin, Mbak Ica, Bang Jun, Pak Jerman, Pak Ica Budin. Buat karyawannya ke Iran juga ada Mbak Eza, Mbak Desi, Mbak Nurul, Bang Kamrin gitu. Terus ada Bunda Marni, Mbak Desi, Bang Fajar, Bang Raja. Amat semuanya aja deh Mbak Kori.
0: Iya, digabung aja jadi satu ya.
1: Iya, buat Mbak Kori ya, selamat bertugas. Terima kasih selalu, panjang umur. Ya, selamat sore.
0: Waalaikumsalam, selamat sore. Lagunya Afgan, Terima Kasih Cinta. Nanti kalau gak ketemu yang Terima Kasih Cinta. Oh, ternyata ketemu. Mungkin dong gak ada gitu katanya. Oke, lanjut yuk kita ke JSM dulu ya. Oh, sudah terangkat rupanya di nama tam 521 juga. Oke lah, kita ke JSM dulu. Yang bergabung nama tam 521, ngantri dulu ya. Halo.
2: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore
2: Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mbakku sayangku, sehat pelinggih deh.
0: Bundaku sayangku, alhamdulillah tiang sehat, seger kenceng.
2: Alhamdulillah, yusufillah. Mudah-mudahan pelinggih deh, sehat dalam keluarga ini.
0: Insyaallah, amin ya Allah.
2: Lagunya dari Anmet Kamaleng, Cinta Luar Biasa. Anmet Kamaleng, Cinta Luar Biasa.
0: Cinta Luar Biasa ya.
2: Inggit yang sedang punya cinta luar biasa sekarang Mbak Kori.
0: Ya Allah, ada lagi kasmaran ternyata.
2: Iya, sekalipun rambut sudah memutih, gigi ada yang copot, tapi ini hatinya seperti ABG terus.
0: Allahumma sholli ala Muhammad.
2: Nah, itu kan dari dulu, dari semenjak yang ketemu sama Mbak Kori. Gak pernah sedih-sedih, gak pernah ada ceria-ceria kan?
0: Iya, alhamdulillah. Oke iya, deh Bun, lanjut bundaku sayang.
2: Iya, kita jadi badang-badang, gak apa-apa.
0: Oke deh lanjut Bunda.
2: Nyalan dulu sedikit ini, ada Mas Raja, udah apa gak masuk. Salam kangen, salam persahabatan selalu. Jangan lupa bahagia sahabatku.
0: Jangan lupa bahagia, betul.
2: Ada Mas Jun, ada Mas Adi Gun Musari, Pak Irfan, Pak Sati Udin, ada juga Ari Hataman, ada Yogi, ada Elandasan Agung, ada Kamasinya, Pak Jer,

0: Marni, Pak Sukri, Bu Kartini, ada King Hong juga. Ada siapa namanya tadi yang cewek itu?
1: Iya, gabung aja itu. Jadi satu bunda saya.
0: Oh iya, semuanya ya di Thailand tempat terkecuali dari SOPZ. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan senang bahagia seperti yang Mbak Sari lagi. Mbak Kori, saya telah bersama keluarga di rumah. Nanti kalau kurang ada sih, Mbak kesayangku.
1: Okay.
0: Mudah-mudahan selalu diberi rezeki yang cukup dan barokah dan selalu dalam lindungan Allah SWT keluarga. Yang pamit menetap ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Surat terputus ya di nomor 21. Tidak tahan menanti rupanya. Baiklah, bergabung kembali. Indonesia banget.
2: Indonesia banget. Selamat sore.
1: Selamat sore. 100% Indonesia dong passwordnya.
2: 100% Indonesia.
1: Iya, dengan siapa nih?
2: Tajudin di Minahasa, Sulawesi Utara.
1: Bang Tajudin, oke. Iya. Apa kabar, Bang Tajudin?
2: Sehat, alhamdulillah. Mbak siapa ini?
1: Ini dengan Mbak Kori.
2: Oh iya, Mbak Kori. Gimana sebaliknya kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat, seger, kenceng.
2: Alhamdulillah. Lagi hujan nih di sini, baru berhenti, Mbak Kori.
1: Oh iya, di sana belum masuk musim kemarau kah?
2: Sempat kemarau 2 hari yang lalu itu panas, terus 2 hari kemarin sama hari ini hujan.
1: Oh iya, pancaroba ya, peralihan ya.
2: Betul.
1: Oke deh, lanjut Bang Tajudin, kita masih ada beberapa lagu yang belum diputar juga ini, waktunya singkat. Singkat sekali.
2: Disiapin ya lagunya ya?
1: Lagunya kayaknya masih bisa, nanti kalau waktunya masih saya putarkan ya.
2: Oh iya. Lagunya apa, ikutan aja deh atau Mbak Kori aja yang pilih?
1: Oke, siap
2: ya, biar supaya kalau nggak keputar nggak apa-apa gitu.
1: Mantap
2: ya, ya. Harus ada pengertian dari pendengar juga.
1: Oh iya dong, terima kasih pengertiannya.
2: Penyiar, tapi kalau pendengar yang bandel nanti bisa kacau ini radio.
1: Iya deh. Oke.
2: Oke, salam buat semua pendengar, buat kru-krunya, Mbak Kori, tadi Mbak Sari yang sudah pulang atau yang sudah pulang. Mbak Putri, semua deh, semua kru-kru yang lain juga yang belum aku sebutin. Pro Satu Mataram semuanya. Oke, buat Mbak Kori, selamat bertugas. Terima kasih, selamat sore.
1: Terima kasih kembali, selamat

0: Ya, pendengar, saya tidak bisa terima Anda yang ingin bergabung kembali. Kita akan terima di Indonesia Banget 100% Indonesia selanjutnya, ya. Anda bisa ikuti setiap hari. Dan hari Selasa jangan lupa juga untuk diikuti 100% Indonesia berjaringan nasional dari Pro 1 RRI Jakarta. Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Semoga selalu sehat dan selalu bahagia pastinya. Dan pendengar, saat ini memasuki pukul 15 lebih 37 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita dengarkan kumandang azan asar untuk daerah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Doa seorang pemburu. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satupun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama setelah doanya selesai ia panjatkan, Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia oleh sang raja. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan bolak-balik sambil tertawa riang. Tiba-tiba, ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin. Sehingga malam itu, raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong. Dan raja pun menyetujuinya. Namun, setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli hikmah dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinya pemburu itu ke seluruh kerajaan. Dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya. Dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada baginda, kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatan kepadaku. Perlihatkan kekuatanmu kepadanya, ya Allah.'" Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab. Maka berhati-hatilah dalam bertindak.

Pendengar Radio Persatu RRI Mataram, terima kasih Anda masih bersama kami. Hari ini hari Kamis 4 Juni 2026. Kami akan mengajak Anda pendengar bergabung bersama Persatu RRI Jakarta untuk kita nantikan bersama acara Beranda Asta Cita berjaringan nasional. Tetaplah bersama kami pendengar untuk menemani suasana sore hari Anda bersama Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Niat.

0: pagi kok ribet banget sih nyiapin sarapan? Anak saya cukup makan roti sama teh manis aja, toh kenyang.
1: Bu Rina, kenyang belum tentu bergizi loh. Kalau gizinya kurang, anak berisiko stunting.
0: Loh, stunting itu karena keturunan kan?
1: Bukan, stunting karena kekurangan gizi sejak dini. Gizi bisa bantu mencegahnya. Isi piring anak sebaiknya ada karbohidrat, protein hewani, ditambah sayur dan buah.
0: Oh, jadi gak cukup makan roti manis aja ya? Wah, harus berubah nih.
1: Nah, itu baru ibu hebat. Biasakan sarapan bergizi tiap pagi.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RFI. Yes. Ketemu lagi, semangat terus ya. Sore hari ini bersama saya Dery Firdaus,
2: saya Binda tentunya
1: di Jakarta sore ini ya. Iya. Tentunya juga kita di beranda Asta Cita Nasional ya. Di edisi hari ini, Kamis 4 Juli 2026,
2: kami akan hadirkan ya, nanti akan diawali dengan RRI Palembang dengan tema kesadar.
1: Kemudian disusul ada RRI Ternate dengan kesetaraan gender dalam mendukung Asta Cita.
2: Selanjutnya RRI Palangkaraya dengan tema perempuan muda dalam karya.
1: Kemudian RRI Mamuju menyeimbangkan pendidikan karir dan sendiri.
2: Mari kita simak bersama berikut ini.
0: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional, menyuarakan 8 cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkeberlanjutan.
3: Kesetaraan gender menjadi salah satu isu penting dalam pembangunan masyarakat yang inklusif. Namun masih banyak anggapan bahwa persoalan gender hanya menyangkut perempuan, padahal pada dasarnya kesetaraan gender berbicara tentang kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk berkembang tanpa diskriminasi. Lalu seperti apa pentingnya pengaruh utamaan gender dalam kehidupan sehari-hari dan pembangunan? Berikut ulasannya dalam beranda Asta Cita Berjaringan. Kesetaraan gender merupakan kondisi ketika perempuan memiliki hak, tanggung jawab, akses, kesempatan, hingga manfaat yang setara dalam berbagai aspek kehidupan. Mulai dari pendidikan, pekerjaan, kesehatan, hingga partisipasi dalam pengambilan keputusan. Dalam mewujudkannya, terdapat strategi yang dikenal dengan pengaruh utamaan gender atau gender mainstreaming. Strategi ini bertujuan memastikan bahwa kebijakan, program, dan pembangunan mempertimbangkan kebutuhan seluruh kelompok masyarakat secara adil. Namun, kesetaraan gender bukan berarti menyamakan seluruh peran secara mutlak. Lebih dari itu, kesetaraan gender menekankan pada kesempatan tanpa adanya diskriminasi maupun stereotip. Lebih dari itu, kesetaraan gender menekankan pada kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi maupun stereotip sosial yang membatasi potensi seseorang. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kesetaraan gender di masyarakat, Kak Alvina Demayanti bersama Safeguard Special sekaligus co-founder Hello Sister, Nindi.
4: Nindi, ini apa sebenarnya makna kesetaraan gender yang pahami masyarakat sekarang, Mbak?
5: Jadi kalau ngomongin kesetaraan gender itu, sebenarnya gender itu sendiri

0: Jadi yang membedakan sebenarnya perannya, contoh ini enggak selain gender, mengurus rumah tangga itu kan sebenarnya bukan cuma perannya perempuan gitu kan, tapi juga terlibat, bukannya kayak suami membantu istri, tapi memang apa namanya melakukan pekerjaan itu bareng-bareng, baik juga misalnya di sekolah ataupun misalnya dalam pilihan karir. Selama ini kan kayak misalnya tentara, mungkin polisi, itu identiknya kan laki-laki kan, tapi sebenarnya kan perempuan juga bisa gitu jadi pilot gitu. Terus juga di masyarakat misalnya kayak jadi profesinya seperti guru, dokter gitu. Nah, tapi memang banyak di masyarakat itu masih konotasinya itu gender tuh ya cuman peran apa misalnya perempuan aja gitu. Padahal kesetaraan ini artinya kita sama-sama melakukan peran di masyarakat itu tanpa pembedaan jenis kelamin, seperti itu Mbak.
1: Baik, tapi seberapa penting pengaruh utamaan gender ini pembangunan Mbak Nindi?
0: Nah, ini penting banget, nah, karena seringkali ketika pembangunan itu terutama perempuan ya, itu perempuan, teman-teman disabilitas juga dan kelompok rentan lain itu jarang dilibatin, padahal kebutuhannya beda. Nah, jadi kan kalau perempuan dan laki-laki dibedakan jenis kelamin, fungsi reproduksinya, misalnya perempuan ada rahim gitu kan, terus itu juga apa namanya kita ada kelenjar mama yang sui gitu kan. Nah, ini kan kebutuhannya itu berbeda, kita nggak bisa sama. Nah, di sini pentingnya kesetaraan gender dan perempuan. Contoh ini dalam pembangunan, misalnya kita mau bangun gedung atau bangun mall, secara fisik mana sih, contohnya kayak toilet lah Mbak ya, perempuan lebih lama tuh karena kita mau naruh atas dulu, buka apa namanya rok dulu, atau kita mau bersih-bersih

0: karena kan sih bawa anak gitu kan. Terus misalnya dalam pembangunan nih, di situ ada yang teman-teman yang pakai kursi roda atau ada anak kecil dia pakai stroller gitu kan Mbak. Jadi kan emang gitu, dalam setiap pembangunan itu melibatkan semua gitu. Jadi cuman kadang secara pembangunan ya mostly itu sudut pandangnya laki-laki gitu kan, kan buat bentuk gitu kan. Terus misalnya juga buat jalan terlalu tinggi itu kan apa ya, menyulitkan untuk kelompok yang lain, terutama juga misalnya kayak teman-teman disabilitas. Terus juga yang pakai kursi roda kan bukan cuma teman-teman disabilitas ya, ada lansia juga, misalnya anak-anak pakai stroller itu kan butuh apa ya, tempat lah yang memang yang menjadi pertimbangan ini dalam pembangunan itu perlu memikirkan, mempertimbangkan kebutuhan setiap orang atau inklusif lah semua gitu Mbak.
1: Di era sekarang ini Mbak, tantangan apa sih yang masih sering ditemui terkait isu kesetaraan gender ini?
0: Ya, tantangannya yang pertama itu memang stigma di masyarakat ya, pertama masih kuat sekali terkait dengan gender itu ya cuma urusannya perempuan gitu dong sih, padahal nggak seperti itu ya. Terus juga misalnya ada laki-laki yang udah cukup sadar bahwa dia sama-sama nih, sama-sama istrinya, tapi misalnya datang orang tuanya, lo kok kenapa sih suami jemur pakaian gitu, kenapa kamu masak gitu, gitu kan masih stigma yang kuat ya. Yang kedua itu juga dari sisi aturan, masih banyak juga aturan yang belum berperspektif gender yang baik. Terus yang ketiga juga ngomongin tadi pembangunan, masih banyak ketika pembangunan itu tidak melibatkan teman-teman yang lain gitu, misalnya perempuan, laki-laki, terus

0: organisasi, ya, tapi itu biasanya masalah budget juga kan, karena masalah mau menyediakan sarana prasarana yang ramah untuk semua kan kadang bukan karena sih memang butuh budget, cuman kadang juga ketika pengajuan itu sering jadi masukin kayak gitu sih. Jadi emang challenge-nya tuh beragam, berlapis. Saya lihat dari background masyarakat, dari keluarga, dari aturan, terus itu juga dari pemangku kebijakan.
1: Baik, ini menurut Mbak Nindi, apa sih peran generasi muda dalam menciptakan lingkungan yang lebih setara?
0: Peran generasi muda itu penting banget sih Mbak, apalagi sekarang mereka itu kan aktif banget ya di sosial media, di mana mereka tuh pinter banget buat konten-konten, terus bahasanya yang menarik, hingga itu bisa jadi kayak apa, stimulus lah, bahwa sebenarnya penyampaian tentang kesetaraan gender ini bisa dibuat dengan fun gitu. Biasanya kalau pesan gender kayak sesuatu yang kaku gitu kan, harus seminar, harus kulihat peran generasi muda ini dengan sosial media, kreativitasnya itu buat kayak ada perubahan sih ya, kulihat jadi kayak lebih santai, terus jadi kita tuh gak ngomongin kesan gender tuh bukan hal yang tabu, jadi kayak sehari-hari misalnya ada konten, terus aku lihat kayak komen-komen itu menarik untuk didiskusiin gitu sih. Jadi menurut aku generasi sekarang ini baik mulai sosial media, mulai gerakan-gerakan komunitas itu udah way much better gitu untuk mempromosikan tentang kesetaraan gender ini, seperti itu Mbak.
1: Baik, mungkin terakhir Mbak Nindi, apa harapan Mbak Nindi untuk generasi di era sekarang memakai pengaruh utama gender ini?
0: Ya, harapannya lebih banyak orang sadar, mengambil perannya, dia sebagai influencer, dia sebagai

0: karena juga mereka selain memusikan juga mulai menerapkan baik di kehidupan sehari-hari maupun di komunitasnya, seperti itu Mbak.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Nindi.
2: Dari perbincangan tersebut dapat dipahami bahwa kesetaraan gender merupakan tanggung jawab bersama. Kehadirannya bukan untuk membandingkan ataupun mempertentangkan peran antara perempuan dan laki-laki, melainkan menciptakan ruang yang adil bagi semua. Pengaruh utama gender juga menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan berjalan secara inklusif dengan mempertimbangkan kebutuhan dan pengalaman setiap individu. Melalui edukasi, kesadaran sosial, serta keterlibatan masyarakat, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih aman, terbuka, dan bebas diskriminasi. Karena pada akhirnya, kesetaraan bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara sempurna. Demikian Beranda Astacita berjaringan kali ini mengenai kesetaraan gender. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan sekaligus mendorong kesadaran akan pentingnya menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi semua.
3: Beranda Astacita.

0: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali dari Bumi Moloko Geraha kami hadir menemani aktivitas Anda dalam siaran berjaringan nasional Beranda Asta Cita bersama saya Iqbal Kutaman. Tema kita kali ini sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, yaitu kesetaraan gender dalam mendukung Asta Cita. Dan sudah bersama kita Sekretaris Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak Maluku Utara, Ibu Desi Masita Turui. Selamat datang Ibu, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, selamat sore pendengar semua mana saja berada.
0: Baik Ibu, mungkin masih ada masyarakat yang berpikir kalau kesetaraan gender itu hanya soal perempuan. Sebenarnya apa sih makna kesetaraan gender?
1: Bicara tentang gender berarti kita bicara tentang peran dan fungsi. Jadi yang mana kesetaraan gender itu merubah peran dan fungsi pada perempuan dan laki-laki.
0: Kalau dikaitkan dengan Asta Cita pemerintah, apa hubungan kesetaraan gender dengan pembangunan bangsa?
1: Terkait dengan Asta Cita, yang mana gender ini masuk di misi 4, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, dan kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Di sini gender ditaruh satu sejajar dengan pendidikan dan kesehatan, yang sumber daya manusia itu harusnya unggul, tidak mungkin tercapai ketika perempuan itu masih terdapat hambatan gender.
0: Kadang sih ada stereotip di masyarakat, misalnya perempuan tidak perlu sekolah tinggi atau tidak cocok memimpin. Bagaimana pandangan Ibu?
1: Kalau perempuan itu tidak perlu sekolah tinggi, sementara perempuan adalah guru pertama bagi seorang anak. Ketika seorang guru itu dia tidak mampu mendidik produk yang unggul, maka produknya juga tidak bagus. Jadi perempuan itu harus pintar, harus sekolah tinggi, menghasilkan generasi bangsa yang unggul menuju Indonesia Emas 2045.
0: Apakah masyarakat itu diberi edukasi tentang anti diskriminasi dan penghormatan hak sesama?
1: Penting sekali, apalagi kita Indonesia Timur masih berada di budaya patriarki yang sangat tinggi. Jadi kita perlu bahwa bukan hanya urusannya sumur dapur kasur, tapi bisa juga segala lini selama tidak merubah kodratnya yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Di situ gendernya berperan.
0: Menarik sekali. Lalu apa langkah yang dilakukan DP3A? Kesetaraan gender di Maluku Utara.
1: Selama ini kami selalu bersama-sama dengan otoritas OPD terkait maupun dengan organisasi perempuan dan lembaga swadaya masyarakat lainnya yang berurusan perempuan, selalu kampanye dan berbicara tentang masalah gender ini, menghasilkan berbagai macam program dan kegiatan yang sudah terlaksana. Ada desa ramah perempuan dan peduli anak, ada juga kabupaten kota layak anak, yang mana semuanya itu bermuara bahwa perempuan dan laki-laki itu tidak bisa dibeda-beda.
0: Apakah ada program pendampingan sosial atau pemberdayaan untuk kelompok rentan di Maluku Utara?
1: Perempuan dan anak ini adalah kelompok rentan. Ketika terjadi sesuatu, maka yang paling merasakan itu adalah kelompok rentan ini, perempuan dan anak terutama yang merasakan. Jadi berbagai macam program dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri itu bermuaranya ke perempuan dan anak. Bagaimana perempuan dan anak terlindungi dan bisa diberdayakan untuk tidak berikutnya.
0: Baik Ibu, mungkin ada pesan untuk masyarakat sedang mendengarkan siaran ini.
1: Perempuan dan laki-laki memang berbeda, tapi bukan untuk dibeda-bedakan. Jadi kita semua sama dengan posisi untuk mendapatkan segala manfaat daripada hasil pembangunan, baik bidang pendidikan, kesehatan, maupun lainnya, bahwa perempuan dan laki-laki, orang tua, anak saudara kita yang bisa punya kedudukan dan hak yang sama untuk memperoleh pembangunan.
0: Luar biasa, terima kasih banyak Ibu atas waktu dan inspirasi yang dibagikan hari ini. Dengar demikian perbincangan kita hari ini tentang kesetaraan dalam semangat Asta Cita. Semoga dapat menambah wawasan dan menginspirasi kita semua untuk terus membangun Indonesia yang adil dan setara. Saya Iqbal Kutaman, pamit undur diri. Sampai jumpa di program

0: Asosiasi RRI Palangkaraya. Pada kesempatan ini kami hadir topik perspektif gender perempuan muda dalam karya desain lokal. Pendengar, dalam dinamika industri kreatif yang terus berkembang, suara perempuan muda semakin berani hadir dan memberikan warna baru, termasuk dalam dunia desain lokal. Perspektif mereka tidak menghadirkan, tetapi juga narasi tentang identitas, pengalaman, dan perjuangan yang kerap terpinggirkan. Di Palangkaraya, seorang desainer bernama Mayin menjadi salah satu representasi dari semangat tersebut. Melalui karya-karyanya, dia tidak sekedar menciptakan desain yang menarik, tetapi juga menyisipkan sudut pandang gender perempuan muda tentang ruang, ekspresi, hingga kebebasan dalam berkarya. Beranda Astacita kali ini akan mengajak kita menyelami lebih dalam bagaimana perspektif tersebut terbentuk, apa saja tantangan yang dihadapi, serta harapan ke depan di perempuan muda dalam industri desain lokal. Saat ini kami sudah berada di butik milik Mayin, ada di Jalan Badak 23 di Bukit Tunggal, Kecamatan Panjikan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Bersama rekan kami Reta Virginia, kita akan mendengarkan langsung cerita dan pemikiran dari Mayin. Berikut ikuti obrolan selengkapnya.
1: Halo Mayin, apa kabar? Senang sekali ya saya bisa ngobrol bersama Mayin ya.
2: Betul.
1: Sebagai seorang desainer muda,
2: ya.
1: Asal Palangkaraya. Boleh Mbak Mayin, silakan ceritakan sedikit bagaimana awalnya kamu tertarik untuk terjun ke dunia fashion.
2: Awal mulanya ya, sebenarnya dari awal saya itu dari kecil, kalau dari cerita orang tua sih ya, itu emang waktu kecil tuh suka sekali dengan hal-hal yang berbau dengan estetika, dengan detail, kreativitas itu. Dari awal saya emang sudah terbentuk dari situ.
1: Dari kecil.
2: Iya betul, dan emang hobi namanya gambar atau desain dari kecil, cuma bagaimana saya mengaplikasikannya itu dari sekolah. Nah, mulai dari sekolah busana itu, itulah yang buat saya jadi membentuk desain itu menjadi hal yang nyata gitu. Makanya jadi sekarang ke dunia desain.
1: Nah, seberapa besar sih pengalaman pribadi kamu sebagai seorang perempuan mempengaruhi gaya, karakter, atau pesan dalam baju-baju yang selama ini kamu desain?
2: Kalau dikata mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Terutama kan di bidang fashion itu, saya mengambil banyak dari perspektif wanita dan baju-baju wanita. Dan saya sebagai wanita pun merasa kayak bagaimana supaya saya membuat setiap wanita itu merasakan keindahan di dalam diri mereka masing-masing. Nah, dari situ saya sangat berpengaruh sekali berdasarkan pengalaman pribadi juga.
1: Sangat berpengaruh. Harus sekali berarti ya.
2: Sekali.
1: Nah, menurut pandangan kamu sendiri, apakah industri kreatif di Palangkaraya saat ini sudah memberikan ruang yang cukup aman dan suportif bagi desainer, terutama perempuan muda seperti itu? Dan boleh ceritakan tantangan apa yang paling berkesan selama merintis Mayin Kostura ini?
2: Kalau untuk dari segi memberikan ruang, jujur untuk sekarang ya, itu sangat memberikan ruang sekali ya. Apalagi di zaman modern ini, kita yang muda-muda seperti baru lulus dari sekolah gitu kan, itu banyak banget dikasih tempat bagaimana kita mengekspresikan hasil karya kita gitu. Apalagi dari medsos, Instagram, TikTok, WhatsApp gitu, promosinya kan besar sekali ya. Nah, dari situ kita banyak sekali tempat untuk menaruh karya kita, menaruh hasil desain kita gitu. Jadi sangat besar sekali ruangnya. Dan untuk tantangannya dan untuk tantangannya jujur waktu awal merintis Mayin Kostura ini, itu saya tantangannya tuh di bagian kepercayaan diri. Sebagai perempuan perlu banget pede ya,
1: terutama masih muda ya.
2: Ya, apalagi masih muda itu banyak sekali tantangannya, karena kita cenderung diremehkan, sering dipandang kayak kurang profesional. Padahal kan kita namanya masih muda, itu masih belajar, masih berkembang, dan bahkan kita bisa melewati tolak ukur itu nggak bisa diukur dari usia ya. Bisa aja kita muda jauh lebih berbakat dibandingkan yang sebelumnya lah. Nah, jadi tantangan saya waktu membangun ini percaya diri dan membuang gengsi.
1: Luar biasa ya. Berarti itu semuanya membentuk kamu sehingga sampai pada hari ini.
2: Betul sekali.
1: Oke. Nah, dalam proses kreatif sendiri, mungkin adakah isu atau nilai tertentu yang selalu konsisten kamu angkat?
2: Itu. Dari setiap desain saya gitu ya. Kalau untuk isu-isu, apalagi terutama gender ya. Kalau untuk isu gender, saya ini lebih ke fashion. Itu sebenarnya genderless. Jadi dari bidang fashion itu mungkin ada perspektif wanita, perspektif pria gitu kan. Tapi ada juga dari segi pakaian yang itu unisex namanya. Nah, jadi dari unisex itulah kita itu setara gitu loh. Nah, jadi baik wanita ataupun pria itu tuh kita bisa mengekspresikan melalui pakaian dari fashion. Nah, jadi isu itu yang sering saya bawa gitu. Jadi siapapun bisa mengekspresikan dari pakaian gitu.
1: Nah, jadi menurut Mbak Megin sendiri ini apakah itu efektif seperti itu menjadikan desain pakaian sebagai media untuk menyuarakan isu gender di masyarakat lokal kita, Tin?
2: Kalau untuk lokal mungkin kayaknya masih 70-80 kali lah, belum 100% karena belum semuanya menerima kesetaraan itu kali ya. Nah, makanya dari sekarang tuh kayak mengangkat isu-isu itu, siapa tahu kan namanya generasi muda itu, apalagi di dunia sosmed itu kan lebih luas penyebarannya. Nah, dari situ lebih menyebar lagi nanti mengangkat isu-isu itu kembali gitu.
1: Efektifnya itu seperti ke generasi muda ya, kalau masyarakat lokal masih ya kurang.
2: Betul, ya. Mungkin yang lebih terbuka itu generasi muda.
1: Karena sosmed tadi.
2: Iya, karena sosmed itu.
1: Oke, keren banget. Dan mungkin selama perjalanan berkarya ini, siapa sosok inspirasi mungkin untuk Mbak Megin sendiri? Apa yang membedakan karya desain yang punya sentuhan perspektif perempuan dengan yang desain umum saja seperti itu?
2: Kalau untuk sosok inspirasi itu dari masa lalu sama masa sekarang ya. Kalau masa lalu the one and only Ibu Gita Kartini. Kalau nggak ada dia yang sebagai apa sih namanya, sebagai mengangkat gender itu, kita nggak bisa jadi yang diri kita sekarang. Dan kalau yang di masa sekarang itu, saya sangat mengagumi sosok Mbak Nana atau Mbak Najwa Shihab.
1: Oh, betul.
2: Nah, memang saya nggak terlalu mengikuti perdebatan acara talk show-nya dia, cuma banyak kata-kata dia yang selalu saya ingat gitu, bahwa kalau perempuan itu berhak untuk bersuara, berhak untuk berekspresi. Sama tadi kalau untuk dari perspektif gender atau tidaknya ya bajunya tadi. Kalau perspektif gender sih, kalau dari pakaian itu kayak gaun, jas, itu kan biasa kayak perspektif banget tuh, kayak gaun untuk wanita, kalau ke jas untuk pria gitu kan. Itu detailnya di situ. Cuma kalau untuk yang tidak gender itu mungkin kayak lebih ke baju umum.
1: Oh, baju umum ya.
2: Baju umum. Jadi ya itu unisex tadi. Jadi pria dan wanita bisa menggunakan itu gitu. Jadi kita siapa aja bisa menggunakan itu lah. Menurut saya dari perspektif gender itu.
1: Keren. Dan mungkin selama ini respon masyarakat Palangkaraya tentunya seperti apa? Mungkin sendiri melihat karya-karya Megin yang membawa pesan atau perspektif perempuan ini.
2: Karena kebanyakan seperti klien-klien saya kali ya, itu mostly positif ya. Terutama kan bagi perempuan-perempuan, saya kan lebih banyak dominan ngambil klien perempuan ya. Ngambil klien perempuan. Jadi banyak dari ekspresi mereka itu yang saya gimana ya, saya tuang. Ada yang maskulin, ada yang feminis gitu. Beda-beda orang gitu ya. Saya pengennya yang lebih kayak boy gitu. Kan ada juga yang kayak gitu. Abis itu ada juga yang kayak saya pengennya yang yang indah gitu, yang feminim banget gitu. Nah, jadi ya saya bagaimana berusaha menciptakan ekspektasi mereka gitu, dan mostly feminim positif.
1: Responnya positif.
2: Positif ya, rata-rata.
1: Bangga juga gitu.
2: Dan ada kebanggaan sendiri saya berhasil menciptakan itu gitu.
1: Oke, sebelum kita menyudahi obrolan kita dan mungkin apa harapan terbesar Mbak Megin sendiri untuk perkembangan desainer perempuan muda di daerah kita, dan mungkin boleh pesan pesan, sedikit pesan untuk para perempuan muda di luar sana yang mungkin ingin mulai terjun ke dunia desainer?
2: Kalau harapan saya sih ya, terutama yang perempuan-perempuan muda ya, apalagi yang baru mulai, itu jangan pernah takut untuk memulai. Pertama, jangan pernah takut untuk memulai. Dan ya semoga apa yang mau mereka tampilkan, apa yang mereka kreasikan, hasil karya yang segala macam itu, mereka lebih berani untuk tampil di depan umum. Mulailah dari hal kecil seperti tampil di sosmed gitu kan. Apalagi sekarang kan cepat viral. Cepat viral. Nah, mulai dari situ pun kita bisa udah cukuplah menampilkan karya kita, desain kita gitu. Nah, makanya sebagai generasi muda perempuan gitulah, sebenarnya nggak muda atau perempuan, setiap perempuan pun bisa mengekspresikan sih ya. Nah, maka dari itu jangan takut untuk mulai untuk sesuai itu.
1: Mulai saja dulu.
2: Mulai aja dulu gitu. Terus depan belakangan.
1: Oke, terima kasih Mbak Meiyin sudah bercerita dan perspektif yang sangat membuka pandangan kita pada hari ini. Dan sukses terus untuk butik Meiyin Kostura. Semoga karyanya semakin dikenal luas dan menginspirasi banyak orang.
2: Ya, terima kasih. Terima kasih.
0: Pendengar, dan obrolan kami, Reta, bersama dengan Meiyin, desainer muda Palangkaraya yang berada di Jalan Badak nomor 23 di Kota Palangkaraya. Dari perincian ini, kita belajar bahwa karya desain tidak pernah lahir dari ruang kosong. Hal itu tumbuh dari pengalaman, kepekaan, dan keberanian untuk menyuarakan apa yang seringkali tak terdengar. Perspektif perempuan muda seperti yang dihadirkan oleh Meiyin menjadi pengingat bahwa desain lokal memiliki kekuatan untuk merepresentasikan identitas tentang isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita. Juga cerita hari ini tidak hanya menginspirasi, tetapi juga mendorong lebih banyak perempuan muda untuk berani berkarya dan mengambil peran dalam membentuk wajah industri kreatif di daerah. Akhir kata, saya Arseno mewakili seluruh kerabat kerja Brana Astacita Produksi RRI Palangkaraya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Dwita Ardiana bersama RRI Mamuju dapat hadir menemani Anda dalam program Dialog Pengarustamaan Gender yang pada kali ini akan membahas topik mengenai menyeimbangkan pendidikan, karir, dan diri sendiri. Pendengar, untuk membahas hal tersebut telah hadir bersama kami Ibu Sriwiyata Ismail Zainuddin, yang merupakan tenaga pendidik Universitas Sulawesi Barat dan sekaligus founder Empower Women Mentoring Program. Baik, langsung saja kalau gitu terkait topik kita pada hari ini. Menurut Ibu, mengapa isu keseimbangan antara pendidikan, karir, dan juga kehidupan pribadi masih menjadi tantangan yang besar bagi perempuan hingga saat ini?
1: Nah, berbicara tentang perempuan, seringnya yang kita temuin bahwa perempuan sulit untuk menyeimbangkan pendidikan, karir, dan kehidupan keluarga secara bersamaan. Dan kalau ditanya tantangannya apa sih, kenapa hal ini kemudian harus dihadapi oleh perempuan gitu, kenapa enggak untuk laki-laki? Ya karena tidak lain, norma sosial dan budaya kita itu memandang bahwa peran perempuan idealnya itu lebih dekat dengan hal-hal yang berkaitan dengan ranah domestik dan pada ruang pendidikan dan karir gitu. Sebagian masyarakat kita masih melihat bahwa perempuan itu perempuan ini diasosiasikan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak, mengurus rumah, masak, dan hal-hal lain yang berkaitan. Nah, memberikan peran terhadap perempuan secara ideal menurut masyarakat seperti itu membatasi pandangannya kita dalam melihat perempuan untuk mengembangkan potensi dirinya di bidang pendidikan dan karir. Dan ini yang kemudian membuat kita judgmental bahwa ketika perempuan dia bekerja dan berkarir, dia akan mengabaikan keluarga. Padahal tidak seperti itu, karena perempuan memilih untuk melanjutkan pendidikan tinggi atau bekerja, itu pada kenyataannya mereka juga bisa tetap mampu menjalankan perannya di rumah, perannya di dalam keluarga. Alih-alih melihat karir dan pendidikan dan mengurus keluarga itu menjadi sesuatu yang harus di trade-off, artinya salah satunya harus dikorbankan, saya melihat bahwa tantangannya adalah bagaimana kita mendukung perempuan di dalam keluarga kita, dalam lingkungan kita, agar mereka dapat menjalankan peran tersebut dengan baik. Ya, it doesn't have to be perfect, but at least itu sesuai dengan yang keluarga itu rencanakan dan cita-citakan. Kalau saya mengibaratkannya bahwa rumah itu adalah sebuah tim ya, yang mana untuk menyukseskannya, untuk mencapai tujuannya, tidak hanya satu kepala yang harus atau satu kepala yang berpikir, tapi keputusan dan arah keluarga dan peran masing-masing orang di dalam tim tersebut itu dapat dibicarakan dan dikomunikasikan agar semuanya tetap bisa selaras dan sesuai yang direncanakan.
0: Kita melihat dari perspektif pengarustamaan gender seperti apa, Bu? Apakah lingkungan pendidikan dan dunia kerja saat ini sudah lebih mendukung?
1: Kalau kita berbicara dalam perspektif pengarusutamaan gender gitu, bagaimana kira-kira lingkungan pendidikan atau dunia kerja dapat mendukung perempuan agar tidak terus mengalami beban ganda? Untuk mengarusutamaan gender ini, menurut saya di dalam dunia kerja atau di dalam dunia pendidikan, kuncinya adalah bagi mana para pemangku kepentingan ini, para pengambil kebijakan ini, itu memiliki yang namanya kesadaran gender dulu nih. Dia harus paham, sadar gitu bahwa kita punya nih masalah gender. Dia percaya sama data bahwa ada ketidaksetaraan gender. dia percaya bahwa ada tangan dan ada pihak yang mana perempuan yang dirugikan dalam ketidaksetaraan ini. Setelah dia memiliki kesadaran itu, dia harus pakai nih yang namanya gender lens, kacamata gender. Oh, nih saya udah bisa nih lihat dengan jelas bahwa ada ketidaksetaraan berdasarkan data, berdasarkan keadaan yang dia alami gitu, dia hadapi. Setelah dia punya kacamata gender, jadi lihat bahwa oh iya benar ketimpangan perempuan ini ada, bahwa benar peran perempuan ini kita diabaikan, dia akan makin dirugikan. Nah, setelah dia memiliki kacamata gender, para pemangku kepentingan ini masuk ke dalam tahap ambil aksi.

yang ada gitu. Ini melemahkan atau merugikan perempuan. Nah, jika kesadaran gender tidak ada, ya, afirmatif action tidak diambil gitu, progresif tidak dibuat, ya maka kita tidak bisa mengubah keadaan gitu. Perempuan akan tetap termarginalisasi, kepentingan dan kebutuhannya akan diabaikan, serta mereka kan terus menghadapi masalah yang sama gitu. Dan kesetaraan gender seperti di negara-negara maju itu akan menjadi impian kita. Bahkan sampai beratus-ratus tahun ke depan kita tidak akan mencapai gender equality itu gitu. Sebagai contohnya nih ya, teman saya ada perempuan single parents. Kalau dia tidak bekerja dan harus mengasuh anaknya di rumah, artinya dia tidak punya penghasilan. Dan sebaliknya gitu, ketika dia bawa anaknya saat bekerja, pertanyaannya bisa gak dia bekerja dengan baik sambil mengasuh anak? Ya itu akan susah juga gitu. Lalu seperti apa gender lens, kesadaran gender dan juga affirmative action akan bekerja kepada kondisi perempuan seperti ini? Jika pemimpinnya mungkin memiliki kesadaran dan gender sensitif yang tinggi, dia akan sadar gitu. Oh, sepertinya kantor saya ini membutuhkan lingkungan atau tempat di mana

ini akan membantu keluarga, pasangan, institusi tempat kita bekerja dalam memahami ketimpangan yang masih dihadapi oleh perempuan. Harapannya ke depan pembagian peran, pemberian dukungan, dan pengambilan keputusan itu dapat dilakukan secara lebih adil dan setara. Kita benar-benar membutuhkan kebijakan yang progresif dan masif gitu untuk mencapai tatanan tersebut, untuk mendukung perempuan. Karena apa? Menurut Global Gender Gap Report, untuk mencapai kesetaraan gender itu diperkirakan dibutuhkan sekitar 131 tahun gitu. Apakah kita harus menunggu selama itu untuk melihat sebuah perubahan gitu? Nah, sepertinya hal tersebut bisa dipercepat ya. Yang penting kita dapat memperkuat sensitivitas gender gitu di masyarakat kita, dan secara konsisten kita juga mengkampanyekan kesetaraan, perubahan norma budaya patriarki yang sudah mendarah daging itu, dan juga tentunya memberikan perluasan akses dan perlindungan bagi perempuan, serta memberikan penguatan pendidikan bagi perempuan. Dan tentunya upaya-upaya ini perlu dilakukan secara terus-menerus gitu, berkelanjutan, diperkuat, dan bahkan melibatkan lintas sektor dan aktor gitu. Jadi harapannya untuk melihat perempuan bisa berpendidikan, berkarir, dan juga punya hubungan keluarga yang baik itu tidak perlu menunggu 131 tahun lagi seperti laporan Global Gender Gap Report.

Pendengar, demikian dialog pengarusutamaan gender dengan topik menyeimbangkan pendidikan, karir, dan diri sendiri yang telah kita hadirkan pada hari ini. Semoga perbincangan ini dapat menjadi pengingat bagi kita bahwa pentingnya menciptakan kehidupan yang seimbang dan juga support system yang baik untuk mencapai kesuksesan berbasis gender. Akhir kata, saya Dwita Ardiana dan RRI memuju pamit dan sampai jumpa pada kesempatan

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Sudah dengan surat dari Kementerian LHK, kami menyampaikan bahwa JPA ini harus dikelola dengan baik.
2: Kita di Sipora Kabupaten Buleleng telah membuka layanan untuk sistem penerimaan murid baru SPMB.
3: Selamat sore pendengar, pemerintahan Kabupaten Buleleng berencana mengakhiri sistem open dumping di TPA Bengkala dan beralih ke pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan menyusul arahan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Sementara itu, SPMB tahun ajaran 2026-2027 di Kabupaten Buleleng resmi dimulai. Distipora Buleleng memastikan seluruh lulusan pada setiap jenjang pendidikan dapat melanjutkan sekolah karena daya tampung sekolah masih melebihi jumlah peserta didik. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Salsa Biel Sabita. Pendengar Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kami awali dari informasi Pemkab Buleleng berencana mengakhiri sistem open dumping di TPA Bengkale dan beralih ke pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan menyusul arahan dari Kementerian Lingkungan Hidup.
1: Nah, rencana ke depan ini tadi Pak Kadis dengan teman-teman ini sudah melaksanakan kegiatan yang pertama adalah kontrol.
4: Pemerintah Kabupaten Buleleng mulai menyiapkan langkah untuk mengakhiri sistem pembuangan sampah terbuka atau open dumping di TPA Bengkale, Kecamatan Kubu Tambahan. Upaya ini dilakukan setelah adanya arahan dan teguran dari Kementerian Lingkungan Hidup agar pengelolaan sampah di lokasi tersebut dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Bupati Buleleng Nyoman Sucidre bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan jajaran terkait telah meninjau langsung kondisi TPA Bengkale. Hasil peninjauan menunjukkan sistem pengelolaan sampah perlu segera dibenahi karena keterbatasan lahan tidak lagi memungkinkan penerapan pola open dumping. Pemerintah daerah pun berkomitmen melakukan perbaikan tata kelola sampah sebagai bagian dari upaya mewujudkan pengelolaan lingkungan yang lebih berkelanjutan.
1: Sudah dengan surat dari Kementerian LHK, kami menyampaikan bahwa JPA ini harus dikelola dengan baik. Kemudian ada teguran juga, sanksi administrasi untuk menutup TPA ini sampai tanggal 31 Juli.
4: Sebagai langkah awal, Dinas Lingkungan Hidup Buleleng mulai menerapkan metode kontrol landfill untuk mengurangi sampah sistem open dumping. Kedepan, Pemkab Buleleng juga akan merancang kembali penerapan sanitary landfill di TPA Bengkale yang membutuhkan kajian, perencanaan matang, dan dukungan masyarakat.
1: Jadi ke depan, seperti rencana dulu yang dulu ada sanitary landfill, kita akan buat perencanaan lagi sehingga nanti TPA di Bengkale itu bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan pengoperasian sanitari landfill. Nah, ini perlu kajian, perlu perencanaan, perlu juga nanti sosialisasi lagi pada masyarakat agar memang betul-betul apa ini yang sudah terpilah yang masuk ke sini.
4: Menurutnya, keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada pemerintah tetapi juga partisipasi masyarakat. Karena itu warga diimbau untuk memilah sampah sejak dari sumbernya guna mengurangi beban TPA dan mendukung pengelolaan sampah yang lebih efektif. Transformasi pengelolaan sampah di TPA Bengkale diharapkan menjadi langkah awal menuju tata kelola persampahan yang lebih baik di Kabupaten Buleleng. Dengan dukungan seluruh pihak, persoalan sampah diharapkan dapat ditangani secara lebih optimal sekaligus menjaga kualitas lingkungan. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
3: Penyelesaian persoalan sampah di Bali dinilai perlu dimulai dari tingkat rumah tangga melalui pemilahan dan pengelolaan sampah sejak dari sumbernya.
5: Upaya mengatasi persoalan sampah di Bali tidak hanya bergantung pada keberadaan tempat pengolahan dan pembuangan akhir. Perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah sejak dari rumah juga dinilai memiliki peran penting dalam mengurangi beban lingkungan. Aktivis lingkungan sekaligus musisi Bali Gede Robi Navikula kepada RRI menjelaskan, sebagian besar sampah rumah tangga sebenarnya masih dapat diolah maupun dimanfaatkan kembali. Berdasarkan komposisi umum timbulan sampah, sekitar 70% merupakan sampah organik, 25% sampah anorganik yang masih memiliki nilai daur ulang, dan hanya sebagian kecil yang menjadi sampah residu.
6: Sampah di rumah saya sama sampah di satu provinsi Bali, isinya sama-sama. Kurang lebih 70% organik, sampah dapur. Yang 25% isinya anorganik. Karena saya juga musisi, saya punya sampah-sampah. Bisa saya apa-apain, dijual ke pemulung gak bisa. Kadang-kadang teman teke ngabe bungkusan, ngabe martabak, tas kresek, ada saset kadang-kadang. Ini mungkin isinya cuma 5%.
5: Lebih lanjut, Gede Robi mengatakan pengelolaan sampah dari tingkat rumah tangga dapat membantu mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Menurutnya, pemilahan sederhana terhadap sampah organik dan anorganik dapat menjadi langkah awal yang dapat dilakukan oleh setiap keluarga.
6: Residu ini kalau seandainya pun lari ke TPA, Bali ya, mungkin penuhnya lama gitu. Karena dia cuma 5%, apalagi Bali sebagai provinsi pertama di Indonesia yang mengeluarkan pergub pengurangan plastik sekali pakai di tahun 2018.
5: Selain mendorong pengelolaan sampah dari sumbernya, Gede Robi juga menilai penerapan kebijakan pengurangan plastik sekali pakai perlu terus diperkuat. Ia menambahkan pengembangan ekonomi sirkular melalui pemanfaatan kompos dan material daur ulang berpotensi memberikan manfaat lingkungan sekaligus nilai ekonomi bagi masyarakat. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengolah sampah dinilai dapat menjadi salah satu langkah untuk mengurangi beban tempat pembuangan akhir. Upaya tersebut juga memerlukan dukungan pemerintah, desa, serta berbagai pemangku kepentingan agar pengelolaan sampah berkelanjutan dapat berjalan lebih optimal. Reporter RRI dan Basar Nadia Syarif melaporkan.
3: Pendengar, SPMB tahun ajaran 2026-2027 di Kabupaten Buleleng resmi dimulai. Distikpora Buleleng memastikan seluruh lulusan pada setiap jenjang pendidikan dapat melanjutkan sekolah karena daya tampung sekolah masih melebihi jumlah peserta didik.
2: Tidak ada masyarakat Buleleng atau anak-anak kita di Kabupaten Buleleng yang tidak bersekolah.
7: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 di Kabupaten Buleleng resmi dimulai. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Distrikpora Buleleng memastikan seluruh lulusan setiap jenjang pendidikan dapat melanjutkan sekolah karena daya tampung yang tersedia masih mencukupi. Kepala Distrikpora Buleleng Ida Bagus Gede Surya Barata mengatakan tidak ada kendala terkait kuota penerimaan siswa baru baik dari jenjang taman kanak-kanak ke sekolah dasar maupun dari sekolah dasar ke sekolah menengah pertama. Data Distrikpora Buleleng mencatat daya tampung sekolah dasar mencapai 14.725 kursi, sementara jumlah lulusan taman kanak-kanak tahun ini sebanyak 8.639 anak. Pada jenjang SMP tersedia 12.966 kursi untuk daya tampung 10.915 lulusan sekolah dasar.
2: Kita di Distrikpora Kabupaten Buleleng telah membuka layanan untuk sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027. Pendaftaran di masing-masing jenjang kita mulai pada tanggal 2 Juni 2026.
7: Meski daya tampung dinilai aman, Distrikpora tetap melakukan pemetaan guna mengatasi ketimpangan distribusi peserta didik. Sejumlah sekolah di kawasan perkotaan masih menjadi tujuan favorit masyarakat sehingga jumlah pendaftar cenderung lebih tinggi dibandingkan sekolah lainnya. Sebagai bagian dari upaya pemerataan akses pendidikan, Distrikpora mendorong optimalisasi sekolah yang masih memiliki daya tampung serta memperkuat peran sekolah swasta sebagai alternatif pilihan masyarakat.
2: Untuk itu, kami mengajak seluruh masyarakat Buleleng untuk mendaftarkan putra-putri sesuai dengan usia dan jenjang pendidikan, yaitu dari TK, SD, SMP di seluruh Kabupaten Buleleng. Semoga melalui SPMB tahun 2026-2027 tidak ada masyarakat Buleleng anak-anak kita di Kabupaten Buleleng yang tidak bersekolah.
7: Pada pelaksanaan SPMB tahun ini, pendaftaran dilakukan secara daring melalui sistem unggah dokumen sesuai persyaratan yang ditetapkan. Namun bagi masyarakat yang mengalami keterbatasan akses internet, layanan pendaftaran luring tetap disediakan melalui sekolah asal maupun sekolah tujuan. Pendaftaran jenjang TK dibuka mulai 2 hingga 30 Juni 2026, sementara pendaftaran jenjang SD dan SMP melalui jalur prestasi, afirmasi, mutasi, dan domisili dilaksanakan secara bertahap sepanjang bulan Juni dengan hasil seleksi dijadwalkan diumumkan per tanggal 27 Juni 2026. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Disiarkan Koril 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
3: Pendengar, DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat menegaskan sekolah tidak boleh melakukan praktik diskriminasi terhadap siswa dalam penggalangan partisipasi masyarakat untuk pembiayaan pendidikan. Ketentuan tersebut tengah diatur dalam rancangan peraturan daerah atau Raperda yang saat ini masih dalam tahap pembahasan. Khalil Bisri melaporkan.
8: Rancangan peraturan daerah tentang partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan mulai dibahas DPRD NTB sebagai upaya memperkuat transparansi dan kualitas layanan pendidikan di sekolah. Dalam rancangan aturan tersebut, sekolah ditegaskan tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap siswa karena faktor partisipasi orang tua. Anggota Komisi 5 DPRD NTB Didi Sumardi mengatakan, sekolah dilarang memaksakan pungutan maupun memberikan perlakuan berbeda yang mempengaruhi layanan pendidikan siswa.
9: Perda ini itu diatur larangan secara tegas ya bahwa tidak boleh ada praktik-praktik diskriminasi di sekolah, apalagi dengan dalih partisipasi.
8: Selain larangan diskriminasi, Raperda tersebut juga mengatur prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan partisipasi masyarakat. Sekolah diwajibkan melibatkan komite dan orang tua dalam proses perencanaan hingga penggunaan anggaran. Menurut Didi, pengelolaan dana nantinya juga wajib diaudit oleh inspektorat maupun badan pemeriksa keuangan atau BPK.
9: Dilengkapi dengan adanya juklak juknis, sebagaimana khususnya adalah kaitan dengan diantara salah satunya bagaimana tata cara pertanggungjawabannya. Tata cara pertanggungjawaban itu adalah sama dengan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS, gitulah. Jadi itu diaudit, perencanaannya melibatkan pihak-pihak yang saya sebutkan tadi, kemudian wajib diaudit itu oleh inspektorat.
8: DPRD NTB juga menyiapkan skema pembiayaan pendidikan yang bersumber dari APBN, APBD, dan partisipasi masyarakat. Langkah tersebut dilakukan karena dana BOS dinilai belum mampu sepenuhnya membiayai kegiatan pembinaan prestasi dan karakter siswa di sekolah.
3: Kenaikan harga bahan pangan masih menjadi tantangan bagi pengendalian inflasi di Bali. Data BPS menunjukkan kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi kontributor terbesar terhadap inflasi Mei 2026.
10: Bahan bakar rumah tangga mengalami inflasi 2,07% dan memberikan andil 0,04%.
11: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali mencatat inflasi sebesar 0,42% secara bulanan atau month-to-month pada Mei 2026. Angka tersebut menunjukkan kenaikan harga secara umum dibandingkan April 2026. Selain inflasi bulanan, BPS mencatat inflasi tahun kalender sebesar 1,34%. Sementara inflasi tahunan pada Mei 2026 mencapai 2,99%. Kepala BPS Provinsi Bali Agus Gede Hindrayana Irmawan mengatakan, inflasi 2026 didorong oleh kenaikan harga pada hampir seluruh kelompok pengeluaran. Dari 11 kelompok pengeluaran, kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang terbesar terhadap inflasi.
10: Kelompok makanan, minuman, dan tembakau merupakan kelompok pengeluaran yang memberi andil terbesar terhadap terjadinya inflasi di bulan Mei tahun 2026. Kelompok ini memberi andil 0,17% terhadap inflasi dan karena mengalami inflasi sebesar 0,5%. Jadi dengan inflasi 0,5%, kelompok makanan, minuman, dan tembakau memberi andil 0,17%.
11: Agus menyebut, secara komoditas, beras, cabai rawit, bahan bakar rumah tangga, minyak goreng, cabai merah, dan angkutan udara menjadi penyumbang utama inflasi bulanan. Masing-masing komoditas mengalami kenaikan harga yang berkontribusi terhadap meningkatnya indeks harga konsumen di Bali.
10: Jadi komoditas yang menyebabkan terjadinya inflasi secara mantuman, yang pertama yang memberi andil terbesar itu beras, inflasinya 0,91% dan sumbangannya terhadap inflasi 0,04%. Kemudian cabai rawit mengalami inflasi 7,63% dan memberikan andil 0,04% terhadap total inflasi. Kemudian bahan bakar rumah tangga mengalami inflasi 2,07% dan memberikan andil 0,04%.
11: BPS juga mencatat seluruh wilayah cakupan indeks harga konsumen di Bali mengalami inflasi baik secara bulanan maupun tahunan. Inflasi tahunan tertinggi terjadi di Kota Denpasar sebesar 3,19%, sedangkan yang terendah tercatat di Kabupaten Badung sebesar 2,64%. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji, melaporkan.
3: Pendengar, masyarakat diimbau memanfaatkan layanan darurat 110 untuk melaporkan berbagai kejadian mendesak seperti kecelakaan, gangguan keamanan, bencana maupun situasi yang membutuhkan penanganan cepat.
12: Untuk layanan 110 ini kita menangani berbagai masalah.
13: Di tengah kebutuhan layanan publik yang cepat dan mudah diakses, layanan darurat 110 menjadi salah satu sarana pelaporan yang dapat digunakan masyarakat selama 24 jam tanpa biaya pulsa. Melalui layanan ini, masyarakat dapat menyampaikan informasi terkait kecelakaan lalu lintas, gangguan keamanan dan ketertiban, bencana alam, hingga meminta informasi mengenai pelayanan kepolisian. Pamapta 3 Polres Buleleng Ibda Arjuna Tri Prasetyo menjelaskan bahwa setiap laporan yang masuk akan diverifikasi melalui identitas pelapor, lokasi kejadian, serta kronologi singkat peristiwa untuk menentukan tingkat urgensi penanganan.
12: Jadi kami menyarankan masyarakat sekalian, kapan sih harus menggunakan layanan ini? Lebih tepatnya pada saat segera saat masyarakat menemukan kejadian gawat darurat seperti gangguan kaptipmas, kriminalitas, kecelakaan lalu lintas, dan juga bencana alam, sehingga dibutuhkan kehadiran polisi untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut. Ya, jadi kan ini kan call center, jadi dihubungi melalui telepon, bebas pulsa, gratis 24 jam. Jadi pada saat masyarakat menelpon itu akan diterima oleh operator kami, dan operator kami akan menanyakan terkait identitas pelapor, lokasi kejadian, dan urgensi kejadian tersebut. Sehingga kami dari pihak kepolisian bisa mengetahui seberapa tingkat urgensi tersebut.
13: Ia menjelaskan masyarakat sebaiknya segera menghubungi layanan 110 ketika menemukan situasi darurat yang membutuhkan penanganan cepat, seperti tindak kriminal, kecelakaan lalu lintas, pohon tumbang, maupun gangguan ketertiban yang meresahkan lingkungan sekitar.
12: Untuk layanan 110 ini, kita menangani berbagai masalah, seperti contoh kriminalitas. Pada saat masyarakat menemui adanya tindak pidana seperti pencurian atau penganiayaan yang mengharuskan aparat datang pada saat itu juga. Kemudian gangguan kaptipmas, seperti contoh adanya balap liar yang meresahkan. Kemudian gangguan kebisingan, seperti contoh pada saat malam hari atau waktunya istirahat, tapi tetangga sekitar masih melaksanakan memutar musik yang kencang, sehingga mengganggu waktu istirahat untuk warga. Kemudian dari kecelakaan lalu lintas, jika masyarakat menemui kecelakaan lalu lintas, segera melaporkan agar kami bisa memberikan pertolongan pertama tindak kejadian perkara itu.
13: Selain menerima laporan darurat, layanan 110 juga dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memperoleh informasi terkait prosedur pelayanan kepolisian seperti pembuatan SKCK maupun mekanisme pelaporan suatu kejadian. Masyarakat diharapkan memberikan informasi yang jelas dan akurat agar penanganan dapat dilakukan secara tepat sesuai kebutuhan di lapangan. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
3: Pendengar, penggunaan rokok elektronik di kalangan remaja kian meningkat. Kondisi ini menjadi perhatian karena semakin banyak remaja terpapar produk nikotin.
14: Konsumsi rokok elektronik juga meningkat signifikan, terutama pada kelompok anak dan remaja.
15: Penggunaan rokok elektronik atau vape semakin banyak ditemukan di berbagai kelompok usia termasuk remaja. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena penggunaan produk nikotin pada usia muda berpotensi menimbulkan dampak kesehatan dan meningkatkan risiko ketergantungan. Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia IAKMI Pengda Bali, Nima Dedian Kurniasari, kepada RRI di Denpasar mengatakan penggunaan rokok elektronik menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan hasil survei, prevalensi penggunaan rokok elektronik tercatat meningkat signifikan dalam satu dekade terakhir.
14: Kalau kita lihat kembali dari Global Adult Tobacco Survey, itu ada peningkatan prevalensi pengguna rokok elektronik sebanyak 10 kali lipat dalam 10 tahun terakhir. Itu sebesar 0,3% di tahun 2011 menjadi 3% di tahun 2021. Ini pada pengguna rokok elektronik usia 15 tahun ke atas.
15: Dian Kurniasari menambahkan penggunaan rokok elektronik juga ditemukan pada kelompok usia remaja. Berdasarkan survei Kesehatan Indonesia tahun 2023, prevalensi penggunaan rokok elektronik pada kelompok usia 10 hingga 19 tahun masih tergolong cukup tinggi.
14: Kalau dilihat per kelompok usia, ini untuk prevalensi penggunaan rokok elektronik berdasarkan data dari survei Kesehatan Indonesia tahun 2023, sebanyak 9,6% usia 10 sampai 14 tahun itu merokok elektronik, dan sebesar 8,5% usia 15 sampai 19 tahun itu menggunakan rokok elektronik. Jadi angka ini cukup tinggi ya.
15: IAKMI Bali menilai peningkatan penggunaan rokok elektronik pada remaja perlu menjadi perhatian berbagai pihak. Edukasi, pengawasan, serta upaya pencegahan dinilai penting untuk melindungi generasi muda dari paparan nikotin dan risiko kesehatan yang ditimbulkannya. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
3: Mengakhiri Lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Di antaranya, Pemkab Buleleng berencana mengakhiri sistem open dumping di TPA Bengkala dan beralih ke pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan, menyusul arahan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Sementara itu, SPMB tahun ajaran 2026 atau 2027 di Kabupaten Buleleng resmi dimulai. Distikpora Buleleng memastikan seluruh lulusan pada setiap jenjang pendidikan dapat melanjutkan sekolah karena daya tampung sekolah masih melebihi jumlah peserta didik. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Salsabil mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
0: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti, petiwi yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Let's Park. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dia anggap cemerlang karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luput dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari Mataram, khususnya untuk Anda kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kita memasuki rangkaian Mutiara Sore, pendengar mengajak Anda menantikan kumandang azan maghrib daerah kota Mataram dan sekitarnya. Hari ini pendengar kumandang azan maghrib nanti akan tiba di pukul 18 lebih 6 menit waktu Indonesia Tengah. Kami hadirkan juga lagu-lagu islami dan juga renungan senja serta pengajian Al-Quran sebelum kumandang azan maghrib.

Pendengar kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kami mengajak Anda untuk mendengarkan renungan senja sore hari ini. Kita merenung sejenak pendengar bersama Tuan Guru Haji Saiful Bahrain LCMH dengan judul renungan Menggapai Pahala Haji.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar RRI dimanapun Anda berada, semoga kita selalu senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak semua orang diberi kesempatan menapakkan kaki di Mekkah, mencium Hajar Aswad atau berdiri khusyuk di Arafah. Namun luasnya rahmat Allah tidak pernah terbatas oleh jarak dan keadaan. Bagi mereka yang belum mampu berhaji, pintu pahala tetap terbuka lebar, bahkan dengan cara-cara yang sederhana namun penuh keikhlasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bahwa niat yang tulus dapat mengangkat derajat amal seseorang. Betapa banyak orang yang tidak sampai ke tanah suci, tetapi hatinya selalu rindu dan lisannya tak henti berdoa, "Ya Allah, panggil aku menjadi tamumu." Kerinduan itu sendiri sudah bernilai ibadah di sisinya. Di antara amalan yang dapat mendatangkan pahala seperti haji adalah menjaga sholat berjamaah, khususnya sholat subuh dan isya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa orang yang sholat berjamaah lalu duduk berzikir hingga terbit matahari, kemudian melaksanakan sholat dua rakaat, akan mendapatkan pahala seperti haji dan umrah yang sempurna. Ini menunjukkan bahwa kedekatan kepada Allah tidak hanya terletak pada perjalanan fisik, tapi juga pada ketekunan hati dalam beribadah. Berbakti kepada orang tua juga termasuk jalan menuju pahala besar. Ketika seseorang datang minta izin berjihad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia bertanya, "Apakah kedua orang tuamu masih hidup?" Ia menjawab, "Iya." Maka beliau bersabda, "Berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya." Dari sini para ulama memahami bahwa berbakti kepada orang tua bisa menyamai keutamaan amalan besar lainnya, bahkan seperti haji dalam kondisi tertentu. Selain itu, memperbanyak sedekah membantu sama dan meringankan beban orang lain adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Haji mengajarkan pengorbanan dan kepedulian sosial, dan nilai ini bisa diwujudkan di mana saja tanpa harus berada di tanah suci. Tidak kalah penting menjaga hati dari iri, dengki dan kesombongan adalah haji batin yang sering terlupakan. Seseorang boleh jadi belum sampai ke Ka'bah, tetapi jika hatinya bersih dan dekat dengan Allah, maka ia telah menempuh perjalanan spiritual yang sangat agung. Maka janganlah berkecil hati jika saat ini belum mampu berhaji. Teruslah beramal, luruskan niat dan dekatkan diri kepada Allah. Siapa tahu dengan keikhlasan dan kesungguhan itu, Allah bukan hanya memberikan pahala seperti haji, tapi juga suatu hari benar-benar mengundang kita menjadi tamunya di tanah suci. Ada satu rahasia besar dalam perjalanan menuju pahala haji, kesungguhan hati untuk meniru makna dan ruh ibadah haji itu sendiri. Haji bukan sekedar perjalanan ke Mekkah, tetapi perjalanan jiwa menuju ketundukan total kepada Allah. Maka siapapun yang menempuh jalan ketundukan ini, sejatinya sedang menapaki jejak para jamaah haji. Sa'i antara Safa dan Marwah mengajarkan usaha tanpa putus asa. Sebagaimana Hajar berlari mencari air untuk Ismail, maka setiap kerja keras mencari rezeki halal, setiap perjuangan besarkan keluarga dengan sabar dan tawakal adalah sa'i dalam kehidupan nyata. Allah mencintai hamba yang berusaha dan tidak berputus asa. Melempar jumrah adalah simbol melawan godaan syaitan. Maka ketika seseorang mampu menahan amarah, menolak godaan syaitan dan milih jalan yang diridai oleh Allah, meski ia berat, ia sedang melempar jumrah dalam dirinya sendiri. Dan ketika jamaah haji menyembelih kurban, itu adalah simbol pengorbanan. Maka setiap kali kita rela mengorbankan keinginan pribadi demi kebaikan orang lain, demi ketaatan kepada Allah, itu adalah bentuk korban yang hidup dalam keseharian. Jangan lupa pula, menuntut ilmu agama dengan ikhlas adalah jalan yang sangat mulia. Para ulama mengatakan bahwa orang yang berjalan mencari ilmu, ia berada di jalan Allah. Itulah yang akan membimbing amal agar bernilai seperti haji yang mabrur. Haji yang tidak sah hanya secara lahir, tapi juga diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya tanamkan keyakinan bahwa Allah Maha Adil dan Pemurah. Tidak semua orang diuji dengan kesempatan yang sama, tetapi setiap orang diberi peluang pahala sesuai kesungguhannya. Bisa jadi seseorang tidak pernah sampai ke Ka'bah, namun ia wafat dalam keadaan dicintai oleh Allah karena amal-amalnya yang ikhlas. Teruslah berjalan, teruslah beramal, jadikan hidup ini sebagai rangkaian ibadah yang mendekatkan diri kepadanya. Karena pada akhirnya, yang paling penting bukanlah sampai ke tanah suci, tapi sampai kepada ridha ilahi. Demikianlah renungan senja dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Husyukum menafsi bitaqwallah. Wallahul mafiq ila aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, renungan senja bersama Tuan Guru Haji Saiful Bahran LC MH dengan judul renungan menggapai pahala haji. Selanjutnya pendengar, marilah kita dengarkan dan resapi bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an surah An-Najm ayat 27 sampai 34 disampaikan oleh Hajjah Suci Indahyati.

0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pendengar, saatnya berkumandang azan maghrib untuk daerah Kota Mataram dan sekitarnya. Saat ini pukul 18 lebih 6 menit waktu Indonesia Tengah.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Inspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram.
1: Petikan dari riwayat para salaf tentang bagaimana mereka membiasakan anak-anak mereka agar jujur. Salah seorang dari kalangan salaf berkata, "Sejak aku tumbuh, aku telah dibiasakan agar jujur. Aku pergi dari kota Mekah menuju Baghdad untuk menuntut ilmu. Kemudian ibuku memberikan aku 40 dinar untuk aku gunakan sebagai belanja, dan ibuku pun berpesan agar aku jujur. Ketika kami sampai di negeri Hamadan, sekelompok perampok menyerang kami. Mereka mengambil peralatan kafilah. Salah seorang mereka datang kepadaku seraya berkata, 'Apa yang ada padamu?' Aku menjawab, 40 dinar. Ia menyangka bahwa aku bercanda. Maka ia meninggalkan aku. Tetapi ada orang lain yang melihatku sambil berkata, 'Hei kamu, apa yang kamu miliki?' Aku juga memberitahukan apa yang ada padaku, yaitu 40 dinar. Dan ia pun membawaku kepada kepala perampok. Kepala perampok pun bertanya kepadaku. Aku tetap memberitahukan kepadanya, aku memiliki 40 dinar. Kepala perampok itu pun bertanya, 'Apa yang membuatmu jujur?' Aku katakan, 'Aku telah berjanji kepada ibuku agar jujur. Aku takut melanggar janji ibuku.' Kepala perampok itu pun takut. Ia akhirnya berteriak sambil merobek-robek bajunya, 'Engkau takut mengkhianati janji ibumu? Sedangkan aku tidak takut mengkhianati janjiku kepada Allah.' Kemudian kepala perampok itu memerintahkan anak buahnya agar mengembalikan apa yang telah mereka ambil dari para kafilah itu, sambil berkata, 'Aku bertaubat kepada Allah di hadapanmu.' Dan akhirnya para anggota perampok yang lain pun berkata kepada kepala perampok, 'Engkau adalah pemimpin kami dalam hal perampokan. Maka hari ini engkau adalah pemimpin kami dalam hal bertaubat.' Semua mereka bertaubat karena kejujuran. Sesungguhnya kejujuran itu adalah keselamatan. Jika seorang hamba itu jujur, maka ia akan memetik buah kejujurannya di dunia ataupun di akhirat kelak.
0: Inspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram.

وعلى جنوبكم فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Sesungguhnya, sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 103.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Quran Surah Al-Isra ayat 9.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.

Pendengar bersatu RRI Mataram, saya tuntaskan untuk rangkaian Mutiara Sore. Tadi sudah bersama pendengar dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dan sesaat lagi kita akan menuju rangkaian NTB Malam. Saya Korea Tunabisa masih akan temani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah nanti. Baik, satu lagu islami sebelum menutup rangkaian ini. Pendengar, pastikan Anda tetap bersama bersatu RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, benarkah banyak makan telur dapat menyebabkan bisul? Jadi anggapan banyak makan telur membuat bisul itu adalah sebuah mitos. Karena secara medis, bisul murni disebabkan oleh infeksi bakteri seperti Staphylococcus aureus pada folikel rambut, bukan karena protein telur. Telur sangat aman dan dianjurkan dikonsumsi saat sakit karena kaya protein untuk mempercepat pemulihan. Bisul terjadi akibat infeksi bakteri, pori-pori tersumbat, atau kebersihan kulit yang kurang terjamin. Kemudian, kalau Anda mengalami bisul setelah makan telur, itu bukan efek secara langsung, melainkan reaksi alergi tubuh yang memicu gatal atau peradangan pada kulit.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

akan saya tuntaskan tugas saya untuk menemani Anda di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Ria Ramil, nongki-nongki malam hari ini. Boleh dong update informasi Anda. Riadari.co.id ya. Silahkan buka portal resmi kami. Banyak informasi bisa Anda dapatkan, termasuk juga tips-tips menarik untuk Anda ya.

luar kota. Nanti biar gak rindu sama siaran Pro 1 RRI Mataram, biar tetap selalu bisa dengerin, bisa juga diinstal RRI Digital untuk mendengarkan siaran

0: Baik, mendengar saya Prasata dari Mataram. Kita jeda sejenak untuk mendengarkan kumandang azan Isya daerah Kota Mataram dan sekitarnya. Pendengar, saat ini memasuki pukul 19:20 waktu Indonesia Tengah.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

bola? Jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, informasi kami ketengahkan untuk Anda yang kami kutipkan dari rri.co.id. Dan ini waktu kita semakin merapati pukul 20 ya. Tapi saya ingin berikan satu informasi untuk Anda. Ini informasi terakhir saya untuk Anda hari ini. Itu guys, saya hari ini gitu maksudnya ya. Ini terkait dengan Koperasi Merah Putih, di mana di Bima sendiri, pemerintah kota Bima, yang sedang membahas pemanfaatan aset untuk Koperasi Merah Putih. Wali kota Bima Yahmat Rahman H. Abidin SE menerima silaturahmi dan audiensi pengurus serta pengawas koperasi Kelurahan Merah Putih dari Kelurahan Mata Kondo dan Kelurahan Pane. Jadi pertemuan tersebut membahas rencana pemanfaatan aset dan lahan untuk mendukung pembangunan gerai koperasi Kelurahan Merah Putih sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat. Ya, mungkin informasi ini bisa menjadi satu inspirasi juga ya bagi beberapa daerah juga yang ada di Nusa Tenggara Barat. Jadi di kesempatan itu kedua pengurus koperasi menyampaikan aspirasi yang sama kepada pemerintah kota Bima, yakni permohonan penggunaan aset daerah berupa tanah yang direncanakan menjadi lokasi pembangunan gerai koperasi. Kehadiran koperasi tersebut diharapkan mampu memperkuat aktivitas ekonomi warga sekaligus

Jadi sarana juga pelayanan kebutuhan masyarakat di tingkat kelurahan. Dari Ketua Pengurus Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kelurahan Mata Kondo, Agus Salim menjelaskan bahwa pihaknya telah mengajukan surat permohonan penggunaan aset kepada pemerintah Kota Bima beberapa waktu lalu, dan ia berharap usulan tersebut dapat memperoleh perhatian dan tindak lanjut sesuai mekanisme yang berlaku. Ya, ini salah satu alternatif, salah satu ide begitu ya, yang diberikan oleh salah satu pengurus koperasi di salah satu kelurahan yang ada di Kota Bima. Baik pendengar, selamat melanjutkan aktivitas Anda dan selamat melanjutkan istirahat Anda juga malam hari ini yang sudah bisa beristirahat. Semoga selalu sehat, selalu bahagia, selalu bersemangat juga. Dan saya Kurnia Tunafiza harus pamit undur dari ruang dengar Anda. Menuntaskan tugas saya hari ini, lembaran keempat untuk bulan Juni 2026. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Ini Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tidak semakin dalam dan mencegah untuk terus bisa mengendalikan pada isi seperti yang memang kita harapkan bersama.
2: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun.
0: DPR meminta langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis kepada mantan wakil menteri tenaga kerja berinisial IEG. Uni Eropa optimis dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. DPR RI meminta langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Untuk bisa mencegah agar tren turunnya nilai tukar rupiah.
3: DPR RI mempertanyakan langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa meminta pemerintah menangani pelemahan rupiah secara serius agar tekanan terhadap mata uang nasional tidak semakin dalam. Menurutnya kondisi saat ini menjadi perhatian mengingat pemerintah dalam kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal 2027 menargetkan nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Ia menilai koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia perlu segera diperkuat melalui konsolidasi kebijakan fiskal dan moneter guna menghadapi tekanan terhadap rupiah.
1: Tidak semakin dalam dan mencegah untuk terus bisa mengendalikan pada posisi seperti yang memang kita harapkan bersama. Apalagi tadi dalam di kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, pemerintah untuk tahun 2027 sudah mematok nilai tukar rupiah terhadap dolar itu di kisaran 16.800 sampai 17.500 kan.
3: Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan nilai tukar rupiah yang sudah menembus angka Rp18.000 per dolar Amerika Serikat masih hitungan perumusan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN di awal. Meski begitu, ia mau membongkar beberapa besar penurunan rupiah yang telah diperhitungkan oleh pemerintah karena ditakutkan akan makin melemah nilai tukar rupiah.
4: Pada dasarnya aman. Di bulan Mei defisitnya naik sedikit dibanding April ke 0.7%. Tapi kan kalau itu kan 5 bulan, yang itu kan 4 bulan. Kalau kita hitung 12/5 kali 0.7 kasarnya ya. Ya antara 1.7 atau 1.8% ke PDB rasio defisitnya. Jadi kalau hitungan kasar seperti itu aman, tapi kan nanti nggak seperti itu hitungnya ya.
3: Sebelumnya nilai tukar rupiah pada perdagangan Kamis tercatat menembus 18.000 per dolar Amerika Serikat, sekaligus menjadi level terlemah sepanjang sejarah. Pada saat yang sama, indeks harga saham gabungan juga terkoreksi lebih dari 3% dan sempat bergerak di kisaran level 5.700. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Baik terus. Itu harusnya menjadi landasan ke penilaian harga saham.
0: Bursa Efek Indonesia atau BEI mengimbau para investor di pasar modal untuk mengambil keputusan investasi secara rasional. Imbauan tersebut disampaikan BEI berdasarkan penurunan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG selama hampir sepekan ini. Informasi selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
5: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik. kalau kita
6: indeks harga saham gabungan IHSG di Bursa Efek Indonesia BEI terus melemah hingga penutupan perdagangan hari ini. Dua hari kemarin IHSG bahkan turun tajam hampir menyentuh 5%. Mencermati perkembangan IHSG yang terus melemah, pejabat sementara Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengingatkan kembali agar para investor mengambil keputusan investasi secara rasional dan memperhatikan fundamental pasar. Menurut Jeffrey, fundamental pasar modal Indonesia hingga saat ini dalam kondisi yang baik. Hal itu tercermin dari laporan keuangan yang disampaikan seluruh emiten di akhir tahun 2025 dan kuartal pertama tahun 2026, di mana perusahaan tercatat banyak yang membukukan laba bersih.
5: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik. Kalau kita lihat perkembangannya sampai dengan kuartal pertama tahun 2026 dibandingkan dengan kuartal pertama di tahun 2025, khususnya untuk saham-saham dalam kelompok LQ45 terjadi tumbuhan laba bersih hampir 30%.
6: Selain itu, kata kebijakan buyback tanpa RUPS sampai saat ini juga masih berlaku, demikian pula dengan kebijakan larangan melakukan short selling. Pejabat sementara di Rut BEI itu juga memberikan informasi yang beredar yang menyebutkan seolah-olah MSCI sudah memasukkan Indonesia ke level frontier market. Sebelumnya, pada kesempatan yang berbeda, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan optimismenya IHSG akan naik kembali karena fundamental ekonomi Indonesia juga masih bagus. Pelemahan yang terjadi saat ini menurut Menkyu hanya karena ketakutan pelaku pasar dalam jangka pendek.
7: Jangan takut, fundamental ekonomi bagus. Jadi ini mungkin ada short apa ketakutan orang jangka pendek aja. Kondisi ekonominya bagus, nggak ada masalah. Lihat dari pendapatan pajak di bulan Mei aja masih kencang gitu. Anda kemarin jalan-jalan ke itu di mana-mana rame kan. Tempat hiburan, hotel-hotel di tak rame juga. Jadi emang domestic demand masih kuat. Beli masyarakat masih cukup kuat, itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi kita, jadi nggak usah takut kita akan jeblok atau apa.
6: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya memastikan pemerintah akan berupaya kondisi perekonomian maupun pasar akan lebih baik hingga akhir tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI News mengudara untuk Indonesia.
0: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun dan 6 bulan penjara kepada mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja berinisial IEG. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
2: Menyatakan terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.
8: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan penjara terhadap mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer Gerungan. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi dan gratifikasi pada pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja. Oleh karenanya, Immanuel dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara.
2: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. 3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Ebenezer Gerungan sejumlah Rp200 juta.
8: Sementara itu, dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah menerima suap ataupun gratifikasi berupa uang sebesar Rp3 miliar dan juga motor Ducati berwarna biru. Oleh karenanya, penerimaan hadiah dapat dibuktikan dalam persidangan.
9: Dan telah menyerahkan tas jinjing uang berisi uang sejumlah Rp3 miliar kepada saksi agung. Dan oleh saksi agung, uang tersebut diserahkan kepada anak terdakwa yang bernama Divian Arik. Di depan persidangan, terdakwa telah membenarkan menerima uang sejumlah Rp3 miliar. dan pada tanggal 14 Desember 2025 terdakwa melalui istri yang bersangkutan telah menyerahkan atau mengembalikan uang sejumlah 3 miliar rupiah tersebut kepada penyidik KPK.
8: Immanuel Ebenezer juga dibebankan pembayaran uang pengganti sebesar 3,4 miliar rupiah atau subsidi penjara 1 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali Info Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI mencatat pasien dengan sesak napas dan penyakit jantung mendominasi layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam akan melaporkan selengkapnya. Alam.
11: Ya Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan PLT Kepala Pusat Kesehatan Haji Dr. Dani Pramudia mengatakan Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI diberikan rekomendasi untuk melayani pasien dan jemaah haji meskipun tidak memberikan rujukan, dan untuk pasien-pasien yang memiliki tingkat kesehatan yang lebih tinggi maka akan dirujuk ke rumah sakit di Arab Saudi seperti Al-Fats. Dan kasus tersebut adalah sesak napas yang dialami oleh para lansia dan juga banyak juga batuk-batuk yang cukup lama diderita oleh para pasien. Dan Dr. Dani juga mengatakan bahwasanya kasus terbanyak tersebut pasca harnusnya yang hampir sebanyak 210 pasien per hari, dan tapi itu mengalami penurunan dibanding tahun lalu yang berjumlah sekitar 310 pasien. Berikut keterangan Dr. Dani.
12: Kita tetap melayani jemaah-jemaah kita yang sakitan yang perlu dirujuk ke sini, walaupun kita memang tidak bisa observasi lama, kita ke maksimal kita kasih 4 jam, kemudian kita langsung rujuk ke rumah sakit yang ada di kabupaten supaya tidak terjadi keterlambatan penanganan kasus-kasus jemaah kita. Kita tetap kasus-kasus yang ringan yang tidak perlu dirujuk, ya, kita tetap kita tangani, kemudian baru kita kasihkan ke sektor lagi kebalikan.
11: Yang benar, Dr. Dani mengatakan bahwa misalnya faktor utama pasien bisa dicakar adalah karena faktor anusa faktor kelelahan pasca Arnusna atau Arafah, Musdalifah, dan Mina, dan juga faktor komorbid yang menjadi penyerta pasien. Ia menyarankan ada beberapa sebagian jemaah haji Indonesia yang telah tiba di tanah air dan juga yang masih berada di tanah suci agar menjaga kesehatan dengan cara cukup beristirahat dan juga makan yang cukup. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana 1271 jemaah haji dari Debarkasi, Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta Bekasi tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung sampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
13: Terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila sebanyak 1271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta, Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat, Debarkasi Jakarta Bekasi mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 03.10 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SC5190. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta, Debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 04.35 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SC5194. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa mendarat pada pukul 12.45 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7604. Salah satu jemaah haji asal Banten, Nurlela, menyatakan bila dirinya tenang bercampur sedih. Namun, dirinya bersyukur dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat.
14: Yang tenang, tapi ada sedihnya karena
15: itu karena pada hari keberapa gua atau bagaimana?
14: Itu tanggal 28, 24 Mei.
15: Masih baru sampai sana?
14: Bukan.
13: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah dari keseluruhan tersebut terdiri dari 1.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan yang terakhir 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Jakarta, satu udara NRRI 3, udara untuk Indonesia.
0: Dari Soekarno-Hatta, kita menuju ke PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama masa pemulangan. Setio Agung dari RRI Jakarta menyampaikan laporannya.
16: PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama fase pemulangan. Seluruh petugas termasuk tim kesehatan bersiaga menyambut jemaah haji yang baru tiba dari Tanah Suci. Saat ditemui di Asrama Haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengatakan lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan menjadi kelompok yang mendapatkan perhatian khusus selama masa debarkasi. Petugas menyediakan puluhan kursi roda dan bersiaga di area kedatangan untuk membantu mobilitas jemaah lansia, penyandang disabilitas, dan jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Saat proses pengambilan koper dan air zam-zam, jemaah tersebut mendapatkan jalur prioritas.
17: Seperti tagline kita ini adalah layanan ramah lansia, disabilitas, dan wanita. Itu yang kami selalu memprioritaskan itu. Walaupun pada dasarnya bahwa semua menjadikan prioritas kami semua. Tetapi yang menjadikan prioritas utama adalah disabilitas dan juga wanita.
16: Selain itu, Agus mengatakan petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan dan Puskesmas juga selalu bersiaga di lokasi. Pemeriksaan suhu tubuh dilakukan di pintu masuk sebagai langkah deteksi dini.
17: Sehingga pihak BPKK sudah bisa mendeteksi sejak dini ketika jamaah masuk ke dalam pintu gerbang.
16: Makmun, salah satu jemaah haji lansia berusia 69 tahun, mengapresiasi layanan haji tahun ini, baik ketika pemberangkatan, saat masa ibadah, hingga masa pemulangan di debarkasi.
18: Alhamdulillah, sehat semua, berkah. Alhamdulillah. Untuk kloter 3JKG, semuanya terlaksana dengan sesuai dengan apa yang diatur oleh pemerintah kita.
16: Bila merujuk data awal keberangkatan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 7.500 jemaah haji asal Provinsi DKI Jakarta. Sebanyak 1.432 diantaranya adalah jemaah haji lansia. Masa debarkasi di asrama ini akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI, untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono dan Malaysia Muhammad Hasan menggelar komisi gabungan untuk kerjasama bilateral ke-17 di Gedung Pancasila Jakarta pada Kamis pagi. Pertemuan ini dilaksanakan setelah pelaksanaan terakhir 8 tahun lalu atau pada 2018. Berikut laporan Retno.
19: Menteri Luar Negeri Malaysia, rekan-rekan media yang terhormat.
20: Menteri Luar Negeri Malaysia menggelar Joint Commission for Bilateral Cooperation atau Komisi Gabungan untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC ke-17 Kamis pagi di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. HKBPC ke-17 ini digelar setelah pelaksanaannya yang ke-16 8 tahun lalu atau pada 2018. Meski demikian, pertemuan Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan tetap berlangsung akrab dan hangat. Pelaksanaan JCBC yang berlangsung selama 1 jam ini pun disebut sebagai cerminan kemitraan yang kuat. Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut, hubungan Indonesia dan Malaysia merupakan sebuah hubungan yang lebih dalam daripada sekedar hubungan bilateral dua negara. Namun lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi DNA, berbagi budaya, bahasa perbatasan, dan banyak hal yang sama.
19: Pertemuan tadi juga sudah membahas banyak hal yang penting dalam rangka meningkatkan hubungan, baik ekonomi, kemudian stabilitas kawasan, kemudian perlindungan warga negara, dan juga hal-hal lain yang ada kaitannya dengan posisi strategis Indonesia-Malaysia dalam kerangka hubungan internasional yang lebih luas.
20: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan mengatakan, sebagai negara bertetangga, terkadang terdapat masalahan. Namun ia menilai hubungan baik Indonesia dan Malaysia telah mencapai 98%.
1: Kami berbincang untuk bagaimana cara untuk kita menyelaras dan melaksanakan hasrat kedua pemimpin-pemimpin negara untuk melihat keakraban dan persahabatan ini diperkasakan dan dipertingkatkan lagi ke tahap yang terbaik, khususnya dari segi ekonomi, yaitu perdagangan dan pelaburan.
20: Pada kesempatan itu, Menteri Luar Negeri Malaysia juga merespons positif masukan Indonesia untuk adanya perluasan peluang kerjasama tenaga kerja Indonesia di bidang profesional seperti keperawatan. Selain Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan juga memastikan Malaysia berkomitmen untuk memberikan perhatian terkait kesejahteraan dan pemenuhan pendidikan WNI di negaranya. Sementara JCBC dirangkaikan dengan jamuan makan siang dengan menghidangkan makanan kesukaan Menteri Luar Negeri Malaysia, yaitu nasi padang dan durian.
1: Terima kasih sekali lagi.
20: Dari Jakarta, Tamandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menyambut kami daripada awal saya sampai.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Para pejabat Eropa meyakini bahwa Uni Eropa dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Namun khawatir penyelidikan lanjutan dapat memicu tarif yang jauh lebih tinggi. Sementara itu, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan Presiden Donald Trump tidak berwenang memberlakukan tarif impor secara sepihak, sehingga pemerintah Amerika Serikat harus mengembalikan sekitar 159 miliar dolar Amerika Serikat dari bea masuk yang telah dipungut. Kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia hari ini menggelar latihan resmi atau official training sebagai persiapan jelang pertandingan melawan Oman pada ajang FIFA Match Day yang akan berlangsung esok. Dari Senayan, Niar Abdul Teloli menyampaikan laporannya secara langsung. Niar.
21: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan atau SUGBK, di mana beberapa saat yang lalu baru selesai digelar official training ataupun latihan resmi Timnas Indonesia dalam rangka persiapan jelang laga FIFA Matchday menghadapi Oman yang akan berlangsung besok pukul waktu Indonesia Barat. Di mana pada dari pantauan kami di stadion pada hari ini, di saat latihan tadi, hampir semua pemain telah bergabung ataupun berlatih bersama, meski ada beberapa pemain yang memang masih berlatih terpisah dan ada beberapa yang memang tidak ikut pada official training kali ini. Satu yang berlatih terpisah diantaranya adalah Kevin Verdung yang kemudian diketahui atau dikonfirmasi bahwa oleh pelatih timnas sendiri yaitu John Hartman bahwa Verdung tidak akan bergabung dalam pertandingan melawan Oman besok. Sementara untuk pertandingan berikutnya masih akan kami masih menunggu konfirmasi tersebut. Sementara pemain seperti Marcelino Ferdinand ini tidak ikut dalam latihan, namun dia hadir di sisi lapangan untuk memberikan dukungan kepada rekan-rekannya. Sementara hampir sebagian besar tim ataupun pemain telah bergabung dalam latihan pada sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pendengar, dalam keterangannya juga John Hartman menyampaikan kepada media bahwa salah satu yang ingin ia capai bersama tim pada besok hari adalah sebisa mungkin bisa mendapatkan kemenangan atas Oman, karena ini menjadi catatan sejarah bukan hanya bagi Indonesia tapi juga bagi ia dan tim, karena ini merupakan event ataupun agenda kedua yang agenda resmi keduanya Hartman setelah resmi ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada Januari lalu. Dan bagi Hartman ini akan menjadi kemenangan bersejarah sih jika mereka mampu menang atas Oman, karena sudah hampir 38 tahun Indonesia tidak memenangkan pertandingan atas Oman, dan ini tentu kemenangan besok akan menjadi yang berkesan dan bersejarah bagi ia dan seluruh tim. Dan dalam pertandingan besok Indonesia sendiri akan menghadapi Oman, dijadwalkan ada pada pukul 20 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara untuk laga menghadapi Mozambik ini nanti akan digelar pada 4 hari setelah pertandingan besok. Ini kan sementara pandangan dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, ya Rabu itu oleh Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman, punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar RRI dimanapun berada yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, selalu kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan. Semoga dengan syukur yang tidak bosan-bosan kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan mendapatkan tambahan nikmat-nikmat yang lain, baik di dunia ini maupun di hari akhirat kelak. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, para sahabat-sahabat dan pengikut beliau istiqomah sampai hari kiamat. Kaum muslimin wal muslimat, pendengar RRI dimanapun berada yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mimbar Islam kali ini kita ingin mengenal, mengkaji dan juga berusaha menambah ilmu kita tentang suatu ibadah yang Allah fardukan kepada kita, yaitu ibadah wudu sebagai syarat sahnya solat kita. Berwudu merupakan syarat yang wajib kita lakukan ketika kita ingin mengerjakan ibadah solat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu idza kumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu ingin mengerjakan salat, maka cucilah mukamu dan basuhlah tanganmu sampai kepada siku, dan basuhlah sebagian daripada kepalamu, dan juga cucilah kakimu sampai ke mata kaki. Dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan rukun-rukun yang harus kita basuh, kita cuci sebagai kesempurnaan wudu kita. Itu yang pertama adalah ghuslul wajah, membasuh wajah. Yang kedua aydiyakum, ghuslul aydi, membasuh kedua tangan sampai kepada siku, batasnya dari ujung jari sampai ke siku. Dan yang ketiga wamsahu biru'usikum, membasuh kepala, kepala kita. Dan yang terakhir adalah wa arjulakum wamsahu bi arjulikum, yaitu kita basuh kaki kita ilal ka'baini. Dari empat anggota tubuh yang disebutkan dalam Al-Quran ini, itulah yang wajib kita kerjakan ketika kita mengambil air wudu. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita contoh cara berwudu yang sempurna, sunnah-sunnah wudu yang sepatutnya juga kita lakukan. Karena di dalam hadis Rasulullah SAW kita temukan begitu banyak manfaat dan keutamaan daripada ibadah wudu yang kita kerjakan itu. Sebagaimana dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man tawaddo'a fa ahsana al-wudu kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruju min taht asfarihi. Barang siapa yang berwudu dan dia melaksanakan wudu ini dengan sebaik-baik wudunya, maka akan gugur dosa-dosanya dari dirinya
sampai keluar dari bawah kuku-kukunya. Dalam hadis ini dinyatakan yang utama kali adalah fa'ahsanal wudu, bagaimana kita wudu dengan sebaik-baiknya. Tentu makna daripada wudu sebaik-baiknya ini adalah ayatiya bihi taman kama wasafahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita melaksanakan ibadah wudu ini sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan atau praktek atau contohkan kepada kita. Dalam hadis yang lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan keutamaan wudu yang sering dilakukan oleh kita kaum muslimin dan muslimat adalah bagian daripada cahaya yang akan menyinari diri kita nanti di hari kiamat. Dalam hadis diriwayatkan Imam Muslim, antum al-ghurr al-mukhajjalun yaumal qiyamah min atharil wudu. Kalian itulah yang memiliki pancaran sinar dari jidat kita semua pada hari kiamat dari bekas wudu yang kita ambil. Dan banyak lagi kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah keutamaan ibadah wudu ini. Yang jelas dari banyak hadis ini diutarakan, kesempurnaan kita wudu itulah yang perlu kita perhatikan. Di antara sunnah, di antara kesempurnaan daripada wudu yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah berniat. Karena niat ini merupakan bagian awal dari setiap amal-amal perbuatan kita. Tanpa kita berniat karena Allah, maka amal-amal perbuatan kita itu tidak akan dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah berniat, yang kedua adalah disunahkan membaca tasmiyah, membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita dalam wudu ini adalah agar berkumur dan memasukkan air ke dalam lubang hidung kita ini dengan sesungguh-sungguhnya. Jadi madmadah wal istinsyak itu juga sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kita temukan dalam ayat tadi tidak disebutkan namanya berkumur dan beristinsyak atau memasukkan air ke dalam hidung, tapi dipraktekkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya yang disampaikan oleh baginda Rasul SAW adalah kita ketika membasuh tangan kita, maka selah-selah jari tangan kita harus kita buka. Begitu juga ketika kita membasuh atau mencuci kaki kita sampai ke atas mata kaki, maka di selah-selah jemari kaki pun sebaiknya atau sunnahnya harus dibuka dan diairi oleh air. Dan itulah tanda kesempurna wudu kita.

tiga kali. Setelah selesai tangan kanan baru kepada tangan kiri kita tiga kali. Dan Rasulullah SAW ketika membasuh anggota tubuh yang ada, baik yang diwajibkan ataupun yang sunnah, sebagaimana yang beliau contohkan, beliau lakukan itu sebanyak tiga kali secara berturut-turut. At-taslis. Jadi kita lakukan, misalnya kita berkumur, maka kita berkumur selama sebanyak tiga kali. Atau kita membasuh telinga kita, maka telinga kita kita basuh tiga kali. Semua anggota tubuh yang disebutkan dalam ayat maupun yang dicontohkan dalam hadis Rasulullah SAW ini, beliau Rasul SAW menyunahkan kepada kita untuk kita ulangi sebanyak tiga kali. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sunnah yang lain yang diajarkan oleh baginda Rasul tentang tata cara berwudu ini adalah kita membaca syahadatain setelah selesai sempurna wudu yang kita kerjakan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, inilah sunnah yang kita ajarkan. Karena di dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, barang siapa yang berwudu dan di akhir wudunya dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah as-samania yadkhul min ayyiha syaa. Siapa yang mengucapkan syahadatain setelah wudu ini, maka Allah akan membukakan baginya 8 pintu surga dan dia dipersilakan oleh Allah untuk memasuki dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Hadis riwayat Imam Muslim. Terakhir, sunnah yang lain tentu setelah kita membaca syahadatain, yaitu kita berdoa. Berdoa, doa wudu yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al minat tawabin waja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku hambamu yang taubat, yang membersihkan diri, karena engkau suka hambamu yang bertaubat dan mensucikan dirinya. Jadi syahadatain digabung dengan doa wudu itu sempurna kita bacakan doa kita setelah melaksanakan wudu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tentu di luar wudu ini pun ada hal yang disunahkan juga oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terutama sekali bagi kita kaum laki-laki, kaum muslimin, sekiranya bisa menghadirkan solat jamaah di masjid, maka alangkah baiknya kalau kita mengambil air wudu itu di rumah kita, bukan di masjid. Kenapa kita mesti mengambil wudu di rumah, tidak di masjid? Karena dalam sebuah riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditulis oleh Imam Muslim, man tatahhara fi baitihi thumma masya ila baitin min buyutillah liyaqdi fariidatan min faraidillah kanat khatwatuhu ihdahuma tahuttu khati'atuh wal ukhra tarfa'u darajatah. Barang siapa yang berwudu di rumahnya kemudian dia pergi berjalan ke masjid untuk melaksanakan kewajiban fariidah yang difardukan kepadanya, yaitu solat lima waktu, maka sesungguhnya langkah-langkah kaki yang dia lakukan, setiap langkahnya itu satu kakinya terangkat, maka disitulah Allah akan menggugurkan kesalahan-kesalahan yang pernah berbuat

Dan ketika satu kakinya lagi yang diangkat, maka Allah akan mengangkatkan derajat kemuliaannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini sunnah yang kadang-kadang kita lupa. Kalau kita mau keluar dari rumah untuk melaksanakan sholat, kita berpikir cukup di masjid, karena di masjid sudah ada tempat wudu yang disediakan. Ketika kita tidak mengamalkan sunnah ini, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, maka gugurlah kita pahala yang dijanjikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kebaikan yang begitu mudah kita dapatkan, karena langkah-langkah kita ke masjid itu dihitung oleh Allah sebagai kebaikan yang akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan satu lagi langkahnya kebaikan yang akan mengangkat derajat kemuliaan kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat, pendengar mimbar Islam yang kami muliakan, tentu yang disunahkan juga yang ada kaitannya dengan wudu ini, di luar daripada wudu itu adalah disunahkan bagi kita untuk melaksanakan sholat sunat dua rakaat yang dikenal dengan sunat wudu. Dan ini diungkapkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari dan juga ulama hadis-hadis yang lain. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Man tawaddu'a nahwa wudu'i hadha summa shalla raka'ataini la yahdis fihi ma nafsa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang melaksanakan atau mengerjakan wudu seperti wuduku ini, kemudian dia melaksanakan sholat dua rakaat, yaitu sholat sunnah wudu, dan dia tahan tidak berhadas sampai masuk kepada sholat berikutnya, Rasulullah SAW mengatakan keutamaan didapatkan adalah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dengan wudu yang dimiliki itu, dengan sholat dua rakaat yang dikerjakan ini, akan menjadi penyebab dosa-dosa yang lalu, kesalahan-kesalahan dia yang lampau, akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sunnah-sunnah dalam ibadah wudu yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam keseharian kita, sehingga kita bisa mendapatkan keutamaan daripada ibadah wudu yang dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis yang sudah kita kemukakan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, billahi taufik wal hidayah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aktualitas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Lombok Barat kembali mempertegas aturan pembangunan retail modern di tengah menjamurnya gerai waralaba yang tersebar di sejumlah wilayah. Pemerintah daerah melalui Dinas Perdagangan memastikan tidak ada penutupan retail modern sejauh masih memenuhi aturan daerah yang berlaku, terutama terkait jarak pendirian dengan pasar tradisional maupun sama retail modern. Kepala Dinas Perdagangan Lombok Barat Muhammad Adnan menegaskan hingga saat ini kondisi retail modern di Lombok Barat masih aman dan terkendali. Menurut Adnan, beberapa retail saat ini berdiri berdekatan terjadi. Ini karena izin dan rekomendasi telah terbit sebelum perda diberlakukan secara ketat. Namun kini pemerintah mulai melakukan penertiban terhadap proses perpanjangan izin usaha retail modern. Ya pendengar, kami informasikan juga bahwa untuk Anda, untuk sementara jalur terestrial 92,7 MHz belum bisa Anda akses, dan untuk gantinya sementara Anda bisa mendengarkan Pro 1 RRI Mataram melalui kanal terestrial 89,2 MHz.
0: Lintas informasi Pro 1, kanal informasi dan informasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalto. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini, yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: lagi. Dari pagi sampai siang di warung terus. Kamu ini mau jadi duta kopi nasional apa?
1: Nggak gitu, Bu. Ini tuh lagi riset. Katanya kalau sering nongkrong bisa dapat ide, Bu.
2: Banyak ide apaan, Di? Cara pesan utang paling elegan.
1: Jangan buka kartu dong.
3: Anak muda sekarang potensinya besar. Tapi kalau cuma rebahan dan nongkrong, potensinya jadi potensi tidur.
1: Pak RT, tolonglah.
2: Serius, Ruth. Sekarang tuh zamannya upgrade diri. Banyak pelatihan gratis online, skill digital, wirausaha, desain, apa aja ada.
1: Belajar lagi. Aku kira habis lulus sekolah udah bebas tugas, Tik.
3: Justru sekarang sekolahnya kehidupan. Namanya penguatan sumber daya manusia.
1: Waduh, berat banget bahasanya, Pak.
0: Iya, artinya simple. Biar kamu gak kalah sama zaman.

0: Baik, warga sekalian. Gading, kita-kita aja. Jadi begini, mau kan bikin kampung ini lebih maju?
1: Maju gimana, Pak? Jalan raya aja masih berlubang.
0: Makanya, SDM-nya dulu yang maju. Kalau manusianya kreatif, jalan berlubang bisa jadi peluang usaha tambal ban.
2: Setuju, Pak. Kita bisa bikin pelatihan kecil-kecilan. Misalnya, belajar jualan online buat ibu-ibu.
3: Nah itu, warung saya bisa masuk aplikasi Warung Lina Go Digital.
1: Terus, saya ngapain?
2: Kamu kan jago main media sosial. Bantuin promosi lah.
1: Oh, jadi bukan cuma scroll doang ya?
0: Scroll boleh, tapi sambil belajar.
3: Ya, kalau cuma update status galau, itu bukan penguatan SDM. Itu mah penguatan drama.

0: Oke, Bu Lina, klik buat akun.
1: Yang mana? Ini banyak banget tombolnya. Jangan-jangan nanti warung saya pindah ke luar negeri.
2: Eits, tenang Bu, tenang. Kalau pindah ke luar negeri, saya juga ikut jadi manajer buat ekspor kerupuk.
3: Fokus-fokus Rudy, ajari yang benar.
2: Oke Bu, ini foto produknya yang terang. Kasih deskripsi menarik. Misalnya, gorengan hangat, renyah, cocok buat nemenin gosip produktif.
1: Eh, itu mau bagus juga atuh Rudy.
0: Nah kan Ruth, ternyata kamu bisa kalau niat.
2: Iya juga ya. Ternyata seru bantu orang berkembang.
3: Itulah kolaborasi, kita saling isi kekurangan.
1: Kalau begini rasanya kamu kita kayak startup ya?
2: Startup rasa tribalado.
1: Alhamdulillah ya Allah, pesanan oleh masuk terus.
0: Lihat kan Bu, kalau mau belajar hasilnya pasti kerasa banget.
3: Ini baru namanya penguatan sumber daya manusia. Bukan cuma bangun fisik, tapi bangun kualitas orangnya juga.
2: Sebentar Pak, saya jadi kepikiran mau ikut kursus desain online.
0: Nah itu baru Rudy versi 2.0.
1: Itu mah fitur lama, belum diupdate lagi.
3: Ingat, masa depan kampung ini ada di tangan kita. Kalau manusianya mau belajar dan bekerja sama, kampung biasanya pun bisa luar biasa.
2: Berarti mulai sekarang
0: kurangin rebahan,
1: perbanyak keterampilan,
3: dan jangan takut belajar hal baru.

FM 89,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro 1 Mataram.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terbaik.

Ya pendengar, masih kami temani Anda di NTB Malam Prosatu RRI Mataram di malam hari ini. Dan untuk malam hari ini pendengar, kami ajak Anda untuk menyelami lebih dalam tentang dinamika perkembangan intelektual religius remaja tentunya di Indonesia. Kalau kita melihat secara global bahwa memang remaja Indonesia merupakan generasi muda yang paling religius di kawasan Asia Tenggara. Jadi berdasarkan survei ISIS, Yusuf Ishak Institute, sebanyak 95,3 anak muda Indonesia memandang agama sebagai aspek yang sangat penting dalam kehidupan mereka. Nah, angka ini melampaui negara tetangga seperti Malaysia, kemudian juga Filipina. Meskipun memegang teguh nilai spiritual, fase remaja ditandai oleh lompatan kognitif yang besar menuju tahap operasional formal. Dan tentunya kondisi ini pendengar memicu perkembangan intelektual yang kritis, mempengaruhi cara memahami, kemudian juga mempertanyakan, hingga mengamalkan ajaran agama di era digital. Perkembangan intelektual religius remaja di Indonesia tidak lagi bersifat dogmatis atau sekedar ikut-ikutan ya. Dan tentunya karakteristik ini didukung oleh potret data nasional terbaru. Remaja pendengar pada dasarnya berada pada masa transisi di fase keagamaan yang meniru ke fase individual. Nah, fungsi kognitif yang matang membuat mereka mulai mempertanyakan keselarasan antara dogma agama dengan realitas sosial. Tentunya jika pondasi keagamaan di rumah rapuh, maka masa pencarian identitas ini berpotensi memicu keraguan spiritual.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Ya pendengar, pertumbuhan intelektual yang baik saat ini melahirkan keterbukaan berpikir. Menurut riset Kementerian Agama RI, generasi milenial atau Gen Z memimpin indeks pengalaman intoleransi dengan skor 79,65%, mengungguli generasi yang lain. Dan tentunya kalau kita lihat bahwa remaja saat ini memang lebih cakap dalam menghargai perbedaan, menolak persekusi dan juga menerima pelaksanaan ibadah umat agama lain. Kematangan berpikir ini berkontribusi langsung tentunya ya pada pencapaian indeks kerukunan umat beragama yang ada di Indonesia dan mencatat rekor tertinggi di angka 77,89%. Integrasi antara intelektualitas dan juga spiritualitas remaja saat ini menghadapi ujian berat di ruang digital. Karena kalau kita melihat bahwa media sosial kini menjadi ruang kelas keagamaan utama bagi mereka. Studi yang dirilis oleh HTS Theologis Study mengungkapkan bahwa pembelajaran agama yang hanya mengandalkan potongan konten daring tanpa bimbingan guru secara langsung, ini bisa berisiko memicu kebingungan teologis. Beberapa remaja, ya pendengar, mengalami kekosongan spiritual atau terjebak dalam praktik ibadah yang belum tepat akibat proses pembelajaran yang tidak utuh. Kemudian juga remaja dengan perkembangan kognitif yang belum matang, ini juga rentan terpapar konten yang tentunya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tanpa bimbingan yang tepat, nalar, dan kritis, mereka tentunya bisa salah arah. Nah, untuk memastikan ketajaman intelektual remaja, ini harus berbanding lurus dengan keluruhan spiritualnya. Diperlukan pendekatan yang sistematis dan juga tuntunan ya, atau bantuan dari berbagai pihak. Lembaga pendidikan formal, ini juga perlu bergeser dari metode hafalan ke ruang diskusi yang interaktif. Remaja harus difasilitasi untuk menguji argumen logis keagamaan demi membentuk pemahaman teologis yang solid. Kemudian juga partisipasi aktif dari orang tua dalam aktivitas keagamaan di rumah ya, memberikan contoh secara langsung, ini bisa membentuk perilaku yang positif bagi mahasiswa. Orang tua tentunya juga disarankan menjadi teman diskusi yang terbuka atas pertanyaan kritis dari anak. Komunitas keagamaan juga harus memperbanyak konten spiritual yang edukatif, rasional, dan damai di platform media sosial. Tentunya ini guna mengimbangi maraknya narasi-narasi yang tidak benar ya.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak

0: Ya, belajar di rumah ini cukup membuat orang tua itu kebingungan juga.
1: Aduh, lebih baik di sekolah deh, karena kalau
2: belajar di rumah
1: kita tidak mau untuk mengajarkan
2: pusing
1: mereka.
2: Pusing kita, Bu, jadi orang tua.
0: Memang mau tidak mau harus dilaksanakan gitu, karena kalau tidak bagaimana nasib anak-anak kita?
3: Mari kita lihat kesuksesan Kiai Haji Agus Salim mendidik anak-anaknya di rumah. Kiai Haji Agus Salim, seorang pahlawan pejuang kemerdekaan, pernah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, seorang jurnalis, dan tokoh pergerakan nasional yang besar.

perhatiannya terhadap pendidikan. Kiai Haji Agus Salim mendidik langsung 7 anaknya di rumah, menjadikan rumah sebagai sekolah. Hanya si bungsu yang masuk sekolah formal ketika dia yakin bahwa pendidikan Indonesia telah lepas dari pengaruh kolonial. 2 situasi yang berbeda, namun mengharuskan anak-anak belajar di rumah. Orang tua sekarang untuk menjaga sang anak dari pandemi corona. Haji Agus Salim saat itu karena ingin menghindarkan anak-anaknya dari kolonial di bidang pendidikan. Dia tak ingin anak-anaknya tidak mendapatkan kebebasan untuk tumbuh sesuai dengan jiwa mereka. Jiwa anak Indonesia yang merdeka dengan memperhatikan budaya asli tempatnya dibesarkan. Karena rasa cinta pada negara dan pendidikan generasi bangsanya. Cinta itulah membuat nama Kiai Haji Agus Salim tercatat sebagai orang pertama yang menerapkan sistem homeschooling di Indonesia.

rentang waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: Selamat malam, jumpa lagi kita ya di Ruang Rindu malam hari ini di hari Kamis 4 Juni 2026. Apa kabar pendengar? Malam hari ini seperti biasa ya, kita akan berbagi rindu bersama, berbagi keceriaan dan juga mendengarkan lagu-lagu terbaik sampai nanti di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Malam hari ini ada lagu mancanegara tahun 2010 sampai dengan yang terupdate ya. Bareng saya Beni Pratama, kami tunggu Anda di 0370 646 521 atau di 0370 634 823 atau melalui jalur seluler. Mudah-mudahan sehat dulu ya untuk semuanya. Kalaupun ada yang sakit, semoga cepat sembuh, semoga cepat diangkat semua penyakitnya. Yang punya masalah, semoga masalahnya juga cepat terselesaikan ya, menemukan jalan keluar yang terbaik, amin. Kita sapa pendengar pertama di malam hari ini. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Bang Benny.
0: Halo Ila, apa kabar?
1: Halo juga, kabar baik. Gimana Bang Benny?
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Sekarang lagu mancanegara.
0: Lagu mancanegara malam Jumat, betul.
1: Oh, kalau malam Jumat itu lagu mancanegara. Oke deh, salam-salam dulu ya.
0: Oke.
1: Buat Kak Irwan yang ada di Lombok Timur, yang lagi mau ditok, juga ada di Lombok Timur. Terus buat Kak Kinanti, Bang Asti, Mbak Ica, Bang Gun, Bang Raja, Mbak Raja, Pak Tony, Mbak Marni, Pak Putri, Pak Jerman, Pak Jodin, buat semuanya ya, Mbak Deli dan Mbak Budahnya. Buat semuanya ya Bang Benny ya.
0: Siap.
1: Buat Bang Benny, sampai kita terus aja, juga saya selalu panggil umur saya sama namanya apa?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ila di Lombok Utara ya. Mudah-mudahan sehat selalu Ila. Salam untuk keluarga di Lombok Utara. Warga Lombok Utara juga selamat malam semuanya. Di belakang Ila, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Yogi. Lama gak?
2: Halo juga Bang Benny yang baik hati, yang suka mabung.
0: Lama gak dengar suaranya Mas Yogi ini.
2: Iya, saya juga kangen sama Bang Benny yang gagah.
0: Sudah selesai operasinya Mas Yogi?
2: Belum, belum Bang Benny.
0: Kan katanya abis ini, abis lebaran dapat jadwal.
2: Iya, tapi belum ada ini datang petugasnya.
0: Oke, mudah-mudahan segera Mas Yogi ya.
2: Ya, pokoknya didoakan biar lancar.
0: Iya, amin.
2: Ya, salam-salam Bang Benny.
0: Sila.
2: Ada Bunda Cahaya, Bunda Siti Ajar, ada Bunda Aisyah, Bunda ini Mbak Maya, ada Bunda Kartini, ada Bunda Marni, ada Pak Sukri, ada Bang Orges, ada Bang Medit, ada Bang Pajar, ada Bajang lain, Bajang Kayangan, ada Widya dengan tuan istri, ada Pak Irwan, ada Ila, ada ini katanya Pak Jamaluddin, terus ada Pak Ecan, ada Mbak Kiranti, terus ada siapa namanya Pak Muin, Pak Muidin, terus ada Bapak Pak Ecan, semua Bang Benny.
0: Oke Mas Yogi.
2: Bro, terima kasih Bang Benny Jaga yang baik hati, yang suka nabung. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Mas Yogi ya di Mataram. Mudah-mudahan cepat dapat jadwal ya untuk ke rumah sakitnya. Satu lagi sebelum kita ke lagu ya. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Aisyah, apa kabar Bunda?
3: Alhamdulillah sehat walafiat, senang bahagia. Minggu sehat kan Andaku?
0: Alhamdulillah sehat juga Nika.
3: Iya, keluarga di Lombok Timur sehat semua.
0: Alhamdulillah sehat Nda.
3: Alhamdulillah itu terilah, mudah-mudahan Minggu sehat terlalu keluarga ini.
0: Amin. Bunda, di Kuripan gak ada hujan, soalnya gelap sekali kayaknya gak di wilayah sana.
3: Oh, okay. Panas luar biasa dari berapa hari. Kalau pagi hawanya dingin, kalau siang hawanya panas. Jadi ini rada-rada pilek gitu.
0: Harus jaga kesehatan memang Bunda di musim cuaca seperti ini.
3: Bunda tetap minum vitamin, jadi enggak terlalu ini ya, enggak terlalu berat pileknya.
0: Enggih, betul.
3: Enggak ada lagu Indonesia itu.
0: Tidak Bunda, kan malam Jumat ini.
3: Bunda ingin dengar lagunya Titi DJ yang Jangan Berhenti Mencintai.
0: Mudah-mudahan nanti di jam 11-an Bunda ada lagu itu ya.
3: Iya, nanti di lagu selanjutnya ya.
0: Anggih.
3: Di sesi yang jam 11 lebih itu.
0: Anggih, amin.
3: Nyalam dulu sedikit nih.
0: Sila.
3: Ada Yogi, mudah-mudahan selalu Yogi, ada Elan, ada Mas Raja juga, mudah-mudahan selalu ada Mas Andi Genesari, ada Mas Jun, ada Mas Dina, ada Pak Herman, Pak Nurta, Pak Karil, ada juga Pak Fajar, ada Widya bersama suaminya, ada Memirian, ada Kak Hajar dari Cahaya, ada Wilson juga di Lombok Timur, ada Mas Rian, ada juga Jim Hong, ada Bu Marni, Pak Sukri, ada Bu Kartini, ada yang di luar daerah, ada Pak Tony, ada Mas Beram, ada Bu Iga, salam sehat ya, ada Bang Anwar di Surabaya, yang di NTT itu siapa namanya, salam persahabatan doang nih, yang di KNU semuanya tanpa terkecuali dari SMPZ, sahabat RRI, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan senang bahagia selalu nih Nandaku.
0: Amin.
3: Pelinggi deh setelah bersama keluarga di rumah ya, sering-sering ke Lombok Timur Nandaku.
0: Nggih.
3: Jenguk ibunda di sana.
0: Nggih.
3: Nanti kalau pulang hati-hati tinggi.
0: Terima kasih Bunda.
3: Dan tetap lancar aktivitas, diberi rezeki yang cukup dan barokah dan selalu dalam lindungan Allah SWT keluarga.
0: Amin ya Allah.
3: Bunda pamit sendiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk doa-doanya dari Bunda Aisyah di Kuripan ya. Sehat selalu juga dengan doa yang sama untuk Bunda Aisyah di Kuripan dan keluarga. Baik pendengar, kita ke lagu dulu ya. Nanti kita akan kembali setelah beberapa lagu berikut. Ada Mbak Maya, kemudian siapa tadi juga? Mbak Kenza ya. Oke, kita ke Neo dulu dengan Handle Me Gently.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, mendengar kembali kita di Ruang Rindu ya. Setelah tadi ada beberapa lagu yang manis dari Niu dan kawan-kawan. Aduh, dan kawan-kawan. Baik, kembali kami terima penelpon untuk malam hari ini. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Lale, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Bagaimana kabarnya Mbak Lale?
1: Alhamdulillah sehat. Kalau Mbak Rani gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat juga.
1: Alhamdulillah, moga Mbak Rani selalu dalam keadaan sehat di.
0: Enggih, amin.
1: Sehat.
0: Malam hari ini tidak. Ah iya, malam ya? Hari ini langsung ya? Kirim-kirim. Malam hari ini berarti langsung kirim-kirim salam ya?
1: Enggih. Soalnya pas mau ngomong, maksudnya mau ngomong juga. Ya dah, salam gitu, salam-salam dulu. Yang pertama buat seluruh hati yang ada di tengah aja, mau ngomong diberikan kesehatan, panjang umur, rezeki selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada Mama Wiin, ada Mama Ian, ada Mas Saja, ada Pak Fajar, ada Pak Budin, ada Putra Majapahit, ada Putra Bajang Tayangan, ada Pak Nurta, ada Pak Marita, Bunda Cahaya, Bunda Siti Haja, siapa ya? Ada Pak Jen. Ya, ada Pak Ramli, ada Pak Tamir, ada siapa ya?
0: Siapa lagi?
1: Ya, buat semuanya deh.
0: Oke.
1: Dan sampai tanpa terkecuali, salam kompak persahabatan.
0: Siap.
1: Semoga sehat selalu. Buat Mas Beni ganteng, moga-moga Mas Beni selalu diberikan kesehatan, banyak umur, semakin dilancarkan rezekinya, dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat malam Mas, siapa yang siaran?
0: Besok malam masih saya juga.
1: Enggak dapat siaran kayaknya. Enggak dapat ikutan kayaknya besok malam.
0: Ya enggak apa-apa. Yang penting sekarang ya,
1: soalnya mau pergi ke rumah kakak di Bendero. Soalnya besok malam acara jemputan pengantin, hari Sabtu acara akad nikahnya.
0: Ya mudah-mudahan lancar acaranya.
1: Alhamdulillah, semoga selalu kita diberikan kesehatan aja nih. Mungkin entar kalau pulang hati-hati Mas Beni, kalau
0: terima
1: pulang
0: kasih.
1: Moga-moga Mas Beni selamat dalam perjalanan sampai gitu, dengan pelunggu yang penyikir setia Mas Beni jangan langkung setia ngepaus asam pura asam alis ngepura lagunya lalu tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Lale Ratih di Lombok Tengah ya. Mudah-mudahan lancar untuk acaranya besok. Kita lanjut ke penelpon selanjutnya. Selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam. Terputus. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Maya, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik. Bang Denny sendiri gimana kabar?
0: Alhamdulillah, sehat juga ini.
2: Alhamdulillah. Lagunya lagu apa sekarang?
0: Biasa, malam Jumat ini lagu mancanegara yang ngebeat ini, Mbak Maya.
2: Mancanegara yang ngebeat? Siapa aja?
0: Ada Ed Sheeran sama Justin Bieber, I Don't Care. Terus
2: Justin Bieber aja.
0: Dia nyanyi bareng ini, Ed Sheeran sama Justin Bieber.
2: Oh iya, iya.
0: Yang ini?
2: Dua-dua ini?
0: Iya.
2: Oh iya, kebayang.
0: Oke.
2: Ya, udah masuk sih nanti?
0: Belum.
2: Iya, belum. sedang salam dulu ya.
0: Iya, sila.
2: Iya, keluarga di sini salam hormat, salam sayang aja. Selagi nanti sehat selalu ya. Ada Alvin, Bapak Guntur, ini Pak Purbaya, Pak Mawiin, Pak Muhyiddin, sehat selalu juga. Ada Lydia sama suaminya, ada Mengirian, ada Saril juga, ada Raja, ada Yogi, kompetan aja, ada Pak Fajar juga. Pak Haji Herman, sehat selalu. Pak Andi, gimana kabar ini yang ada
0: ya, lama. Di sini cari? Lama tidak kedengaran suaranya.
2: Iya, lama tidak pernah kedengaran suaranya. Tapi mudah-mudahan tetap sehat aja ya.
0: Amin.
2: Ada Bunda Masnya, Bunda Siti Hajar, Bunda Cahaya juga, ada Felicin, ada Bunda Tertini, Bunda Mari, Kak Suci, Bunda Majapahit, ada Hairani, ada Mbak Nicien, ada Haji Bisaldi, ada Bunda Marni, Kak Sutri, ada Bang Apit, Ampila, Erna, ada Anwar, Pak Bram, ada, oh, Asrul di Lombok Timur juga. Ini ada, siapa namanya?
0: Siapa lagi, Mbak Mai?
2: Widu ya.
0: Iya.
2: Gimana kabar? Mudah-mudahan tetap sehat aja.
0: Amin.
2: Ada Bunda Farida, ada Chris Party juga, ada Pak Tony, ada yang di ini, yang di Denpasar Mangagul, ada semuanya pokoknya. Fans-fansnya RRI semuanya tanpa terkecuali, mudah-mudahan tetap sehat aja.
0: Buat
2: keluarganya Bang Benny juga bersama teri-terinya RRI, mudah-mudahan tetap sehat aja. Nanti,
0: amin.
2: Ayo masuk di belakang saya. Kalau bisa sih. Tidak bisa, ya sabar. Tunggu lagunya ya.
0: Oke, Mbak.
2: Ya, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Maya di Mantang Lombok Tengah. Baik, di belakang Mbak Maya, oh ini yang tadi ditunggu. Tapi bersabar dulu di situ Mbak Kinanti ya. Nah, memang rezekinya Mbak Kinanti ini. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu Bang Benny.
0: Ada saya angkat duluan sebelum sidet tapi tututut dia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, memangnya sidet harus nunggu tapi dia tututut jadinya pindah ke Mbak Kinanti.
3: Iya, itu rezeki Kinanti. Sabar ya yang tutut tadi masuk di Mbak Kinantinya.
0: Gimana kabarnya Mbak Kinanti? Gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Kalau Mbak Kinanti?
0: Alhamdulillah sehat juga.
3: Keluarga juga sehat.
0: Alhamdulillah sudah video call keluarga jadinya tahu anaknya tahu kondisinya. Kondisinya.
3: Oh, iya, semuanya sehat.
0: Amin.
3: Lagunya saya nggak milih, nggak ngambilnya yang pilihin.
0: Kenapa kita pilihin lagunya?
3: Tadi mamanya pilih lagu apa yang dipilih sama mamanya tadi?
0: Dia milih karena ada Justin Biebernya. Nggak tahu sih dia lagunya kayaknya. Nggak tahu dia lagi.
3: Makasih mamanya udah menarik saya. Harus saya nyampein dulu ya.
0: Sila.
3: Buat Bang Haji, Kak Irwan, saya selalu berpila. Buat mamanya tadi ya, saya selalu sama keluarga. Buat Purbaya, Pak Muhyiddin, Mama Widi, ada Pak Lenggisi, Pak Kuntur, semua yang saya ini tanpa terkecuali. Terus buat Bang Jun, Bang Raja, Bang Fayar, atau Bang Sahari, ada Mbak Niri, ada Mbak Niri, terus ada Pak Nisa, ada Pak Andi, Pak Tini, Pak
0: Jaya,
3: yang ini punya, ada Pak Nisri, Bunda Marni, Bunda Tini, Bunda Hairani, terus Bunda Isra, Bunda Cahaya, Bunda Cahaya, atau Bunda Hil juga, Mbak Fiona, Bu Uja, Bang Kesati, Bang Harukana juga di Rumpi. Semua-semua Bang Meni ya.
0: Ya, makin nanti.
3: Jadi kita semua dalam kesempatan palafiat, dalam kata apapun. Buat semua kerjanya di Indonesia selalu. Buat Bang Benny, saya selalu bersama keluarga. Banyak umur dan selalu dalam hidup.
0: Amin,
3: amin. Kita pulang, tetap semangat Bang Benny.
0: Semangat.
3: Lagunya kita dengar sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Halo.
0: Terima kasih Mbak Kinanti, dan lanjut kita ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam, Bro Rindu.
0: Halo.
4: Bunda Kartini.
0: Anggi, Bunda Kartini.
4: Bang Benny ini.
0: Betul. Bagaimana kabarnya, Bunda?
4: Apa kabar, Bang Benny?
0: Sehat.
4: Sehat. Alhamdulillah.
0: Bunda juga sehat.
4: Apa tadi yang lewat itu?
0: Itu Mbak Kinanti.
4: Mbak Kinanti.
0: Uh-uh.
4: Satu-satu dulu ya.
0: Sila.
4: Terima kasih Mbak Kinanti, kelingannya. Bunda Maya, Bunda Sisrajat, Bunda Nasna, Bunda Cahaya, Bunda Nidia, Bagi Ang Listri, Bunda Aisyah,
0: siapa lagi?
4: Bunda Rian, halo.
0: Halo Bunda.
4: Halo.
0: Halo. Masih di sini Bunda, masih kedengaran suaranya. Halo Bunda Kartini. Iya. Menghilang sepertinya beliau, entah sinyal atau gangguan apa. Tadi sudah tersampaikan setengah salamnya Bunda Kartini ya. Mudah-mudahan sehat-sehat selalu di Lombok Timur sana. Selamat malam juga untuk warga Lombok Timur. Mudah-mudahan semuanya happy di malam hari ini. Satu penelpon lagi ya, baru kita ke lagu. Selamat malam Ruang Rindu.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Denny.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Kinza.
5: Apa kabarnya malam ini?
0: Alhamdulillah sehat. Mbak Kinza, bagaimana kabarnya? Sedang bersama Bang Kenzo kah?
5: Bang Kenzo mah jauh. Masa bersama Mbak Kinza?
0: Oh, tak kira sedang bersama kayak kemarin.
5: Enggak, cuma siang itu aja bersama.
0: Jengge. Ini malam hari ini malam setiap malam Jumat itu biasanya lagunya lagu mancanegara. Siapa tahu mau siapa tahu mau dipilih. Ini yang belum keputar itu ada Ed Sheeran sama Justin Bieber. Terus ada Rehab sama Herbie itu Be Okay, Joshua Bassett itu Feel Something, Madison Beer, Shoot Me sama ini Julia Michael itu yang Kingmaker.
5: Itu dah yang in my heart.
0: Oke. Okay.
5: Special for my my heart.
0: Iya sudah.
5: My heart, Mr. Kenzo. Ya dah Bang ini happy aja ya di sana buat Mbak Kinanti tadi. Salam dulu ya maksudnya. Bang Raja, Bang Sahril, terus Bunda Aisyah, terus Mbak Maya tadi. Juga buat Bang Kenzo, kalau bisa masuk, masuk ya. Tadi kita udah janjian soalnya Mas Benny.
0: Enggih, mudah-mudahan dia masuk nanti.
5: Ya, segitu aja. Selamat bertugas Mas Benny. Semangat.
0: Terima kasih,
5: ya.
0: Terima kasih.
5: Hati-hati kalau pulang.
0: Siap.
5: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Kenzo ditunggu sama Mbak Kinza ya. Baik, pendengar kita ke Ed Sheeran ya, featuring Justin Bieber dengan I Don't Care.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Ya, pukul 22.43 menit. Ini sepertinya akan jadi sesi terakhir kita di Ruang Rindu pendengar ya, untuk malam hari ini. Jadi buat pendengar yang belum bisa bergabung, silahkan kami tunggu di nomor yang sama di 0370-646-521 atau di 0370-643-823 atau melalui jalur seluler. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Fajar, apa kabar?
1: Bagaimana kabarnya, Bang Denny?
0: Alhamdulillah, sehat. Linggih bagaimana?
1: Alhamdulillah. Nah, Bang siapa kantinnya di sana?
0: Ada Mas Yosi di operator, terus ada Bang Dika di Pro 4, Pro 2 siapa ya, sama ada Pak Dian di depan.
1: Oh, ini susah kita kalau banyak teman kita ini.
0: Enggih, tapi enggak kita saling lihat ini Bang Fajar.
1: Sudah ngopi Bang.
0: Sampun-sampun tadi dibuatkan di berugak depan.
1: Baru pulang ini Bang Denny.
0: Dari mana nih ke Bang Fajar?
1: Dari kurang Alina, dari Alina.
0: Nggih.
1: Latihan.
0: Tetangga nih kan, nggih?
1: Halo.
0: Halo. Bang Fajar mau kirim salam buat siapa nih ke malam hari ini?
1: Ya, ada nanti tadi dan Mbak Maya.
0: Nggih.
1: Sama kalian, nanti dan mulai. Mas.
0: Aduh, terputus Bang Fajar. Suaranya mulai tidak jelas, kemudian terputus. Kayaknya sinyal tadi ya, Bang Fajar. Nanti kalau masih ada waktu boleh dicoba lagi Bang Fajar ya, untuk tersambung kembali. Intinya untuk pendengar yang lain yang ingin mencoba masuk, belum bisa masuk di sesi pertama dan kedua tadi, kami persilahkan. Oke, tersambung kembali dengan Bang Fajar. Selamat malam. Sinyal kayaknya Bang Fajar tadi ya?
1: Iya, sinyal. Terus ada Bunda Aisyah.
0: Nggih. Yeah.
1: Ada Ganti Piala Cahaya Maya, Mbak Ina. Ada Bunda Kartini, Bunda Masnya, Bunda Marni dan Sutri. Ada Bang Yogi, Bang Rajab, Bang Mujahid, ada Pak Maul, Pak Mahidin, ada Pak Medet, Bang Lai, Bang John, Bang Syahrir, Bang Hordas, Bang Genzi, ada Bang Alipin, ada Pak Jamiluddin, Mami Rian, semuanya ya Bang Ben.
0: Siap Bang Fajar.
1: Fajar, dari Pak Fajar punya. Nah, ada temannya, teman ini yang salam.
0: Anggi. Salam kembali. Oh, sedang ngumpul nih ke. Salam untuk teman-teman di iya, sana Bang Fajar.
1: Dengan Bang ana ini Bang. Bang Hendrawan.
0: Oh, nggih. Berdua aja nih ke, ada lagi teman yang lain?
1: Ah, berdua ini.
0: Nggih, mudah-mudahan.
2: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Selamat selamat ngopi-ngopi Bang Hendrawan.
2: Selamat malam dan selamat kenal.
0: Nggih.
2: Dan selalu dan selamat bertugas.
0: Terima kasih. Nggih.
1: Terima kasih Bang Leni.
0: Terima kasih Bang Fajar.
1: Ya, selamat malam dan selamat bertugas. Terima kasih Bang Leni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Bang Fajar ya di Lombok Tengah. Sedang ada teman ngopi.

Yang besok pagi ada acara mungkin ya, mungkin ada begawe yang mulai dipersiapkan mulai malam hari ini. Biasanya kalau persiapan begawe itu mulai malam ya, jadi repotnya itu mulai malam, pagi lanjut lagi besoknya ya. Mudah-mudahan semua persiapannya berjalan dengan lancar. Ini ngumpul-ngumpul dengan tetangga, gotong royong ya. Dan ini hal yang patut kita syukuri juga pendengar, bahwa di daerah kita di Nusa Tenggara Barat, nilai kebersamaan, nilai gotong royongnya masih terjaga dengan cukup baik, terutama di daerah-daerah, di desa-desa. Kalau ada acara itu pasti tidak hanya keluarga ya, tapi juga tetangga dan juga rekan-rekan datang membantu. Baik pendengar, kembali kita ke lagu. Nanti kita lihat ya, kalau masih ada waktu kita akan kembali di ruang lini. Tapi kayaknya udah gak cukup ya. Tentunya setelah ini masih kami temani Anda di Pro 1 RRI Mataram dengan program-program lain hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu

sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman, punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km/jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km/jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami temani Anda untuk hari ini. Seluruh kabar kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya, terimalah salam sejahtera dari kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh penjuru Nusa Tenggara Barat dan bahkan dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia Mataram Programa 1 kembali mengudara hari ini Jumat 5 Juni 2026 sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara dari kami dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda pendengar hari ini? Saya Sari Wisudawati kembali menyapa Anda bersama dengan rekan saya Aji. Di mana pagi hari ini pendengar kita sama-sama awali insya Allah dengan perasaan yang baik. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat tanpa kekurangan apapun. Pagi hari ini pendengar, seperti biasa kita akan mengawali program siaran kita pagi ini dengan mengikuti rangkaian siaran subuh dari Masjid Hubul Wathon Islamic Center berikut ini.

اللهم صل وسلم. الله أكبر الله أكبر.

المغضوب عليهم ولا الضالين.

وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

kepada para jamaah bagi yang masih berada di belakang untuk lebih merapat ke depan, karena sebentar lagi kajian akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mencurahkan nikmatnya kepada kita sekalian sehingga pada pagi hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita. Kedua kalinya salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan naungan syafaat beliau di hari akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Raya Hubbul Watan Islamic Center Provinsi Nusa Tenggara Barat dan para pendengar Pro 1 RRI di mana saja berada rahimakumullah. Kajian kita pada pagi hari ini akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Ahmad Muammar Nasrullah MPDI dengan tema kajian tafsir Al-Quran Surah Ad-Dukhan ayat 12 sampai dengan ayat 16. Insyaallah kajian kita akan berlangsung sampai dengan tibanya waktu syuruk pada pukul 6 lewat 24 menit waktu Indonesia bagian tengah. Agar lebih barokahnya kajian kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita buka dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada para jamaah untuk membuka mushafnya pada Quran Surah Ad-Dukhan ayat 12 sampai dengan ayat 16. Kita awali kajian pada pagi hari ini dengan bertadarus bersama.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, lenyapkanlah dari kami azab itu. Sesungguhnya kami akan beriman." Bagaimanakah mereka dapat menerima peringatan, padahal telah datang kepada mereka seorang Rasul yang memberi penjelasan. Kemudian mereka berpaling daripadanya dan berkata, "Dia adalah seorang yang menerima ajaran dari orang lain, lagi pula seorang yang gila. Sesungguhnya kalau kami akan melenyapkan siksaan itu agak sedikit, sesungguhnya kamu akan kembali ingkar. Ingatlah hari ketika kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras, sesungguhnya kami adalah pemberi balasan. Maha benar Allah dengan segala keagungannya."
1: Fadal mukarram falyatafaddal mashkura.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. لا إله إلا الله العلي العظيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا الله سبحان الله رب السماوات السبع رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله ما شاء الله لا يسوك الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah, la haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tajallul hazna idza syi'ta sahla. Sahil umurana ya Allah wa anta arhamur rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها الحاضرون المكرمون segenap jamaah masjid Raya Islam Center Kebul Watan Nusa Tenggara Barat yang dimuliakan Allah Jalla Jalaluh, para pendengar RRI Persatu Mataram azan ya Allah wa yakum ajma'in yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur kehadirat Allah pagi ini kembali kita dapat hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala guna kita melaksanakan kewajiban dan kebutuhan kita, yakni salat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan kajian rutin tafsir. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat taufik hidayahnya, barokah ridha dan inayahnya pada kita sekalian, sehingga setiap hajat munajat dalam doa-doa kita pagi ini di majlis ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bilkhusus Allah jadikan kita dan keluarga menjadi hamba yang selamat afiat fid din wa dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa senantiasa semoga tercurah limpahkan atas junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Al-Mukarramun jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dengarkan tadi murattalnya pada surah Ad-Dukhan ayat 12 sampai dengan 16 berikut terjemahnya. Semoga sekali lagi tilawah dan terjemah tadi mendatangkan rahmat Allah buat kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun segenap jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini masih berbicara tentang orang-orang Quraisy yang mendustakan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk sebagai tasliyah hiburan buat Nabi sallallahu alaihi wasallam agar jangan tertipu dengan sikap-sikap atau permintaan-permintaan orang-orang kafir, karena bagaimanapun mereka meminta hakikatnya itu dalam kondisi tertentu saja, yang pada saatnya ketika waktu lapangnya mereka melupakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara ciri-ciri orang yang baik, orang yang bagus takwanya, Allah sebutkan adalah tidak memandang kondisi. Yakni pertama malah disebut oleh Allah yang sering kita baca, alladzina yunfiquna fis-sara wad-dara. Poinnya itu fis-sara wad-dara, di kondisi lapang dan sempitnya. Ya, orang yang baik, orang yang takwanya hebat, itu kebaikannya tidak terkontaminasi, tidak terpengaruh oleh keadaannya. Dia susah tapi kebaikannya tidak menjadi susah. Ya, atau dia lapang, kebaikannya justru menjadi semakin lapang. Ya, karena apa? Karena dia tahu hidup ini ya

kita keluhkan bisa jadi orang lain sangat menginginkannya, dan belum tentu juga kita melihat orang lain dalam keadaan senang dan bahagianya itu sesuai dengan yang kita lihat, karena semuanya punya ujiannya masing-masing, kata Imam Ghazali. Oleh karena itu ya, orang kafir Quraisy di sini ya meminta kepada Rasulullah SAW untuk apa? Untuk dihindarkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Yang sebelumnya, pada ayat sebelumnya, mereka meminta didatangkan azab. Jadi menantang Rasulullah untuk mendatangkan azab. Ya, kalau situ benar jadi nabi, datangkan azab. Ya, sehingga surat Ad-Dukhan ini poinnya adalah ketika mereka didatangkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala, bimakna Ad-Dukhan, yakni asap. Ya, asap yang mengepul dari langit dan bumi sehingga jarak pandang tidak ada lagi, dukhan. Ya, maka kata ulama tafsir di situ ada tiga pemaknaan. Ad-dukhan bimakna asyratis sa'ah, yakni tanda-tanda hari kiamat. Berarti dukhan yang dimaksud di sini bukan kepulan asap yang menjadi tanda kiamat, karena belum terjadi kiamat. Yang kedua, dalam riwayat Ibnu Mas'ud, ad-dukhan bimakna di sini yakni ya dikaitkan dengan ketika mereka mengatakan Rabbana kshif anna al-adhab inna mu'minun, ya Allah hindarkan, tutuplah ya anna dari kami al-adhab kepada adhab, inna mu'minun, sungguhnya kami adalah orang-orang yang beriman. Sehingga kaitannya kenapa mereka meminta dijauhkan dari adhab, karena mereka sudah didatangi azab. Apa azabnya? Bukan bimana ad-dukhan fil asal, karena ad-dukhan fil asal dalam hadis Nabi SAW itu adalah min asyratis sa'ah, termasuk tanda-tanda kiamat. Tapi kan belum kiamat ya, maka yang dimaksud adalah ketika mereka sudah terjadi azab, bimana al-ju' yakni kata Ibn Mas'ud mereka dilanda kelaparan ya, mereka menantang Nabi ya untuk apa? Mendatangkan azab tersebut, dan didatangkan oleh Allah bimana ad-dukhan, yakni kelaparan. Dan kelaparan itu persis sama modelnya seperti yang terjadi masa pacekliknya, kata sebagian ulama, yakni Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu masa pacekliknya lama ya, lama sekali, sampai berbulan-bulan ya, masa kelaparan. Maka diantara hebatnya setelah ya mereka beriman dari orang-orang Quraisy, Allah berikan nikmat apa? Wa amanahum min khauf at'amahum min ju'. Ya ara'aital apa ila fi Quraisy ila fi rihlatash shita' was-shayf ya faly'budu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju'. Setelah itu kemudian ya mereka tidak diberikan kelaparan karena doa Nabi SAW. Ya, tidak ada kelaparan lagi, dikhususkan dengan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Quraisy padahal mereka yang menentang Nabi, tapi karena Nabi mendoakan mereka, ya Allah Subhanahu wa taala kemudian memuliakan mereka karena doa Nabi. Yani apa? Atamahum min ju', tak pernah dikasih rasa lapar, baik di waktu syita maupun di waktu rakha, waktu kemarau atau musim hujan, tak pernah dikasih hujan yang sebelumnya, padahal mereka dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan al-ju', dengan kelaparan. Termasuk kata Nabi SAW, umat ini ya Allah Subhanahu wa taala tidak akan berikan tiga azab. Apa azab itu yang tidak mungkin datang terhadap umat ini? Ada tiga kata Nabi. Yang pertama yakni azab berupa al-ju', tidak dikasih lapar ya. Kalau ada orang lapar berarti kelangsotan ya. Mungkin tidak minta-minta atau tidak minta ke MBG. Jadi umat tidak akan dianggap dengan rasa lapar. Yang kedua dengan tenggelam, dengan air, kebanjiran, dengan banjir. Yang ketiga dengan api. Tak akan ya, kalau sekedar banjir kuku belabur ya itu biasa. Maksudnya adalah sampai menenggelamkan. Ya menenggelamkan seperti tenggelamnya Nabi Nuh alaihissalam, tidak akan pernah terjadi. Atau kebakaran yang sampai ukurannya habis semuanya, karena itu adalah bagian daripada habisnya alam raya, termasuk tandanya akhir zaman, yakni kiamat. Nah, di sini pelajarannya adalah ya jangan sampai

0: kita ini memanfaatkan Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa kita hanya di waktu-waktu kita sempit saja. Waktu sempit saja kita datang ke Allah ketika kita sedang butuh, tapi ketika diberikan semuanya kemudian kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu masalahnya. Allah Subhanahu wa taala kapanpun kita datang itu akan disanggup oleh Allah. Anda senang, Allah lebih senang menerima Anda. Anda susah, Allah lebih senang menyelesaikan kesusahan kita. Ya, ya. Sampai Nabi SAW mengatakan dalam hadis qudsi, "Idza ataitum ya ilallahi ta'ala firraha, ja'akumullahu firraha." Apabila engkau mendatangi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sulit, maka Allah Subhanahu wa taala akan senang mendatangimu dalam segala solusi. Dan ketika engkau datang kepada Allah Subhanahu wa taala di masa senangmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan melebihkan apa yang menjadi kesenangan kita. Nah, itu artinya jangan pernah berpaling dari Allah Subhanahu wa taala seperti ayat ini, Rabbana syif 'annal 'adzaba inna mu'minun. Rabbana, ya Allah, ikshif 'anna, ya Allah, hilangkan atau tutup anna dari kami al-'adzaba, yani azab, inna mu'minun, kami beriman ya Allah. Ay wa yaquluna mustaghithin, ketika mereka mendapatkan azab berupa ju' ay ad-dukhan, di mana kelaparan itu, mustaghithin, mereka minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah, Rabbana rfa'anna al-adzaba fa inna mu'minuna bi Muhammadin. Mereka berjanji, ya Allah, kalau engkau angkat azab ini dari kami, fa innana mu'minun, kami beriman, bi Muhammadin wa bil Qur'an, dengan yang dibawa Muhammad dan dengan Muhammad. In kashaftahu anna, kalau engkau hilangkan azab itu dari kami, artinya selesaikanlah ju'nya, enggak usah kita dikasih lapar lagi. Ya. Qala al-Baydawi, Imam Baydawi mengatakan, wa hadza wa'dun bi iman in kushifa al-'adzabu anhum. Ini adalah janji tentang keimanan ketika apa? Ketika dalam kondisi kepepet. Ya, kepepet. Poinnya apa? Jangan ya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ya setelah kita kemudian didatangkan azab, seolah-olah percuma. Apakah Allah Subhanahu wa taala akan berikan mereka doanya diijabah? Kalau mereka yang meminta, mungkin tidak akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala kan. Ya. Dan Allah tahu mereka tidak akan mungkin beriman. Itu hanya tipu daya saja karena kepepetnya saja. Ya. Tetapi Rasulullah SAW berdoa tidak ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tetap diberikan. Ya, tapi nyatanya mereka tawallau tsumma tawallau anhu. Pada ayat lanjutannya, anna lahum dzikra wa qad ja'ahum rasulun bin tsumma tawallau, kemudian mereka berpaling. Nah, itu pelajaran buat Rasulullah SAW. Engkau berdoa, Muhammad, aku izinkan ya, dan aku buka sedikit azab itu, artinya diberikan kelonggaran ya, sebagai apa? Sebagai motivasi ya, bahwa doamu itu tidak akan ditolak. Tetapi kenyataannya tsumma tawallau, mereka akan berpaling. Nah, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, artinya kepada Allah Subhanahu wa taala jangan kita karena hajatnya saja baru kita tahajud misalkan. Ya, Haji Soleh karena hajatnya ingin apa? Nikah lagi misalkan. Ya, baru dia tahajud rajin-rajin. Udah dikasih ya, dikasih jodohnya, hilang tahajudnya. Ya, sedang tidak ada proyek, datang sholat duha. Ya, sholat duha setiap pagi, dapat proyeknya, hilang duhanya. Ya, sedang dalam keadaan sulit, berdoa sama Allah, zikirnya panjang, ketika hilang masalahnya, hilang zikirnya. Ya, itu seperti orang dikasih amalan ayat kursi. Ya, ketika dapat kursinya, lupa ayatnya. Ya. Nah, ini pandangan yang kita diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi munafiqun, ya, orang yang bermuka dua, yang seharusnya fisra wa dharra, kondisi apapun tidak membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena apa? Karena Tuhannya kesusahan ya Allah, Tuhannya senang ya juga Allah. Ya, saat Anda senang ya Allah juga ngasih senang. Saat susah ya Allah juga ngasih susah. Jangan dipilah. Ya ketika Anda senang seolah-olah Allah itu enggak ada. Ya kan? Seolah-olah Allah ya dilupakan. Saat dia susah baru Allah itu ada di depan dia. Tapi Allah Rahman Rahim, kasih sayangnya melampaui kasih sayang apapun. Ya tetapi ya kalah, jangan begitu. Ya maka disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka menginginkan dihilangkan azab saat darurat dan dihilangkan azab itu, tetapi diberi nikmat semakin congkak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Anna lahum adz-dzikra. Anna, lalu bagaimana lahum bagi mereka adz-dzikra, yakni mengambil peringatan. Ya Muhammad, bagaimana mereka itu akan mengambil peringatan? Ya, kalau apa? Kalau engkau saja yang nyata-nyata menyampaikan kepada mereka, ya dalam kualitas apa? Waqad ja'ahum rasulun mubin, dan sungguh telah datang rasul, yakni utusan mubin, ay bimana mubayyin, yang menjelaskan terhadap mereka yang hak-hak. Ya. Apa iya kemudian ya kemudian mereka mengambil nasihat dari dihilangkannya azab itu? Ya. Yang ukurannya mereka tidak melihat siapa yang menghilangkan azab itu. Ya. Mereka tidak mungkin mengambil nasihat. Yang engkau saja yang nyata-nyata di depan mereka menyampaikan tentang kalamullah, menyampaikan tentang hakikat uluhiyah ketuhanan, mereka tidak beriman. Ya bagaimana hanya dengan sekedar apa? Dengan sekedar dihilangkan azab, justru mereka akan tambah main-main. Akan tambah main-main. Istib'adun li imanihim ay min aina yatadhakkarun wa yata'adzuru inda kashfil azab. Dari mana Muhammad, kalau seandainya aku akan hilangkan azab itu, dari mana mereka akan mengambil pelajaran? Seolah-olah pelajaran itu tidak akan mungkin sampai kepadanya kalau hanya dengan apa, sekilas dihilangkan masalahnya saja. Yang pada saatnya nanti punya masalah lagi, baru datang lagi, hilang masalahnya, lupa lagi. Itu masalah kita sebenarnya, ya, semuanya. Yakni apa? Yakni yang penting pokok itu adalah bagaimana kita menjadikan semuanya adalah nasihat-nasihat kehidupan, termasuk ad-din. Ya, ad-din an-nasihah, kata Nabi kan dalam hadis, agama ini adalah nasihat. Ya, liman ya Rasulullah, buat siapa ya Rasulullah? Lillah, ya nasihat dari Allah, rasulihi Rasulullah, walil mu'minin, dari umat-umat Islam kepada Islam, mu'min kepada mu'min. Ya, artinya jangan ya dalam kondisi sudah turunnya azab baru ingin dihilangkan azab. Karena apa? Karena semata-mata ingin hilang azab. Apa pelajarannya? Ya tidak ada pelajaran yang bisa dipetik sehingga setelah hilang azabnya muncul kekufuran. Harusnya bagaimana? Ya seharusnya jangan nunggu azab dulu baru minta diselesaikan azab, ya agar jangan datang azab. Ya teruslah berdoa, teruslah meminta pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah berfirman dalam hadis qudsi, ketika engkau ketuk pintuku sesering mungkin, maka aku akan bukakan pintuku seluas-luas pintu, selapang-lapang pintu, tidak seperti pintu hambaku. Mungkin engkau datang terhadap pintu hambaku 1, 2, 3 mereka membukakan pintu untukmu, mungkin kali yang kelima dan keenam mereka akan menutup tuh pintu itu rapat-rapat untukmu. Kenapa? Karena manusia punya sifat al-bakhil, dia pelit, tapi Allah Rahman Rahim, kasih sayangnya melampaui kasih sayang apapun. Ya. Nah maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pesan ayat ini, datanglah kepada Allah dalam kondisi apapun. Senang kita datang ke Allah, susah kita datang ke Allah, sehingga Allah selalu ada dalam setiap kondisi kita. Ya, dalam setiap kondisi kita. Jangan menjadikan kondisi itu ya baru membuat kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sulit, dalam keadaan diazab baru datang. Itu salah. Ya. Yang benar adalah apapun keadaannya, alladzina yunfiquna fis-sara wad-dara, yakni dalam kondisi lapang dan sempit tidak menghalangi dia untuk tetap berinfak, artinya berbuat baik atau bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang hebat. Ay wal halu annahu qad atahum rasulun bayyinur risalah. Padahal keadaannya kalau mereka mau beriman, ya beriman saja tanpa nunggu azab dulu. Mereka mengatakan inna mu'minun. Kalau udah apa selesai masalah ini, ya Allah baru kami beriman. Lah Rasulullah terus dipandang apa? Ya, tidak ada iman. Ya, ya. Yang seharusnya sebelum datang azab sudah datang Rasulullah. Ya Rasulullah itu imani, bukan nunggu azab seolah-olah yang diimani adalah apa? Azabnya. Ya. Yang diimani adalah azabnya. Seolah-olah kita ini terkadang beriman pada masalahnya toh. Ya. Kita beriman ketika ada masalah, hilang masalahnya lewat imannya. Itu masalah. Makanya diantara hadis Nabi, doa Nabi, beliau mengajarkan pada kita satu doa yang isinya 10 di situ. Satu nas'aluka, isinya 10. Allahumma inna nas'aluka khairul mas'alah. Ya Allah, kami mohon padamu khairul mas'alah. Sebaik-baik masalah. Ya. Kenapa sebaik-baik masalah? Itu maknanya kita ini masalah. Hidup kita ini masalah. Jangan mau dihilangkan masalah, karena hidup ini adalah masalah atau ujian. Kalau Anda mau hidup-hidup tidak ada masalah, ya mati saja. Tapi mintalah sebaik-baik masalah. Apa sebaik-baik masalah itu? Ya inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Masalah yang terbaik itu apapun masalahnya, solusinya ada. Ya. Masalah yang tidak baik itu adalah punya masalah segunung, tapi satu-satu tidak ada solusinya. Itu masalah betul. Kenapa? Karena kita tidak datang ke Allah Subhanahu Wa Taala. Lanjutannya, faidha farauta fansob ila rabbika farawam. Gimana solusi mau datang, kemudahan mau datang, sementara ujung ajat ila rabbika farawamnya kan hilang. Nah, seolah-olah kita beriman saat ada masalah, ya, hilang iman ketika sudah dituntaskan masalah. Enggak begitu konsepnya. Konsepnya adalah seharusnya mengimani Allah dan Rasulnya tanpa menunggu masalah. Maka mintalah khairul masalah. Ya, Rasulullah paling banyak masalahnya. Ya, Rasulullah ada masalahnya enggak? Lebih banyak masalah Rasulullah atau Siddiq, Pak Haji Soleh, Pak Haji Andi? Ya, beliau itu paling banyak masalahnya. Ya, masalah rumah tangganya aja 12 istrinya. Ya, tidak rasaki masalah-masalah diri. Ya, ya. Masalah umat beliau itu jadi kepala negara. Masalah Baitul Mal beliau jadi bendahara negara. Masalah perang beliau jadi panglima TNI-nya. Ya. Masalah rumah tangga beliau jadi bosnya rumah tangga. Itu kan masalah semua, tapi semua dikasih solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hebatnya. Ya. Kalau kita apa? Panglima ndak, bendahara ndak, ya istri satu, hei pinang-pinang diri, hei otak doang, demang pajas. Kenapa? Ya, kenapa? Masalahnya di situ. Ya, apa masalahnya di situ? Anda muncul iman saat punya masalah. Seharusnya jangan nunggu masalah baru muncul. Iman itu balagohnya. Nah, ujungnya ya, ujungnya Muhammad ketika mereka pun ya dihilangkan azab itu, tsumma tawallau anhu. Kemudian mereka akan berpaling anhu dari azab itu. Waqalu mu'allamun majnun, dan mereka akan kembali mengatakan padamu mu'allamun, dia Muhammad itu mu'allam, orang yang diajarkan oleh orang lain, mara itu berajah tipa dengan lain. Ya. Lebih parahnya lagi majnun, ya bodoh, ya gile, itu kan parah. Ya. Pendustaan betul terhadap Muhammad. Nabi Muhammad husnuzonnya mereka beriman dipalingkan dari azab, justru kembali menuduh Muhammad dengan apa? Muhammad biasa doang ilmunya, ya jogang kadang sih kupikir uni. Nah, kenapa? Karena landasannya adalah apa? Iman pada masalah, bukan iman kepada Rasulullah. Kalau iman pada Allah dan Rasulullah tidak menunggu ada masalah, ya baru muncul keimanannya. Tsumma a'radu anhu Kemudian mereka berpaling daripada Rasulullah SAW. Wa nasabuhu ilal junun, dan mereka menisbatkan kepada Nabi ilal junun, kepada sifat gila. Ya. Fahal yutawaqqa'u min qawmi hadhi sifatuhum, apakah kemudian sifat ini layak dijadikan orang-orang beriman sementara mereka mengatakan inna mu'minun, kami beriman. Kemudian ya, setelah diselesaikan masalahnya, mereka mengatakan mu'allamun majnun, Muhammad ya jogang, kan tidak nyambung. Menpelunggu Pak Haji Soleh kira-kira begitu. Bagaimana sidem misalkan ada orang datang ya minta diselesaikan utangnya sama pelunggu Pak Haji Soleh, bayang dia ya, engkah dan lunasan utang napunin Pak Haji Soleh sudah jogang muni kembik dia kira-kira bila ada bejak ya kan. Tapi Allah tidak maha membejak. Allah itu tidak maha kasar. Allah itu tetap Rahman Rahimnya posisinya. Tapi kita kebangetan, jemaah. Kita ini kelangsotan. Hanya seandainya kita melihat Rahman Allah Subhanahu Wa Taala, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala itu terlalu luas kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa maksiat kita, berapa dosa kita, tapi Allah tetap turunkan nikmatnya buat kita. Seandainya Allah mau kan, ya seperti kaum-kaum terdahulu selesai dengan azab-azabnya. Tapi kan nyatanya, ya kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala dianduhkan, ditangguhkan, ya karena menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Nah konsepnya, ya iman itu tidak datang dengan penyelesaian masalah. Ya. Iman itu tidak datang dengan hanya ditinggalkannya, dihilangkannya azab. Tetapi iman itu akan kokoh ketika potensi pertamanya adalah ya Allah ya Rasulullah. Ya, sehingga apapun masalahnya tidak akan pernah kembali kepada siapapun kecuali Allah. Makanya di antara paling hebatnya Nabi Ibrahim itu pengakuan beliau apa di surat As-Saffat itu. Poin besarnya Nabi Ibrahim itu adalah apa? Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Itu poinnya Ibrahim. Inni zahibun ila rabbi, pokok saya kata Ibrahim, zahibun saya akan pergi ila rabbi menuju Tuhan saya, saya din pasti saya dapat petunjuk di situ. Ya. Kita terlalu jauh mungkin perginya menuju dunia, tapi enggak pernah pergi menuju Allah Subhanahu wa taala. Kejauhan jalan-jalannya. Tapi tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kita pergi. Kalau dalam konteksnya Nabi Ibrahim, beliau pergi kemana mencari Tuhan? Beliau diperintah untuk pergi ke Palestina. Ya. Di situ akan menemukan solusi. Kalau kita mau pergi kemana, tidak usah ke Palestina. Ya. Dibom sih nanti. Ya. Kemana? Ya udah di dalam sujud kita itu kita datang ke Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi syaratkan fa'inni bikathrati sujud, bantu aja saya dalam sujud saya. Maka di situ kita datang Allah Subhanahu Wa Taala. Inni zahibun ila Rabbi, pergilah menuju Tuhan, datanglah ke Allah. Saya din di situ ada hidayah, di situ ada solusi. Ya, jangan pergi kemana-mana. Ya, ini kejauhan perginya cari solusi apa Pak Jandi ya kesana kemari apa istilahnya study banding study apa istilah study banding study contoh apa aku puputan tilah-tilah diri study tiru ya kejauhan study tirunya ya datang ke Allah Subhanahu Wa Taala ngaji aja itu sudah study tiru yang paling bagus sudah itu ya, ya. Kenapa? Karena di situ ada solusi. Kadang kita repot cari solusi, susah jauh dari yang ngasih solusi. Cep repot cari rezeki, ya jauh dari yang ngasih. Yang ngasih rezeki kan aneh sebenarnya. Ya. Allah katakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Takwa dulu baru ada rezeki, takwa dulu baru ada solusi. Ini takwanya dihilangkan sama sekali, yang dicari apa solusinya sama rezekinya, takwanya kemana? Hilang, ya ayatnya tidak mungkin terbalik atau hilang kan begitu. Inna kashiful azabi qalilan innakum a'idun. Inna sesungguhnya kami Muhammad kashiful azab, akan menghilangkan azab itu qalilan, sebentar saja. Innakum a'idun, dan mereka sungguh akan kembali lagi. aisanakshif ankumul adzaba zamanan qalilan tsumma ta'uduna ila ma kuntum alaihi min asyirk wal isyan. Artinya khabar berita buat Nabi Muhammad SAW, aku hilangkan azab itu sedikit saja Muhammad, sedikit mereka nikmat, mereka pun akan kembali bermaksiat kepadamu. Coba antara kalimat Rabbana kshif annal azab ya, sampai dengan ukurannya kalimat summa tawallaw wa qalu ma'allamu majnun, itu kan pendek sekali. Artinya sependek-pendek iman mereka hanya karena dapat masalah, hilang masalahnya, mereka balik lagi kepada apa? Masalah yang sama. Yani apa? Meniadakan Allah atau tidak meyakini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal maqsud fi hadhihi al-ayah, qala Ar-Razi, Imam Ar-Razi mengatakan, maksud dari ayat ini adalah apa? At-tambih ala annahum la yu'afuna bi ahadihim. Ya, peringatan bahwa mereka tidak akan pernah menepati janjinya. Artinya Muhammad, mereka itu hanya mengelabuimu dengan kata iman agar mereka dihilangkan azab, yang pada saatnya ketika hilang azab ya udah mereka akan kembali kepada kelakuan mereka. Wa annahum fi halil ajzi yatadarrauna ila Allah taala, dan nanti waktu kepepet baru datang ke Allah Subhanahu wa taala. Fa idza zala al khauf adu ila al kufri wa taqlidul aslab, ketika datang kebaikan mereka kembali kufur, datang kesusahan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu bukan iman yang diharapkan ya, sehingga kita imannya jangan menunggu masalah. Sebelum datang masalah, tetaplah berdoa datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yauma nabtishul batshatal kubra inna muntaqimun. Pada hari nabtishu, kami hantam al batshatal kubra dengan hantaman yang terbesar. Inna muntaqimun, sungguhnya kami akan meminta pertanggungjawaban atas mereka. Ya, artinya bimana nabtishul batshatal kubra, bimana kiamat yang paling masyhur. Dalilnya batsyatul kubra, bimana hari kiamat, nanti di hari kiamat mereka betul-betul akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Atau sebagian mengatakan batsyatul kubra yakni mengaju kepada sahabat perang Badar ya, perang Badar, atau yang paling masyhur yakni yaumul qiyamah, wa in kan yaum badrin yaum batsyah, walaupun disebut yakni hari perang Badar itu adalah yaum batsyah, yang hari hantaman yang keras. Badal kubra itu adalah perang yang terbesar, maka disebut dengan batsyatul kubra. Nah, maka kalau kembali ke makna perang Badar, berarti Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan mereka dengan azab Allah Subhanahu wa taala ya. Tetapi yang dimaksud adalah nanti di hari kiamat, di saat hantaman sekeras-kerasnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghantam mereka dengan azab yang berlipat-lipat. Artinya jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini mungkin tidak ada azab, tapi setelah kematian, setelah kiamat tiba, maka itu akan menjadi sesuatu yang batsyatul kubra, menjadi hantaman yang terbesar. Sehingga mereka mengatakan farji'na na'mal soliha, ya Allah kembalikan kami untuk beramal soleh. Atau mengatakan yakni Rabbana absurna wa sami'na, ya Allah kami mendengar, kami melihat, farji'na kembalikan kami. Nah itu kalau dia mendapat batsyatul kubra ya, mendapat yakni hantaman yang keras. Tapi mereka yang tidak mengucapkan itu ya, mereka akan tenang-tenang saja mendapatkan salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin, atau mengatakan hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Itu adalah kalimat-kalimat yang tidak berada pada hantaman yang kubra ya. Makanya hantaman yang kubra itu termasuk dari dukhon itu ya. Dukhon ya ini artinya asap, asap mengepul nanti. Itu kata Nabi SAW, kalau dia datang kepada orang beriman itu seperti zukam, seperti zukam ya ini bimana seperti pilek ya, pilek. Jadi orang beriman nanti kena dukhon itu kayak pilek-pilek sebentar langsung mati tapi ya. Makanya makanya sejelek-jelek orang yang beriman itu melihat hari kiamat terjadi. Kenapa? Karena orang beriman tidak akan tahu tentang kejadian kiamat kecuali sudah dihantam oleh Allah dengan apa? Dukhon. Ya, dengan asap itu. Sehingga kata Nabi, kalau asap itu datang kepada orang beriman, maka dia seperti pilau, acing, bakseng sekali lagu mati. Ya. Tapi orang kafir tidak beriman, itu dukhon, itu sebagai azab, ya, masuk ke telinganya, yakni kemudian menghantam, menghancurkan daun telinganya, masuk di hidungnya, hidungnya hancur, masuk ke perutnya, perutnya hancur, itu sebagai azab, ya. Makanya ya pelungguh jangan berdoa minta ketemu sama hari kiamat, ya. Nah, masalah nanti, bahaya. Karena dukhon itu datang kepada orang beriman ya seperti pilek selesai, ya itu nikmatnya. Tapi kalau ada orang tidak beriman, ya udah itu seperti batsyatul kubra, dahsyatnya ya bertemu dengan dukhon itu. Yang ditahdir dalam hadis Nabi itu ada tiga, ya yuhadzirukum Nabi SAW, yakni mentahdir, memperingatkan Nabi SAW pada tiga hal. Pertama, yakni disebut dengan batsyatul kubra itu, yakni dukhan, asap itu. Yang kemudian yang kedua, yakni dajjal. Yang ketiga, yakni jujmaj. Itu yang ditahdir, yang diingatkan oleh Rasulullah SAW agar jangan ketemu itulah. Ya, Pak Jisoleh mau ketemu. Ya, dajjal itu asap. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak beriman atau ya mereka menjadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan mainan, dengan adanya masalah baru datang setelah ditinggalkan masalahnya, dia hilang kepada Allah, maka itu nanti besar pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, kehafiatan, panjang umur dalam iman dan takwa, dan istiqomah dalam ketaatan. Al-Fatihah. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita langsung berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. اللهم بارك لنا في مجلسنا، بارك لنا في مكورنا، بارك لنا في تعليمنا، بارك لنا في علومنا، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وقواتنا وأزواجنا وذرياتنا وثمارنا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أنزل الرحمة والنعمة والصحة والسلامة والبركة والعافية والمغفرة والرضوان علينا في هذا المجلس برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، وتفرقنا من بعد هذا تفرقا حسنا موفقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: Hadirin jemaah sekalian rahimakumullah, demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Marilah sama-sama kita tutup dengan melafazkan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin.
2: Pendengar Perusahaan Terati Mataram, kanal informasi dan inspirasi, demikian sudah kita ikuti siaran subuh, rangkaian siaran subuh dari Masjid Hubul Watan Islamic Center untuk pagi hari ini. Dan pendengar, selanjutnya kita lanjutkan kembali program siaran dari Perusahaan Terati Mataram di NTB Pagi.

Pendengar Prasata Rati Mataram, kanal informasi dan inspirasi pagi hari ini di NTB Pagi. Saya bersama dengan Anda kembali setelah tadi kita sama-sama mengikuti siaran subuh dari Masjid Qubul Watan Islamic Center. Di hari Jumat hari ini pendengar, semoga kita selalu dalam keadaan baik, diberkahi, itu adalah harapan kita ya. Dan selalu berusaha untuk berpositif thinking dengan apapun itu yang terjadi pendengar ya. Ya apapun itu peristiwa-peristiwa yang kita dengarkan, kita hadapi, kita alami, ya mudah-mudahan kita bisa tetap selalu berpositif thinking ya, berenergi positif begitu ya. Mudah-mudahan juga bisa membantu kita untuk menjalani hari. Dan seperti biasa juga nanti pendengar di NTB Pagi, nanti akan ada informasi prediksi cuaca pendengar Prasata Rati Mataram. Kemudian juga nanti seperti biasa di pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah juga akan ada kami menyampaikan warta berita daerah Nusa Tenggara Barat. Saya ingin menyapa seluruh masyarakat, terutama yang hari ini WFH ya, hari Jumat itu biasanya dilaksanakan untuk work from home ya. Jangan terlena ya, tetap jangan sampai lupa untuk absen. Karena gimana pun juga kalau udah WFH, absen itu wajib ya, jangan sampai terlena, jangan sampai lupa. Yang hari ini masih harus masuk kantor karena tidak semua instansi ini menerapkan WFH ya. Ada beberapa yang masih tetap bekerja seperti biasa. Semangat pagi, selamat beraktivitas, selamat bersiap-siap ya buat Bapak Ibu petugas kebersihan yang pagi hari ini masih nyapu-nyapu kayaknya di depan kantor RRI Mataram atau mungkin dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan siaran pagi ini. Terima kasih sudah bersiap, sudah membersihkan kota Mataram pagi-pagi. Jadi begitu menjelang siang jam 7 itu jalanan di kota Mataram udah bersih ya. Jangan lupa sarapan Bapak Ibu ya, karena besok masih harus kerja lagi. Jadi jangan sampai sakit ya. Buat para petugas keamanan juga ya, yang juga bekerja dari shift malam sampai pagi hari ini, selamat pagi ya. Sudah berapa cangkir kopi tuh yang diminum ya, supaya bisa tetap terjaga. Para petugas kesehatan, tenaga kesehatan, Bapak Ibu dokter, perawat juga ya, yang juga sekarang ini lagi ada di rumah sakit, di klinik, di puskesmas yang jaga malam juga tetap jaga kesehatan. Karena tanpa ada bantuan atau mungkin ya itu tadi perawatan dari teman-teman nakes, susah juga kita kalau misalnya kita sakit ya, gak ada yang bantuin. Oke, pendengar Prasata Rati Mataram, kita dengarkan dulu beberapa lagu yang mudah-mudahan bisa membangkitkan semangat kita di hari Jumat hari ini.

Halo Indonesia. Bank Indonesia atau BI mengumumkan penurunan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadikannya 5,5%. Dan langkah ini diambil untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Penurunan suku bunga ini diharapkan dapat meningkatkan likuiditas dari perbankan dan untuk mendorong penyaluran kredit ke sektor real. Nah, bagi pelaku bisnis dan UMKM, kebijakan ini ibarat angin segar yang membawa harapan baru. Biaya pinjaman yang lebih rendah membuka peluang untuk ekspansi usaha, investasi dan teknologi baru, atau peningkatan kapasitas produksi. Sebelum melangkah lebih jauh, ada baiknya kita merenungkan beberapa hal. Pertama-tama, meskipun akses terhadap kredit menjadi lebih mudah, bijaklah dalam mengelola uang dan hutang. Pastikan bahwa tambahan modal yang diperoleh benar-benar digunakan untuk kegiatan produktif yang bisa meningkatkan pendapatan dan profitabilitas usaha. Jangan sampai kemudahan ini justru menjerumuskan kita ke dalam jebakan utang yang sulit untuk diatasi. Terus kedua, manfaatkan momentum ini untuk melakukan inovasi. Dengan biaya modal yang lebih rendah, ini saat yang tepat untuk berinvestasi dan penelitian dan pengembangan produk baru, memperluas pasar, atau meningkatkan kualitas layanan. Inovasi yang tepat akan membuat bisnis kita lebih kompetitif dan siap menghadapi dinamika pasar. Terus ketiga, tetap waspada terhadap risiko eksternal. Penurunan suku bunga memang memberikan stimulus bagi perekonomian. Namun, faktor eksternal seperti fluktuasi nilai tukar, perubahan kebijakan perdagangan global atau gejolak politik tetap bisa mempengaruhi bisnis kita. Oleh karena itu, selalu siapkan strategi mitigasi risiko dan jangan lengah dalam memantau perkembangan lingkungan bisnis kita. Seperti pepatah mengatakan, berlayar di laut tenang tidak menjamin pelaut menjadi tangguh. Jadi mari kita jadikan kebijakan ini sebagai kesempatan untuk belajar, beradaptasi, dan memperkuat fondasi bisnis kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar perusahaan Tera di Mataram, kanal informasi dan inspirasi ini saja kami menghadirkan kembali informasi prediksi cuaca untuk hari ini. Kita awali dari kota Mataram. Pendengar, hari ini diprediksi mengalami cuaca cerah dengan suhu berkisar antara 23 sampai dengan 32 derajat Celcius.

Kabupaten yang lain, pendengar, kita bergeser ke wilayah Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, dan juga Kabupaten Lombok Utara yang hari ini juga sama dengan Kota Mataram, pendengar. Diprediksi cuaca cerah dengan suhu berkisar antara 23 sampai dengan 31 derajat Celcius.

0: Kita langsung menuju ke Pulau Sumbawa, pendengar. Ya, hari ini pendengar, seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa dimulai dari Kabupaten Sumbawa, kemudian Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima. Hari ini sama-sama diprediksi mengalami cuaca cerah dengan suhu berkitar antara 23 sampai dengan 31 derajat Celcius. Demikian informasi prediksi cuaca untuk hari ini mendengar di Jumat 5 Juni 2026.
1: Informasi cuaca hari ini

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: RRI.

Ya, pendengar Prasa Terari Mataram, jelang pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Ya, satu informasi sebelum kita masuk ke warta berita, pendengar. Rapat umum pemegang saham RUPS PT Jamkrida NTB Syariah Persero secara mengejutkan memberhentikan Lalu Taufik Mulyadi dari jabatannya sebagai direktur utama pada Kamis 4 Juni 2026. Keputusan tersebut diumumkan setelah agenda utama RUPS berupa penyampaian dan pengesahan laporan pertanggungjawaban LPG tahun buku 2025 selesai dilaksanakan. RUPS yang berlangsung di Ayom Hotel Jalan Udayana Kota Mataram itu dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi NTB Abul Khair selaku perwakilan pemegang saham. Lalu Taufik Mulyadi mengaku tidak mengetahui sebelumnya bahwa rapat akan membahas pergantian direksi. Menurutnya agenda yang diterima hanya terkait penyampaian laporan pertanggungjawaban perusahaan untuk tahun buku 2025. Ia menjelaskan setelah LPG disahkan rapat sempat diskors sekitar 30 menit. Namun setelah rapat dibuka kembali, pemegang saham mengumumkan pergantian direktur utama dan memberhentikan dirinya dengan hormat. Taufik menegaskan tidak pernah menerima informasi sebelumnya mengenai rencana pergantian direksi. Namun meski demikian, ia menghormati keputusan yang diambil pemegang saham sebagai pemilik perusahaan. Dalam keterangannya, Taufik menyebut meninggalkan perusahaan dengan rasa syukur karena sejumlah target strategis berhasil dituntaskan selama masa kepemimpinannya. Dua capaian yang menjadi catatan penting adalah proses konversi perusahaan menuju sistem syariah serta pemenuhan ekuitas minimum sebesar 50 miliar rupiah melalui skema inbrank senilai 17 miliar rupiah. Menurutnya keberhasilan tersebut menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan bisnis Jamkrida NTB Syariah sebagai lembaga penjamin daerah yang mendukung pembiayaan sektor usaha terutama usaha mikro.

mikro, kecil, dan menengah. Ya, pendengar, demikian informasi pertama yang saya sampaikan untuk Anda pagi hari ini. Dan setelah ini, sesaat lagi pendengar, kami akan kembali menghadirkan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat ke tengah-tengah ruang dengar Anda tepat di pukul 7 pagi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Dari kawasan Langku 83 Ampenan, inilah Radio Republik Indonesia Mataram dengan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
1: Berdasarkan krisis sebagai antisipasi adanya persoalan-persoalan.
2: Tentu tata cara, kewenangan, dan substansi pungutan maupun sumbangan ini kan berbeda.
3: Atas beberapa rangkaian perbuatan para tersangka di atas, dalam kurun waktu 2021 telah terjadi tindak pidana korupsi.
0: Menjelang tahun ajaran baru, siswa dan siswi dihadapkan pada isu bahwa ada sekolah yang memungut sumbangan secara wajib. Kejari Lombok Tengah menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam perkara pengadaan dump truck dan arm roll pada DLH Lombok Tengah pada anggaran 2021. Bersama saya Sari Wisudawati, inilah berita selengkapnya. Sejumlah siswa di SMAN 9 Mataram mengaku masih membayar BPP atau SPP yang mereka pahami sebagai kewajiban di sekolah. Di sisi lain, SMAN 2 Mataram menegaskan tidak lagi memberlakukan BPP maupun SPP dan hanya menerapkan sumbangan komite yang bersifat sukarela. Khalil Bisri melaporkan.
4: Masih bayar, terus diwajibkan.
5: Sejumlah siswa SMA Negeri 9 Mataram mengaku masih membayar BPP atau SPP dengan nominal tertentu setiap bulan. Mereka menyebut pembayaran tersebut dipahami sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh peserta didik. Salah seorang siswa SMA Negeri 9 Mataram mengaku pembayaran BPP atau SPP masih berlaku dan diwajibkan kepada siswa.
4: Masih bayar, terus diwajibkan. 200 untuk yang kelas 10, 150 untuk yang kelas 11.
5: Pengakuan serupa juga disampaikan salah satu siswi yang menyebut pembayaran tersebut dipahami sebagai kewajiban.
6: Dia cuma bilang wajib buat bayar doang, buat bantu sumbangan sekolah.
5: Sementara itu, Kepala SMA Negeri 9 Mataram Nengah Istiqomah menjelaskan bahwa sekolah tidak pernah mewajibkan orang tua memberikan sumbangan. Menurutnya, partisipasi yang diberikan orang tua bersifat sesuai kemampuan masing-masing keluarga dan tidak menjadi syarat bagi siswa untuk memperoleh layanan pendidikan. Di sisi lain, Kepala SMA Negeri 2 Mataram Abdul Qadir Alaidrus menegaskan sekolahnya tidak lagi menerapkan BPP maupun SPP. Menurutnya, mekanisme yang berlaku saat ini adalah sumbangan komite yang dibahas bersama orang tua siswa melalui forum resmi komite sekolah.
7: BPP tidak dipungut, sudah tidak ada pemungutan BPP, apalagi istilah SPP itu tidak ada. Yang ada adalah sumbangan komite. Sukarela itu berdasarkan hasil rapat komite.
5: Perbedaan pemahaman yang muncul di lapangan menunjukkan pentingnya komunikasi yang jelas antara sekolah, orang tua, dan peserta didik terkait mekanisme partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan.
0: Dengan dalih sudah bersepakat dengan komite sekolah, pungutan di luar prosedur atau pungutan liar membuat resah wali murid. Legislatif meminta Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Dompu mengantisipasi dengan rajin turun pengawasan. Mujtahidin melaporkan.
8: Harus proaktif, jangan.
9: Pungutan liar di dunia pendidikan santer terdengar, baik secara langsung maupun di media sosial. Pungutan itu terkadang terkait dengan sumbangan pelepasan siswa serta praktek jual-beli kursi saat memasuki sekolah baru. Pungutan yang tidak memiliki dasar hukum dan kesepakatan komite dengan orang tua siswa bersama sekolah itu muncul saat pelepasan siswa dan penerimaan siswa baru. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Dompu Ismu Ramadin meminta Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Dompu harus mengambil sikap pencegahan agar pungli di dunia pendidikan tidak terjadi. Tidak sekedar surat himbauan ke sekolah-sekolah, pengawasan langsung dengan melakukan wawancara langsung ke wali murid diperlukan untuk mengetahui pungli itu dilakukan atau tidak.
8: Harus proaktif, jangan melulu bersikap baru bergerak ketika ada keluhan-keluhan atau udah ramai di medsos.
9: Sejauh ini, DPRD belum mendapat laporan atau temuan adanya pungli dilakukan sekolah-sekolah di Kabupaten Dompu. Sebab orang tua siswa di Kabupaten Dompu sangat rentan bereaksi jika ada penambahan pembayaran untuk sekolah. Bagi orang tua siswa di Kabupaten Dompu, bahwa pendidikan di tingkat SD hingga SMP ditanggung dana BOS alias gratis. Sehingga sekecil apapun iuran meski resmi terkadang memancing reaksi wali murid untuk melaporkannya ke dinas bahkan bupati dan DPRD Dompu. Dari Kabupaten Dompu, Musitaitin Pro 1 RRI.
8: Ramai di medsos.
0: Sementara itu, rancangan peraturan daerah tentang partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan mulai dibahas DPRD NTB. Aturan ini disiapkan untuk memperkuat transparansi pembiayaan pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas layanan di sekolah. Dalam rancangan tersebut, sekolah ditegaskan tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap siswa karena besaran atau bentuk partisipasi orang tua. Sekolah juga dilarang memaksakan pungutan maupun memberikan perlakuan berbeda kepada siswa. Anggota Komisi 5 DPRD NTB Didi Sumardi mengatakan seluruh siswa harus tetap mendapatkan hak dan layanan pendidikan yang sama di sekolah. Selain itu, Raperda ini juga mengatur pengelolaan partisipasi masyarakat secara transparan dan akuntabel.
10: Perda ini itu diatur larangan secara tegas ya bahwa tidak boleh ada praktik-praktik diskriminasi di sekolah, apalagi dengan dalih partisipasi. Dilengkapi dengan adanya juklak juknis, sebagaimana khususnya adalah kaitan dengan diantara salah satunya bagaimana tata cara pertanggungjawabannya. Tata cara pertanggungjawaban itu adalah sama dengan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS, gitulah. Jadi itu diaudit. Perencanaannya melibatkan pihak-pihak yang saya sebutkan tadi, kemudian wajib diaudit oleh inspektorat.
0: Sekolah wajib melibatkan komite dan orang tua dalam perencanaan serta penggunaan dana. Pengelolaan dana juga akan diawasi melalui audit oleh inspektorat dan BPK. DPRD NTB juga menyiapkan skema pembiayaan pendidikan yang bersumber dari APBN, APBD, dan partisipasi masyarakat. Langkah ini dilakukan karena dana BOS dinilai belum cukup untuk mendukung berbagai kegiatan pembinaan prestasi dan karakter siswa. Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 di Lombok Timur mulai menunjukkan peningkatan. Setelah sempat sepi pada hari-hari awal pendaftaran, jumlah calon peserta didik yang mendaftar kini terus bertambah. Meski demikian, sejumlah sekolah masih menghadapi kendala teknis berupa gangguan pada sistem pendaftaran daring. Yunia Herawati melaporkan.
11: Sudah mulai ada pendaftar, terkendala di aplikasi saja sih yang kadang turun naik, kadang-kadang agak lambat, kadang-kadang normal itu aja sih.
12: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2006-2027 di Lombok Timur mulai menunjukkan peningkatan antusiasme masyarakat. Pada awal pendaftaran, relatif cukup sepi. Jumlah pendaftar mulai bertambah pada hari ketiga pelaksanaan. Kepala Cabang Dikpora Wilayah 2 Lombok Timur Supriyadi menjelaskan, pihaknya telah melakukan monitoring ke sejumlah sekolah untuk memantau pelaksanaan SPMB. Menurut Supriyadi, kendala yang masih ditemui berkaitan dengan sistem aplikasi pendaftaran yang terkadang mengalami gangguan dan berjalan lambat. Berbagai laporan dari sekolah telah disampaikan kepada pihak pengelola sistem agar pelayanan dapat kembali berjalan normal dan proses pendaftaran berlangsung dengan lancar. Pada tahap awal, SPMB dibuka melalui jalur afirmasi dan mutasi. Meski pendaftaran dilakukan secara daring, sekolah tetap memberikan layanan pendampingan bagi calon peserta didik yang mengalami kesulitan dalam pembuatan akun, penggugahan dokumen, maupun pemenuhan persyaratan administrasi lainnya. Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah yang dianggap favorit. Peluang diterima tetap bergantung pada kuota yang tersedia dan hasil verifikasi data yang diajukan oleh calon peserta didik.
11: Tetapi di tanggal 2 kemarin masih sepi, karena banyak anak yang belum keluar SKL-nya kan. Dari hari ke tanggal 3 saya coba ambil sampel SMA 1 Senong sama SMA 3. Sudah mulai ada pendaftar, cuma mungkin hanya terkendala di aplikasi saja. Ya, 2-4 untuk jalur, dua jalur, yaitu jalur mutasi dan afirmasi. Nah, itu yang dimanfaatkan untuk jalur mutasi ini kan perpindahan orang tua yang bekerja.
12: Sementara itu, Kepala SMA Negeri 3 Selong, Sawalul Fitri, mengatakan jumlah peserta didik di sekolahnya terus mengalami peningkatan dalam 3 tahun terakhir. Meski pada awal masa pendaftaran jumlah pendaftar belum terlalu banyak, namun tren peningkatan biasanya terjadi menjelang akhir masa pendaftaran. Menurutnya, keberadaan SMA Negeri 1 Selong dan SMA Negeri 2 Selong menjadi tantangan tersendiri dalam menarik minat calon peserta didik. Akan tetapi SMA Negeri 3 Selong tetap optimis dapat memenuhi kuota 9 rombongan belajar yang tersedia tahun ini.
13: Tapi alhamdulillah selama ini sudah 3 tahun terakhir itu siswanya meningkat semua. Yang awal-awalnya itu sepi, yang persiapan kita sudah sosialisasi, kemudian dari alumni dan semuanya, sampai dan sebagainya, sudah kita sanakan. Kemarin kan sepi, tapi ending-endingnya hampir selalu meningkat tiap tahun. Karena kita dalam kota kan, sama yang sekolah dalam kota, tapi terjepit kalau SMA 1, SMA 2.
12: Syawal Fitri menambahkan, minat siswa terhadap program non-akademik, khususnya bidang olahraga, menjadi salah satu faktor yang mendorong peningkatan jumlah pendaftar di sekolah tersebut. Ia juga memastikan proses penerimaan peserta didik baru berlangsung secara transparan dan bebas dari praktik pungutan liar.
0: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tingkat SMA Negeri di Nusa Tenggara Barat telah dibuka sejak 2 Juni 2026. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga NTB memastikan proses penerimaan tahun ini berjalan transparan dan dengan pengawasan ketat, termasuk membentuk tim pengaduan untuk mengantisipasi berbagai persoalan selama proses seleksi berlangsung. Muhammad Halwi melaporkan.
1: Berdasarkan Juknisi sebagai antisipasi adanya persoalan-persoalan, karena SPMB ini harus benar-benar transparan.
14: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai membuka pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB jenjang SMA Negeri tahun ajaran 2026-2027. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga NTB menegaskan, seluruh proses penerimaan mengacu pada petunjuk teknis atau Juknis yang telah diterbitkan sebagai upaya mencegah terjadinya kecurangan. Kepala Dikpora NTB Samsul Hadi mengatakan, Juknis SPMB mengatur secara rinci jalur pendaftaran, kuota penerimaan, persyaratan peserta hingga jadwal seleksi yang wajib dipatuhi seluruh pihak.
1: Terkait dengan antisipasi itu kan pertama kan ada Juknis yang harus ditaati semua pihak. Berdasarkan Juknis sebagai antisipasi adanya persoalan-persoalan, karena SPMB ini harus benar-benar transparan.
14: Selain mengacu pada aturan Juknis, Dikpora NTB juga membentuk tim khusus yang bertugas menerima dan menangani pengaduan masyarakat selama proses SPMB berlangsung. Menurut Samsul, langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi persoalan yang mungkin muncul di luar prediksi panitia, sehingga dapat segera diselesaikan sebelum berkembang menjadi polemik yang lebih besar.
1: Kami pun juga menyiapkan di kepanitiaan itu adalah tim yang langsung menangani persoalan-persoalan yang ada yang terjadi, walaupun sebenarnya kalau semua mengikuti proses yang ada di Juknis itu insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik. Tapi kadang-kadang kan kita tidak tahu akan terjadi satu persoalan yang di luar kemampuan kita untuk mendeteksinya, tetapi tetap kita membuat semacam tim atau teman-teman yang harus menangani pengaduan masyarakat.
14: Sementara terkait sekolah favorit yang diprediksi kembali dipadati pendaftar, Dikpora NTB menyiapkan kebijakan khusus berupa penambahan jumlah siswa dalam satu kelas di beberapa sekolah tertentu. Meski demikian, jumlah rombongan belajar tetap disesuaikan dengan kapasitas ruang belajar yang tersedia. Kebijakan tersebut menurut Dikpora NTB merupakan hasil evaluasi pelaksanaan penerimaan siswa pada tahun-tahun sebelumnya bersama Balai Penjamin Mutu Pendidikan.
0: Masa penerimaan siswa baru akan dimulai. Sejumlah masyarakat menginginkan agar dalam seleksi penerimaan siswa baru tersebut terhindar dari pungutan dalam bentuk apapun. Tidak hanya itu, dorongan peningkatan kualitas pendidikan juga harus terus diprioritaskan. Berikut komentar masyarakat.
15: Perkenalkan, nama saya Arsya dari Mataram. Menurut saya, pemungutan biaya dari sekolah-sekolah ini sangat merugikan ya, apalagi dari kita-kita yang ekonominya kurang mampu gitu. Dan juga dilihat dari ekonomi kita yang sekarang ini masih belum stabil lah gitu. Saya berharap ya tidak ada lagi pemungutan biaya untuk sekolah-sekolah ini. Dan juga saya berharap tidak ada lagi SPP berkedok sumbangan gitu.
16: Perkenalkan, nama saya Imam Mulotoni. Saya Lombok Timur. Tentu kita berharap pertama-tama tentang peningkatan kualitas pendidikan tentunya. Bahwa ke depan penerimaan siswa baru ini harus sejalan dia dengan peningkatan kualitas. Tentu di sini kita berharap nanti isu kualitas pendidikan itu harus menjadi concern pemerintah.
17: Perkenalkan, nama saya Sabrina Dwi Regita. Saya tinggal di BTN Gunung Sari Indah. Artinya yang dari saya tangkap itu, masyarakat tuh cuman pingin peraturan dari pemerintah itu dimudahkan agar masyarakat yang anaknya mau masuk sekolah itu dapat dimudahkan dan mendapatkan sekolah yang mereka inginkan gitu, tanpa banyak persyaratan yang dipersulit.
0: Menjelang tahun ajaran baru, siswa dan siswi dihadapkan pada isu bahwa ada sekolah yang memungut sumbangan secara wajib. Menanggapi isu ini, Ombudsman berharap Pemprov NTB melalui instansi terkait memperkuat pengawasan di sekolah-sekolah. Berikut petikan wawancara Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Ombudsman Perwakilan NTB Arya Wiguna bersama reporter RRI Mataram Adilan Bil Azmi.
18: Baik, assalamualaikum, selamat pagi Pak Arya, saya Adil dari RRI.
19: Selamat pagi, ya, terima kasih.
18: Pak Arya, apa sih perbedaan antara pungutan dan sumbangan yang saat ini lagi santer di, apalagi ini mau tahun ajaran baru begitu Pak Arya?
19: Jadi pendanaan pendidikan yang bersumber dari masyarakat ini ada dua jenisnya, yang pertama pungutan, yang kedua sumbangan. Nah, pungutan inilah kemudian oleh pemerintah provinsi ini di moratorium ya di tingkat SMA SMK ya. Kemudian digantikan dengan mekanisme sumbangan. Tentu tata cara, kewenangan dan substansi pungutan maupun sumbangan ini kan berbeda. Kalau pungutan ya waktu kebijakan BPP itu jumlahnya ditentukan, batas waktu ditentukan. Nah, ketika beralih menjadi mekanisme sumbangan, ya maka itu sifatnya sukarela, ya tidak ditentukan jenisnya, bahkan ya tidak ditentukan jangka waktunya.
18: Serta nominalnya.
19: Iya, serta nominalnya tidak ditentukan, karena ketika pemerintah provinsi mengambil opsi sumbangan, maka tentu rujukannya adalah juga Permendikbud 75 yang berkaitan dengan komite sekolah. Yang mengatur sumbangan itu ada ranahnya komite. Kalau dulu kan sekolah, ketika pungutan sekarang komite. Nah, yang menjadi masalah yang saat ini, pertama ketika moratorium BPP ini dilakukan, kemudian opsi yang digunakan adalah sumbangan. Nah, prakteknya ini ya di sekolah-sekolah yang kami temui, yang dilaporkan Ombudsman, itu judulnya sumbangan tapi isinya pungutan. Ya, yang ditetapkan jumlahnya. Sehingga inilah kemudian yang menjadi persoalan, bahkan dijadikan syarat untuk mengambil surat keterangan lulus. Kalau dulu dijadikan syarat untuk mengambil ijazah begitu. Nah,
18: seperti apa kontrol yang diharapkan oleh Ombudsman RI, karena ini kan tentu berdampak juga bagi masyarakat-masyarakat yang kurang mampu begitu.
19: Iya, jadi kalau untuk masyarakat kurang mampu itu harus dipertegas bahwa tidak boleh ada penarikan biaya, baik itu pungutan maupun sumbangan. Begitu, karena masyarakat tidak mampu ya, skema sumbangan itu kembali ke sukarela, kerelaan begitu, tidak boleh dipaksakan, sehingga ya pengawasan ya harus dilakukan oleh dinas pendidikan ya, kemudian inspektorat, untuk memastikan nanti ya itu terlaksana dengan baik, sesuai dengan harapannya.
18: Kemudian mungkin jadi yang terakhir ini Pak Arya, jika nanti ditemukan adanya pelanggaran, apa yang akan langkah apa yang akan dilakukan oleh Ombudsman?
19: Ya, tentu yang pertama kami himbau kepada masyarakat ya, pertama untuk kita sama-sama mengawasi ya pelaksanaan penggalangan sumbangan ini ketika nanti ranperda ini diundangkan. Yang kedua ya, kita minta kepada masyarakat, siswa yang menemukan ada masalah atau menjadi
2: korban ya dugaan maladministrasi terkait dengan praktek penggalangan sumbangan ini dapat melaporkan ke Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Barat. Intinya kita sukseskanlah apa yang menjadi kebijakan pemerintah provinsi terkait dengan pendanaan pendidikan. Jangan sampai tidak sesuai nantinya dengan perda yang ditetapkan.
18: Baik Pak Arya, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf ya, mengganggu. Semoga kita bisa berwawancara lagi di kemudian hari. Terima
2: baik,
18: kasih.
2: Baik, terima kasih. Terima kasih.
18: Ya.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Kajari Lombok Tengah menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam perkara pengadaan dump truck dan amrol pada DLH Lombok Tengah anggaran 2021 yang diduga merugikan keuangan negara ratusan juta rupiah. Keempat tersangka kini telah ditahan untuk kepentingan penyidikan dan terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Maya Oktarifa melaporkan.
3: Dan dalam jangka waktu dekat akan kami limpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi setelah penyidik menyelesaikan semua proses penyidikannya.
20: Kejaksaan Negeri Lombok Tengah menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan kendaraan operasional berupa dump truck dan amrol pada Dinas Lingkungan Hidup TLH tahun anggaran 2021. Keempat tersangka terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tengah Putri Ayu Landari mengatakan, 4 tersangka yang ditetapkan masing-masing berinisial MAA, Kepala DLH Lombok Tengah periode Januari 2020 hingga September 2021, SU Kepala DLH periode November 2021 hingga Desember 2022, selanjutnya SA Kepala Subbidang Perencanaan DLH serta A Direktur Perusahaan Pemenang Tender Pengadaan. Penetapan tersangka ungkap Putri dilakukan setelah penyidik memperoleh alat bukti yang cukup berupa keterangan saksi, ahli hingga dokumen, serta barang bukti lain dalam perkara tersebut senilai sekitar 5,1 miliar rupiah.
3: Atas beberapa rangkaian perbuatan para tersangka di atas, dalam kurun waktu 2021 telah terjadi tindak pidana korupsi berupa perbuatan melawan hukum pada pengadaan belanja modal berupa dump truck dan amrol pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2021 sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara yang sudah dihitung oleh BPKP Perwakilan Provinsi NTB. Bahwa selanjutnya para tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Lombok Barat.
20: Dalam proses penyidikan, MAA yang saat ini menjabat sebagai kuasa pengguna anggaran KPA dan pejabat pembuat komitmen PPK diduga melakukan sejumlah pelanggaran dalam tahap perencanaan maupun pelaksanaan proyek. Di antaranya menyusun dokumen yang tidak sesuai dengan ketentuan serta menyetujui serah terima pekerjaan meskipun proyek belum selesai sepenuhnya. Sementara SU diduga menyetujui pembayaran termin yang tidak sesuai dengan progres pekerjaan. Selanjutnya SA diduga terlibat dalam penyusunan perencanaan yang tidak sesuai prosedur, menyetujui pembayaran yang tidak sesuai realisasi pekerjaan serta memalsukan sejumlah tanda tangan dalam dokumen serah terima pekerjaan. Selanjutnya, tersangka A selaku penyedia diduga menggunakan dokumen yang tidak sah dalam proses tender dan menerima pembayaran penuh meskipun pekerjaan belum rampung serta dokumen kepemilikan kendaraan belum lengkap.
3: Penindakan tegas perkara ini merupakan bentuk komitmen kejaksaan dalam mewujudkan program strategis nasional Astacita, khususnya pada misi memperkuat reformasi birokrasi, menjamin penegakan hukum melalui pemberantasan korupsi yang menyengsarakan rakyat serta memperkuat pembangunan yang berwawasan lingkungan dan pelayanan hukum, pelayanan publik secara prima.
20: Diketahui kasus ini bermula dari dugaan penyimpangan dalam proyek pengadaan kendaraan operasional berupa dump truck dan amrol untuk kebutuhan pengelolaan sampah di DLH Lombok Tengah. Proyek tersebut kemudian diusut ke Jari Lombok Tengah karena diduga tidak dilakukan sesuai spesifikasi dan terdapat indikasi penyalahgunaan kewenangan yang berujung pada kerugian negara.
0: Program pembinaan warga binaan di lapas kelas 2A Lombok Barat kembali menghadirkan inovasi baru. Setelah sebelumnya mengembangkan komunitas cabai, kini lahan berenggang yang dulunya dikenal sebagai area pembuangan sampah disulap menjadi kawasan pertanian produktif dengan budidaya edamame bernilai ekonomi tinggi. Reporter Rian Muhdar melaporkan.
21: Yang memotivasi kami dari selaku pihak lapas untuk mengembangkan komoditi edamame ini karena memang edamame ini memiliki nilai ekonomis yang tinggi.
22: Lahan yang dulunya dikenal sebagai tempat pembuangan sampah di area Brenggang, lapas kelas 2A Lombok Barat, kini berubah menjadi kawasan produktif yang menumbuhkan harapan baru. Melalui program pembinaan warga binaan, pihak lapas mulai mengembangkan tanaman edamame sebagai komoditas unggulan bernilai ekonomi tinggi, sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. Kasubsi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja, Lapas Lombok Barat, Iputu Ganesa Cakrawansis mengatakan, pengembangan edamame dipilih karena memiliki prospek pasar yang menjanjikan dan mampu memberikan manfaat besar terhadap kondisi tanah di lahan Berenggang. Saat ini luas lahan Berenggang yang dikelola mencapai sekitar 0,8 hektar. Dari luasan tersebut, pihak lapas menargetkan hasil panen dapat mencapai 4 ton dalam satu kali masa tanam.
21: Kami menanam edamame untuk sarana pembinaan ini baru pertama kali karena sesuai dengan arahan pimpinan Bapak Kalapas bagaimana bisa memanfaatkan lahan Berenggang ini di mana dulunya sebagai tempat sampah diubahlah bagaimana pertanian ini bisa ada di Berenggang. Gunanya kemanfaatannya membangun warga binaan kami setelah bebas memiliki keterampilan yang mumpuni. Ini salah satu langkah juga kami mendukung program pemerintah di mana ketahanan pangan.
22: Menurut Ganesa, program tersebut tidak hanya berfokus pada pembinaan, tetapi juga menjadi bentuk dukungan nyata terhadap program pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan daerah.
0: Persoalan air bersih menjadi perhatian serius Pemkab Sumbawa. Karenanya, pembangunan bendungan Krekeh menjadi solusi guna mengatasi persoalan tersebut. Randy Pratama melaporkan.
4: Memang Krekeh ini menjadi jalan terakhir sebenarnya.
6: Pemerintah Kabupaten Sumbawa menjadikan pembangunan bendungan Krekeh sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi kekurangan air bersih yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sumbawa, Dedi Heribowo mengatakan, bendungan Krekeh merupakan proyek vital untuk memenuhi kebutuhan air baku masyarakat di masa mendatang. Menurutnya, pasokan air dari bendungan Semongkat saat ini sudah tidak mampu mengimbangi pertumbuhan penduduk dan perkembangan kawasan pemukiman. Dedi menjelaskan, sebelum pembangunan fisik dilakukan, pemerintah pusat harus menyelesaikan tahapan perencanaan rinci atau detail engineering design, serta sertifikasi desain bendungan. Tahapan ini menjadi syarat utama sebelum proyek dapat memasuki tahap konstruksi. Pembangunan fisik bendungan Krekeh diperkirakan dapat dimulai pada periode 2027 hingga 2030, bergantung pada kesiapan dokumen perencanaan dan dukungan pendanaan pemerintah pusat.
4: Memang Krekeh ini menjadi jalan terakhir sebenarnya, jalan final kita untuk menyelesaikan masalah air. Yeah. Yeah. Karena air di Semongkat masih tidak mencukupi untuk ya perkembangan kota yang sangat pesat sekarang ini, banyak perumahan-perumahan di Kabupaten Sumbawa ini yang belum terlayani ya, di wilayah Untiriwis, di wilayah Moyo Hilir.
6: Ia menambahkan, rancangan terbaru bendungan mengalami sejumlah penyesuaian, termasuk perluasan wilayah genangan dan pergeseran lokasi bendungan dari rencana sebelumnya. Keberadaan bendungan Krekeh dinilai sangat penting untuk menjamin ketersediaan air baku bagi masyarakat, terutama di wilayah yang masih mengalami keterbatasan layanan air bersih, seperti di Kecamatan Untiriwis, Moyo Hilir, dan kawasan pemukiman yang terus berkembang di Kota Sumbawa Besar.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Porprov merupakan pintu masuk pembinaan dan pencapaian prestasi atlet menuju PON 2028. Oleh karena itu, Sekda NTB mengajak dan meminta dukungan seluruh pihak untuk menyukseskan penyelenggaraan ajang multi-event olahraga tersebut. Berikut reporter Syah Manaf melaporkan.
7: Jadi dukungannya juga harus all out semua masyarakat. Mulai sekarang termasuk
23: Sekda Provinsi Nusa Tenggara Barat Abul Khair mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Porprov NTB yang dijadwalkan berlangsung pada Juli 2026. Abul Khair menegaskan keberhasilan Porprov membutuhkan dukungan bersama dari pemerintah provinsi, DPRD, pemerintah kabupaten kota, dunia usaha, serta masyarakat. Menurutnya, ajang olahraga tingkat provinsi tersebut menjadi bagian penting dalam pembinaan atlet menuju kompetisi yang lebih tinggi. Porprov NTB 2026 dinilai sebagai langkah awal dalam menyiapkan atlet-atlet terbaik daerah untuk menghadapi Pekan Olahraga Nasional ke-22 tahun 2028. Karena itu, pembinaan dan pencarian bibit atlet potensial perlu dilakukan sejak dini melalui ajang tersebut.
7: ini menuju panggung yang lebih besar. Artinya Porprov ini bukan garis akhir tapi justru garis start untuk kemudian menuju PON 22 tahun 2028 yang itu tentu nasional, sehingga kemudian kesiapan kita mulai sekarang sudah kita siapkan bibit-bibit terbaik yang diperoleh dari ajang Porprov ini.
23: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat juga mendorong keterlibatan berbagai pihak melalui dukungan, sponsorship, dan kerjasama untuk menunjang kesuksesan penyelenggaraan Porprov. Selain itu, seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD akan dioptimalkan untuk melakukan sosialisasi dan promosi kepada masyarakat. Melalui kolaborasi seluruh pihak, pemerintah Provinsi NTB optimis Porprov NTB 2026 dapat menjadi momentum lahirnya atlet-atlet berprestasi yang mampu mengharumkan nama daerah di tingkat nasional.
0: Saudara, sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Menjelang tahun ajaran baru, siswa dan siswi dihadapkan pada isu bahwa ada sekolah yang memungut sumbangan secara wajib. Kajari Lombok Tengah menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam perkara pengadaan dump truck dan amrol pada DLH Lombok Tengah anggaran 2021. Saya Sari Wisidawati, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah ripah roh jinawi tata tentem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Inspirasi.
1: Oke, pendengar Pro Satu Hari Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Pagi hari ini saya masih bersama dengan Anda, kali ini di Opini Publik dan Klarifikasi. Pendengar Pro Satu Hari Mataram hingga nanti pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Dimana untuk pagi hari ini, pendengar, topik kita ini tidak jauh berkaitan dengan penerimaan siswa baru ya, yang rutin dilakukan setiap tahun tentu saja ya. Dan salah satu isu yang muncul setiap kali ada tahun ajaran baru begitu ya, mulai memasuki penerimaan siswa baru, ini adalah isu tentang pungutan di luar apa istilahnya, di luar sistem, pungutan di luar SOP. Seperti itu, apakah ini menjadi kewajiban? Ada yang mengatakan ini sumbangan, sukarela. Ada juga yang mengatakan kewajiban, dan bahkan juga beberapa hari belakangan ini juga para siswa, pendengar, yang kami dapatkan informasinya juga sedang memikirkan ini juga ya, diterpa isu bahwa ada beberapa sekolah yang mewajibkan pemberian sumbangan, seperti itu pendengar. Nah, ini yang akan kita bahas, kita akan coba bedah sampai nanti pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah begitu ya, menemani ruang dengar Anda beraktivitas hari ini di hari Jumat 5 Juni 2026. Pendengar Pro Satu Hari Mataram, memasuki tahun ajaran baru sekolah ya, isu seputar biaya pendidikan ini selalu hangat diperbincangkan. Salah satu yang paling krusial dan sering memicu keresahan orang tua murid ini adalah batas kabur antara sumbangan sukarela dan pungutan liar atau pungli di lingkungan sekolah. Hari ini kita akan coba untuk mengangkat topik ini ya, topik penting, hindari pungli berkedok sumbangan di satuan pendidikan. Sebagai data pemantik, pendengar, untuk kita ketahui bersama, menurut laporan resmi Ombudsman Republik Indonesia, sektor pendidikan ini secara konsisten masuk dalam 5 besar instansi yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat terkait dengan pungutan liar. Berdasarkan Permendikbud nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah, ini sebetulnya juga sudah diatur dengan jelas perbedaan keduanya ya, dan kita nanti saya bisa dikoreksi juga pendengar kalau misalnya ada kesalahan atau kekeliruan tentang aturan ini sendiri ya. Saya tunggu telepon Anda di 0818020560 dan juga di 0370646521. Jadi sekali lagi pendengar, jika kita melihat kacamata pengawasan pelayanan publik, kembali lagi tadi data dari Ombudsman Republik Indonesia, Perwakilan NTB ini mencatatkan bahwa sektor pendidikan menempati urutan tertinggi atau temuan terbanyak dalam laporan dugaan maladministrasi dan pungutan liar. Sebagai gambaran nyata, pada rilis akhir tahun lalu, pendengar, tercatat puluhan pengaduan resmi dari masyarakat yang didominasi oleh keluhan wali murid terkait biaya sekolah. Ini menunjukkan bahwa sekolah masih belum sepenuhnya menjadi ruang yang aman dari komersialisasi. Nah, pertanyaannya, benarkah seperti itu? Begitu ya. Jadi sebenarnya kita berharap juga ada pihak dari sekolah nanti yang bisa turut bergabung, pendengar, mengkonfirmasi setidaknya di sekolahnya ini hal ini sudah tidak ada begitu ya. Beberapa waktu yang lalu juga sudah ada informasi klarifikasi dari SMA Negeri 2 Mataram mengatakan bahwa di SMA N 2 Mataram itu sudah tidak ada lagi BPP maupun SPP, yang ada hanya sumbangan yang disepakati bersama dengan komite sekolah ya. Nah, kemudian pendengar, yang menarik juga kalau di tingkat lokal di Nusa Tenggara Barat, pemerintah provinsi juga sebenarnya telah mengeluarkan surat edaran gubernur terkait moratorium biaya penyelenggaraan pendidikan untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB negeri. Aturan ini tentu saja niatnya baik, yaitu melarang pungutan wajib. Namun di lapangan kebijakan ini justru memicu celah baru. Banyak komite sekolah mengalihkan skema tersebut ke bentuk penggalangan sumbangan dengan dalih menutup operasional sekolah yang tidak di-cover oleh dana BOS karena salah penafsiran ya. Sumbangan tersebut malah berujung dipatok nominalnya dan kemudian ditentukan batas waktunya, bahkan dijadikan syarat ikut ujian atau daftar ulang PPDB. Tadi di sebelum saya memulai opini publik dan klarifikasi itu, saya ada pesan masuk juga di salah satu sekolah beberapa tahun yang lalu ya. Kebetulan ini yang menginformasikan ke saya ini adalah alumni dari salah satu sekolah menengah atas yang ada di Kota Mataram. Dia lulus tahun 2022, mengatakan kalau bahwa di tahun itu SPP itu ada ya, entah itu mungkin bentuknya SPP atau sumbangan, itu senilai sekian ratus ribu rupiah. Dan kalau belum lunas, ini ijazah tidak bisa diambil. Nah, itu laporan yang dia alami beberapa tahun yang lalu, di tahun 2022. Nah, saya berharap sih ini tidak ada ya, karena itu 4 tahun yang lalu kurang lebih. Harapannya sih tidak ada lagi di tahun ini. Karena itu sekali lagi informasi yang masuk tadi, pesan yang masuk ini berasal dari warga Kota Mataram yang merupakan alumni dari salah satu sekolah yang mengatakan bahwa waktu itu di tahun 2022 SPP masih ada dan tidak bisa mengambil ijazah kalau belum lunas. Harapannya sih kasus seperti ini tuh tidak ada lagi ya. Nanti kita akan bahas bersama dengan narasumber kita di segmen kedua. Kemudian juga pendengar, untuk bisa kita lebih pahami lagi, tentu saja memang kita masyarakat sebagai orang tua, wali murid, begitu, memang juga harus juga memahami begitu ya, mengenai aturan yang istilahnya itu yang memang mengatur ini semua, begitu pendengar, berdasarkan Permendikbud nomor 75 tahun 2016 begitu ya. Jadi ini yang menjadi pegangan ya, Permendikbud nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah. Di sini sebenarnya sudah ada pembatasan yang sangat jelas sekali antara apa itu pungutan dan apa itu sumbangan. Jadi ini sudah jelas sebenarnya. Kalau pungutan itu berdasarkan peraturan ini pendengar bersifat mengikat ya. Pungutan ini ciri-cirinya bersifat mengikat, kemudian juga jumlah nominalnya ditentukan atau diseragamkan, memiliki tenggat waktu pembayaran dan bersifat wajib. Nah, ini yang kemudian dilarang dilakukan oleh komite sekolah. Ini disclaimer, nanti saya bisa dikoreksi kalau misalnya ada kekeliruan informasi ya. Sementara untuk sumbangan sendiri, itu ciri-cirinya sifatnya murni sukarela, kemudian juga tidak ditentukan jumlahnya, jadi terserah kemampuan wali murid. Misalnya ada sumbangan, jadi tidak ditentukan, jadi wali murid mampunya nyumbangnya 100 ribu misalnya, 200 ribu, itu tidak ditentukan dan tidak ada tenggat waktu pembayarannya. Dan juga yang paling penting adalah tidak ada sanksi, tidak boleh ada sanksi atau diskriminasi akademik apapun bagi siswa yang orang tuanya tidak menyumbang. Bahkan juga mendengar Ombudsman NTB, perwakilan NTB juga sudah tegas melarang segala jenis pungutan untuk acara seremonial seperti itu, misalnya uang wisuda ya, uang perpisahan, bahkan hingga iuran pembelian seragam lewat sekolah. Nah, komite fungsinya adalah pengawas dan jembatan gotong royong, bukan bertindak sebagai penagih utang atau juru pungut dari sekolah. Jadi ini sudah, sebenarnya ini sudah jelas sekali referensi ya, referensi aturan pungutan sekolah dan lainnya itu sudah jelas sekali pendengar. Jadi kalau misalnya Anda di rumah saat ini sedang memegang edaran dari sekolah anak Anda yang judulnya sumbangan, tapi kemudian di dalamnya tertulis nominal wajib 500 ribu misalnya, apalagi sampai berjuta-juta dan harus lunas bulan depan, maka secara hukum ini bukan sumbangan, melainkan pungutan. Dan ini boleh, Anda bahkan disarankan untuk melaporkan ke Ombudsman jika ada temuan-temuan seperti ini. Anda bisa melakukannya, pendengar, dan tidak perlu khawatir begitu ya, karena juga nanti berdasarkan permintaan juga Ombudsman juga nanti akan tidak akan mengeksplor, tidak akan mengekspos identitas dari pelapor. Saya ingat kemarin kita sempat ngobrol juga dengan pihak Ombudsman, juga menyarankan kalaupun misalnya menemukan kasus-kasus serupa, temuan ini misalnya ada surat edaran dari sekolah, harus nyumbang, kemudian juga ditentukan nominalnya, harus lunas dalam waktu periode waktu tertentu. Nah, ini bukan sumbangan tapi pungutan. Khawatirnya menjadi pungutan liar. Saya tunggu partisipasi Anda pendengar di 0818020560 dan juga di 0370646521. Kita jeda dulu sejenak.
0: Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan di lapangan, tetapi juga tentang cerita, identitas, dan semangat yang menyatukan dunia. FIFA menghadirkan 3 maskot resmi sebagai wajah dari masing-masing tuan rumah. Mereka bukan sekedar karakter, melainkan simbol budaya dan jiwa dari tiap negara. Dari Kanada, hadir Maple, seekor rusa besar yang tangguh sekaligus kreatif. Seorang penjaga gawang yang mencintai seni dan gaya jalanan. Maple menggambarkan ketahanan, kebebasan berekspresi, dan keberanian menjadi diri sendiri. Beranjak ke Meksiko, kita mengenal Zayu, seekor jaguar lincah dari hutan selatan. Sebagai penyerang, Zayu bukan hanya cepat dan cerdik, tetapi juga membawa semangat persatuan yang menari, merayakan tradisi, dan menghubungkan banyak budaya dalam satu irama kegembiraan. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan memimpin, menentukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan optimisme. Seorang gelandang yang memimpin, menentukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Ketiga maskot ini akan hadir dalam berbagai merchandise resmi, menjadi bagian dari euforia yang bisa dirasakan oleh para penggemar di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan perbedaan dalam satu semangat yang sama. Sepak bola.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform.

0: Dan klarifikasi masih juga berkaitan dengan dugaan begitu ya, adanya pungutan di luar pungutan yang resmi. Jadi topik kita untuk opini publik dan klarifikasi hari ini pendengar adalah hindari pungli berkedok sumbangan di satuan pendidikan. Dan saya pikir juga salah satu caranya adalah kita memahami peraturan-peraturan yang mengatur ini semua ya. Tadi di awal juga saya sudah menjelaskan ya, ada apa saja yang kemudian yang bisa menjadi pegangan orang tua siswa begitu untuk kemudian setiap saat mau mendaftarkan anak ke sekolah. Tadi ada salah satunya adalah Permendikbud nomor 75 tahun 2016 yang kemudian menjelaskan apa yang membedakan antara pungutan dan sumbangan, seperti itu pendengar ya. Saya juga menunggu partisipasi Anda pendengar di 0818020560000 dan juga di 0370646521. Jadi kalau misalnya tadi melihat data dan aturan tadi, kemudian juga ada juga yang melihat bahwa di lapangan tuh seringkali memperlihatkan adanya wilayah abu-abu gitu ya. Aturan berkata sukarela, tapi kemudian praktek di rapat-rapat komite sekolah terkadang ini terasa memaksa ya, setengah memaksa atau bahkan mungkin benar-benar memaksa gitu ya. Nah, bagaimana dengan pengalaman Anda sendiri pendengar di wilayah Mataram dan sekitarnya? Apakah Anda sebagai orang tua murid pernah merasakan tertekan dengan dalih sumbangan yang nominalnya sudah dipatok rata oleh pihak siswa gitu ya? Kami membuka line interaktif melalui telepon di 0818020560000 juga di 0370646521 pada pagi hari ini. Apakah menurut Anda komite sekolah saat ini benar-benar menjalankan fungsinya sebagai wadah gotong royong yang murni sukarela, atau justru komite sekolah ini dalam tanda petik sengaja dimanfaatkan sebagai alat pemutus untuk melegalkan pungutan wajib kepada orang tua murid? Dan apa jenis sumbangan berkedok pungli yang paling sering Anda alami atau yang pernah Anda alami? Kita coba penelpon pertama. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana Pak?
1: Dengan Pak Amil ini di Sandik.
0: Pak Amil di Sandik, silakan Sandik, Pak Amil.
1: Iya. Ya, ada berita juga tadi ya, dan juga topik kita pada pagi ini berkaitan dengan istilah apa namanya,
0: SPP,
1: SPP dan sebagainya. Saya sih berpendapat begini, Bu. Ini kan ya itu untuk melegalkan pihak sekolah memungut uang dari wali murid. Sudah lama ini. Sejak anak saya SMA juga sudah itu apa terjadi. Nah, tapi kan munculnya sekarang ramai ini masalah ini.
0: Iya.
1: Nah, apa apa namanya itu motifnya? Dulu ketika sekolah-sekolah favorit itu menerima siswa, itu kan sudah dibatasi rombongan belajarnya. Nah, tetapi ketika menerima siswa baru, itu dititip-titip-titip-titip-titip kelas. Nah, setelah mulai belajar, baru pihak sekolah ya, orang tua ya, itu
0: ya. Halo Pak Amil.
1: Ya.
0: Bisa diulangi Pak, suaranya tadi terputus Pak Amil.
1: Oh ya. Dulu ketika awal ya, udah lama ini kasusnya. Nah, pihak sekolah dan pemerintah kalau tidak salah ini yang juga menginisiasi supaya sekolah-sekolah itu apa namanya itu membangun gedung sekolah karena tidak cukup apa ruang sekolahnya, pemerintah tidak punya uang untuk membangun begitu. Nah, sehingga kita orang tua diminta partisipasinya ya, mau tidak mau supaya anak kita bisa sekolah ya terpaksa kita bayar kan. Begitu.
0: Oke. Tahun berapa itu Pak pengalamannya ini?
1: Itu 2000 2003 itu ya, 2015 kalau tidak salah waktu itu. Itu sudah lama ini, sudah lama.

0: Baik, baik, baik.
1: Baik SMP maupun SMA. Nah, contohnya misalnya di SMP 2 Mataram misalnya. Itu kan apa namanya itu gedung itu juga partisipasi orang tua juga untuk membangun itu. Nah, ini supaya tidak terulang kasus-kasus itu, ya dibatasi saja sekolah itu rombongan belajarnya sekian kelas. Ya sudah, kalau misalnya sudah terpenuhi ya cukup supaya sekolah swasta juga bisa dapat murid begitu. Mungkin ini aja komentarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada lagi penelpon yang masuk tapi sayang sekali tidak bisa kita terima karena kita harus segera bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta. Untuk Anda pendengar nanti masih bisa ikut berpartisipasi setelah warta berita di pukul 8 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah.

0: diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut.
1: Ya, salah satunya kepada saudara SK ini diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah.

Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmi Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. KPK menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka. Serangan udara Israel masih terjadi di kota Gaza saat ini. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmi Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih karena terjerat kasus hukum di KPK. Selengkapnya ada Sugandi Afandi.
1: Berkenaan dengan peristiwa yang...
2: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani surat pemberhentian Silmi Karim sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih. Silmi menjadi tersangka dalam perkara yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Menteri Prasetyo mengatakan surat pemberhentian Silmi dari Kabinet Merah Putih ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto kemarin sore. Penjelasan tersebut disampaikan oleh Prasetyo Hadi pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Kalau pertanyaannya apakah yang Bapak Presiden telah memutuskan untuk melakukan putusan penghentian kepada yang bersangkutan dalam jabatan beliau sebagai